Malaysia. Ngau linin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayu kita dikena kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabila penayak kita.

0: rabai agi nerabai agi nyelamat merkat ngadu mintu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru geranya mai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Daya.
1: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar mawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngage semua kita bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: pangabangan ng sige kaya kita nya maya kari gaway na nen
1: ng abang kita
0: ng abang babuti pangandiri bagakai laban setahun sekali aja kita ke
1: menang ya to Sam
0: iya
1: hari kedua ana
0: hari kedua kita ke nyambut pengalaman hari gaway aku meda ba TikTok ke pagi to bisik sekeda ke ngagak live nya nen bisik ngatur pengawak niki ke pengabang lalu ke pengabang ke pagi tau atau ke sari tau agi rami hari kedua tau neh nen sekedar menua nya kadang nyo sampai seminggu pengrami kawai ke diatur laban bunyi ketua tadi meh laban seminar setahun sekali kita boleh begulai ngau pangan diri lebih lagi sidak ke gawa jauh bak menua bukainya tadi nyo tahun sitik ni lah baru berpedak baru
1: nanti berpedak
0: anak panjang dah besar ya kadang nanti aku pulai ke menua lah ok aku berapa aku mayuh bala kita kadang bala nembiak nak dikelala dembiak
1: nak aman aman
0: bahar rumah panjai nya
1: nak
0: nanya anak siapa atau anak siapa laban kita ke jarang boleh pulai ke benua neh okey jadi selamat hari gawai hari kedua hari tu ngagai semua kita tua nang tetap merindang bala peninga bak jam ka penudi pengerak pagi tu kalai tua
1: dekat nyawat kangal ke
0: ya dekat muka arus lipun maka ngagai bala peninga kita ini nen
1: ya ngarap ke bala peninga kita ke bisik cerita gawai kongsi meow nyadi kami duai sem lagi dekat berandau ngau kita ya lempai kita penulis meri selamat gawai ngagai pangan diri ka kemari nak sempat kini ya okey ka dui te ari telepon 082258634 082258633 ngagai bala peninga ke dekat tipe kami dua senima nyawat kangau jak cerita ya.
0: Ya, alapan kita itu lagi mood gawai.
1: Okay, mood gawai ya.
0: Kita ke hari kedua atau randau gawai kita.
1: Cerita gawai kita.
0: Cerita gawai kita randau gawai ke bisi pengawal.
1: Dikunci meh.
0: Dikunci kepala peninga ke bukai atau kengenang. Pengrami kenang udah diatur
1: 2000 lunggu tau tau ke pramu ke dekat diatur sari tau apa yang kini pengalaman namanya begini cerita gawai kita ya bulan ngopangan diri jadi ngarap ke kita tau telepon dia tau bala peninga ya 082258634 tau ke 082258633
0: okey tuang guci nyawat kangau ke terubah hari peninga atau ne ya, okay. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Mereka semua nyawa atau?
0: Apa, selamat pagi tuan. Selamat pagi, selamat hari gawai, sari tau.
2: Ya, hari kedua
0: tu. Hari
1: kedua. Rekas ni, agak melihat tu ni.
2: Oh, agak
1: lepas tu nak nak rumput, lepas nak pengai tu. Apa? Apa kita nak yang
0: rumput piak main ni? Apa yang rumput tu dah?
2: Tu
0: Aki Nuyang
2: tu,
0: hari
2: kampung
0: kolah
2: jalan
0: kedua
2: Kulian tu. Oh, Aki Nuyang. Aki Nuyang.
0: Aki Nuyang.
2: Nuyang,
0: Aki Nuyang. Aki Nuyang. Hari geduang ni?
2: Ya, hari kampung kolah jalan kedua Kulian.
0: Apa? Atuk, berkini ke gawai tahun tu dah, Aki Nuyang?
2: Gawai tahun tu, cukup pulang lah kami semua. Aku merik kami. Kena kerja kami semua, shooting semua ada banyak pemain. Bukan malam 31 nya.
0: Okay.
2: Bukan kemarin juga, aku minta ampun kemarin ada kami semua. Lepas aku dia lengah dah bergolok kemarin, lepas nyambut hari jadi. Ucu aku lepas kampung koran dia, kampung koran Cerian dia.
0: Oh.
2: Lepas itu lagi, lepas itu lagi lah, lepas tidak ada rumah panjang aku kaya.
0: Kira nuan nyambut pengabang mah lemah itu lagi.
2: Kira ni lah aku sudah ya sampai lagi ke rumah aku kira. Sebab kemarin aku dengar ada hal tentang ada golo. Sebab nama hari jadi cuk punya cun ke satu bulan enam ya ada ada. Kena sial kami tu mulai
1: kemarin. Sudah sedia kita bas.
2: Dah ya di sini dah anak yang lain.
0: Oh satu bulan enam ni anak kau cuk gawai.
2: Ya, satu bulan lah. Itulah, 3 bulan lah ni kasi tu juga.
0: Apa gawai memegang bala ucuk anak ni?
2: Ya, masih kau dah tak ada kemai yang macam tua yang sepia tak ada kemai kau yang.
0: Jadi nanti orang kena muai di ni no tadi akin yang.
2: Hari kampung kola atau kampung kola jalan gedung Serian.
0: Kampung kola jalan gedung Serian. Tu pagi tu di ni nuan tu deh. Munyi ku hujan tu. Nadai hujan tu.
2: Pagi tu aku belum jalan kau beli. Utai nama saya
0: kedak lah. Okey.
2: Lepas tu, lagi duduk ada tak kopi tu. Mesti ribut-ribut ke.
0: Pembai ku hujan. Munyi hujan tadi.
2: Memang sedih serian tu.
0: Okey. Engkau bisik pesan gawai kini akit nuing.
2: Pesan gawai ke tadi, menuju kami rumah tadi lah. Yang kampung tu kemarin ada lengau. Lepas, nyambut berdua ucuk. Hari berdua ucuk penyari. Ada isan ke kampung kolam dia anamu tu lagi lemai tu lagi lah tukar orang tua kami semuanya enggak ada tu tu makanya ada lagi tu cantik ada tujuh kau kau jadi kau dimeri dia nak kena oleh pulai dia lundu basuai amanah ilu mana ilu kampung tegelam kampung gora di kampung siapa ada kampung saya semuanya ni aku minta kita semua gerai nyamai di pintar tu Tuhan berkat ke Allah kita semua boleh ngejar pengawal saya kita jauh guru kalau boleh tua boleh limpah tahun 2026 tu nyajak ada aku
0: ok sama rekawan yakin uyang
2: langsung dia muka lagu hari gawang Jessica Timah ngau Gilbert Gawang lagi
0: Jessica Timah ngau Gilbert Gawang ok boleh ya.
2: Ya, lagu gawai hari
0: sebelah. Sebarang
2: lagu lah gawai.
0: Sebarang lagu gawai ya. Okey. Okey, selamat gawai. Okey, Nuyang.
1: Sama-sama.
0: Okey, nya okey, Nuyang hari gedung orang gedung ke Peningang ke Terubah pagi tu nenen. Ngenang cerita gawai ya.
1: Ya, kit tua agak nyiga bala Peningang kita ke Bukai ke dekat Bukonti berita cerita gawai ke pagi tu.
0: Okey, tua nya.
1: 082258634 bisa okey
0: tua nyawat kangau ke dua hari Peningah kita ikat
1: kejut metiu pagi tau ya gagal liga wai metiu
0: ya
1: okay. Bila baju pengelola program kita metiu ya
0: baju mihah ke halo selamat pagi
3: halo selamat pagi
0: siapa siapa tu wai
1: tawa dulu ya.
3: So ini aninya tau kiruan marista nari gawai ngagai pala akur kapit cok.
1: Orang kapit tau.
0: Ini anil, nuan tau di kapit ne.
3: Aku udah mirip cok, mirip aku.
0: Nuan di mirip. Sebenarnya ini anil kak beranau dulu meh kita. Beranau apa pesan. Bekeni ke gawai tahun tau deh.
3: Minta ampuan aku cok, nadai uya pulai. Lapan anak aku nadai cuti, nantu aku nadai cuti.
0: Nyambut gawai di miri aja macam ni.
3: Nyambut gawai di miri tau cok.
0: Teng asal lari kapiat pak, ini anil.
3: Selamat hari gawai naga seduai ucok.
0: Selamat hari gawai maka ini anil.
3: Naga ucok tuan rumah petiang naga ucok. Semua kita kerja di studio ucok.
1: Apa udah
3: naga dek ucok mekat Tuhan mekat tuai tam baru. Limpah kita cok.
0: Amat.
3: Berkenan mahai Tuhan minta kita.
0: Ya, kayu guru gerai nyamai kode ini anil. Boleh jereki. Okey ini anil.
3: Boleh jereki tahun baru namanya agel cok.
0: Amat. Okey. Terus ke pesan ke pelabak aku.
3: Aku selamat hari gawai semua. Nanti kita Sarawak. Nagai bala menteri kita lebih ke bala ucok ku dekapit uyuh bantah anak ku inai meria inai luyuh ucok ku ania den tulu awe de senanyuang den depire jadi anak ku ketuanya Ainai mina aku de serman.
0: Oh.
3: Nunggu tu rumah kami de tiaw dien. Selama hari gawai wai ngaga de waktu rumah mam puan rakyat nuan wai. Kia kita eh. Nah, time kita itu laban tiak dunia mau bawa wai.
0: Aman.
3: Ya. Nyak mengco. Selama hari gawai dan ada ini lo nyaga pengerai dan menyadai rani yang matuan pulai ke rumah panjai nak pengerai. Selamat hari gawai menyadai.
0: Okay.
3: Nada ibu ku inepian de ku kiang. Selama hari gawai inepian. Nah, ketua nyaga kita wai hidup kita tahun baru balau co balane. Berkat semua kita demi Tuhan tahun baru.
0: Au.
3: Nyajak cok lebih ke ada cok pusingan mangga Tuhan bisa muka kerja seminggu ya tahun baru. Mata juga ya Tuhan baik cok. Kedua.
0: Terima kasih ini.
3: Terima kasih ya sih.
0: Terima
3: kasih cok ada dua deh.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Atau sih ke orang dengar dia atau temu emang nama orang.
0: Nang sampai mendiang ke radio.
3: Terima kasih ya, Jo. Terima kasih yang memai wah ngaris tuai. Tuhan nilai berkat tuai. Tahun baru itu.
0: Okay. Terima kasih ni Anil. Selamat gawai.
3: Selamat
0: gawai, Jo. Okay. Nya tadi peninggal kedua kita ini Anil hari Miri tadi.
1: Iya, Miri kita ke nyaut kangau hari bala peninggal kita. Kebisa gulai ngetua ke pagi itu.
0: Okay, halo, selamat pagi.
4: Hello, DJ kesayangan kami, Bekonti.
1: Jessica,
0: Jessica, selamat hari gawai, Jessica.
4: Mari guys, dua di dia,
1: Bapak Iko, manuak udah tumang tanya Jessica, saya bulan tau.
4: Nah, saya rong pulai, Iko aja.
1: Iko, apa iga, karena cukupnya.
4: Dini ni. Ada nyak malamnya. Nada jadi gagal rumah ada antiku. Wajin. Nampuah kami dia main uang orang.
1: Kau pihak ni.
0: Dini no nyambut gawai tahun tu Jessica.
4: Baru mah rimpu.
0: Di bau dia.
4: Iya.
0: Bisi perambu ngabang.
4: Udah dua buah rumah udah. Saya itu nak nemu lagi lah di sini
0: okay. Baik. Dua buah rumah ya. Ubah semuanya ni.
4: Rengak baru, negerai dua hari. Rengak lebih baru.
0: Okay. Ya. Namanya, kalau benar, ya?
4: Enggak, begini.
0: Kalau benar, nanti ngirup IG semuanya Korea. Nah, kena ngirup ayamat, laban gawai itu kita makai itu ke mana-mana. Yes, meh, ne, ya. Jessica. Okay. Ya, okay. Ke bisik pesan gawai, Nuan, ke pagi itu?
4: Sentiasa bisik itu, DJ, nanti-nanti.
0: Okay,
4: Okay, terima kasih ya guys, doa buat kunti dia, didik kesayangan kami. Minta kebahagiaan sebarang lagu gawai, tujuh guys. Semua DJ tegawa ba 6 station. Ngau semua warga RTM dikerindu ke kami. Hari subak nyentuk ke dia tu sentiasa maruan nombor 1 bakti kami. Sentiasa meri sukungan ngaji kita gerai semua bala DJ dikerindu kami. Lalu nuju bala madi aku di nejak nos dia ke bisi mendian ke radio bakal ke dia tu. Ngagai admin DWI, no raba-raban, Ali Sidaya, sudah jadi nuju program Arama Pantun, program Cata Kenyalang, no peminat setia dengan semangat, lalu agai orang kesemalala kami tak bala tak kajen no, kaza main oleh sebut nanti ingat kenama, bala tak ini dia semua lebih lagi kita ke bangsa Dayak bah seluruh bah serata negeri Sarawak tu aja ke Tuhan merkat ke kita ingat penggerai di mana terima kasih lah Tuhan bah merkat kami semua
0: tu
4: kita bumi Sarawak tu bang kita boleh duduk semeja ngah semua bangsa kita bakal deringnya dek aja ke semua kita bersatu hati nyaga negeri Sarawak kita itu tanah awal, tanah bumi tinggalan kita.
0: Yeah.
4: Okey, nyadak DJ. Terima kasih
1: Nak
4: Ketua.
0: Terima kasih maka kita Jessica Itane lah nang tetap nyukung kami YFM ni tiang hari menyekorang peningat setia kita itu nenek.
4: Terima kasih awak.
0: Selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai.
0: Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, tu lagu hari Ricky L. Ngau Meka Jessica Timah Gilbert Gawang. Kebisik dipinta bala kapan peninggal kita ke pagi tu tadi, Nen.
1: Ya.
0: Pinta Aki Nuyang ke pagi tu.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk nak meri.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Hai sis, hai bo. Aku ulat lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: merindah nggak peninggal ke pagi itu berduru ngabang Filbert Rossi Sylvester Jim ngamaga Sweeney B ke pagi itu.
1: Iya kita kita mulai bak 2 pagi bukan aku ngosem megak pagi itu. Agi bala peninggal kita ke dekat berkongsi sekedar cerita gawai atau ke pesan. Kita terus mulai ngau peninggal kita.
0: Iya okey peninggal ke sekali itu neh nen selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Neil.
0: Sam ke pagi tu?
2: Oi, mana berita tu, Neil?
0: Sam tu.
1: Sam, bukan dia, Neil.
2: Sorry, Sam.
0: Selamat pagi. Selamat hari gawai.
2: Selamat gawai tu. Thomas Tanjung dari KP tu, Sam.
0: Thomas Tanjung. Selamat hari gawai.
2: Berita nanti.
0: Berita mana tu?
2: Mesti
1: pulang kemarin, Desi. Aku ke Semunjan. Nak lama?
2: Ya, nak lama.
1: Ngicak-ngicak ke aja menya.
2: Memang bisa gawai.
1: Kati gaya gawai kita di kapit. Aku mendak amat pama kita tungak kian.
2: Terasai kami 29-nya.
1: Udah pengawal nikek ke pengabang kita.
2: Pagi satu bulan kami nikek pengabang kami semua tumpul lah. Apa kena cara kita bergagai berbutik bah?
1: Main kita lebih mainnya tau ke bisa menang lek.
2: Tak ada yang keluar menang main. Kemarin kami berpikir kami kemarin sudah kami balalu
1: pengabang
2: deh. Lapan nikah lagi rumah kami tu. Lapan raja yang mukulu kami mukulu tu apa yang artinya? Tapi sama juga rumah. Masih aspek ku gawai tentu raja dari tahun kuda.
0: Tahu rami ya kek ne?
2: Rami.
0: Okey tu mas pesan gawai kita ke pagi tu.
2: Okey pesan gawai tu. Kira dituju ke keluarga rumah bakal di Bataraja Hulu. Tapi aku megang lagi bala kumpul itu di rumah jarum, perlu pisang hilik. Ngarap ke kita sudah nyambut dari gawai itu, happy-happy. Mereka selalu, bersampi kita, belak kita gayung gerai, muan menual. Bujur kita dah kuat gawai, boleh ringgit, boleh ringgit kita. Bekas doai nuan piaga, harap nuan tahun itu, nuan dikit pangkat, doai nuan dia. Nanti aku megang lagi semua bala aku, yang kena boleh pulai. Jawa tak semua yang kena oleh sebuah nama. Kita ucap selamat hari gawai dengan kita semua. Kita pula sampai boleh rezeki tahun tu lebih dari tahun kuda. Kita kata lagu ni ke band.
0: Okey lagu namanya
2: Lagu Tua Darah lagi. Gilbert Gawang dengan Jessica Timmer lagi.
0: Okey
2: nanti aku mengangkat semua bala aku duduk di luar itu. Kita dalam radio tu. Kita ucap semua hari gawai dengan kita semua.
1: Okey salam dengan kita serumah dia. Eka bisa menang ke radio.
2: Ya sama-sama gak.
0: Okey, nya tadi Thomas Tanjung ke pagi tau ya. Tau peninggal ke Siko tau. Selamat pagi.
1: Hello.
0: Okey.
1: Ngucin baru. Hello.
0: Yeah. Okey, hello, selamat pagi.
1: Bisa pedang gua buat arus telefon. Jadi ngarap ke kita nguci baru bala peninggal ya. Kita terus nyawat kangau lagi 082258634
0: ya. Nguci ngangkat kangau tok nen. Okey, halo selamat pagi.
3: Halo, kami
1: muka. Orang muka atau janang tok?
0: Janang ngari muka. Ya, selamat hari gawai janang.
3: Dek. Sedoi
1: dia
3: nya tu sawong pindau
1: the work kami nya nak abang nak aku pangkak le pagi tau ne
3: tu sawong dia
1: tu mau me tu sawong ku tai pergi lah kak nguji siapa jadi tu sawong pergi lah okey
3: okey hau selamat gawai ke sedoi di
0: selamat gawai
1: iya
3: lu ada nak cuti.
0: Nak dari permisi.
1: Ama bercakap kucing-kucing habis di tahu. Nak cuti punya janang.
3: Selamat gawai ke kabar pelayan semua. Semua ngau resika tadi. Nuju pekerja mana bantuan tu sabuang kita yang lewat tu. Jadi pesan aku tahu. Selamat semua gawai harap bergerai. Udah gawai tahu. leka tahun selama ganti tahun kedua tadi. Lalu nuju penyakit kesuruhan tahu kiat ucian anak nangge atau kapai bertani ngah dia ya selamat pagi kunuan wai. Kalau nangge pelatnya aku ke de sibu dia tidak pulat balas saya telapo dia sebelah tidak kita melihat ni. Nada sebuah sebab tunggal. Tapi Muhammad.
0: Oh.
3: Panjang darab kita gerai. Ngeujuang. Aku kasua uliah jadi lagu lapa jadi juga lagu tanya. Diam sami coba lagu gawai tu bisa.
0: Ah, okey okey. Aw lagu lama Arjen sami ne.
3: Aw.
0: Okey. Aw nanti bisa lagi kalau nampak ya. Nampak.
3: Aw lalu tuju. Alo nuju aku mbau harap pegerai aku tau.
1: Ya oke ane.
3: Ya au, kemana kita nyambung wei?
1: Hei ane nyambung, pergilah kita nyambung.
3: Pergilah, apa macam ini dengan aku.
1: Sedia ke mana nak dah pergilah.
3: Kira dia kira dulu dia tau ngelawan resikanya.
1: Nah Jessica.
3: Harap program kalau nuju program di luar kami cubikan telahnya balas sudah pergilahnya. Oh, semua membalas kapanul sebuat kita berbuat balayan. Yang telah karena pegerai, oh gagal kan telah kawai kita, wah kapan? Oh, balas kapan pun telah. Dan mau kita awas selamat kawainya aja, be.
0: Okey, terima kasih Janeng. Nya tadi Janeng peninggal ke lima kita ke pagi tahun ni. Ya, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Ah, macam kata.
4: Selamat pagi, selamat hari semoga lagi si dua hari DJ.
0: Selamat pagi, selamat hari gawai mega.
4: Dalam ningawai FM pagabak. Kapa gitu kalau lagi bangsa-bangsa tidak berdayu. Aku baru mulai ngaruh berdayu. Mari tidak ninga, tidak sampai ninga radio YSM.
1: Wah, mana ayah tempat cara ingat kan kita berdayu ya.
4: Tujuat pada tidak ya dengan nama aku macam mencegah. Mencegah tepung tuan ke? Oh ya,
1: kamu
4: kenal merantang ke te, ngerinuk ke diri, kenal merindang ke diri, muka pusingnya ke wai. Jaman yang kena kita happy-happy ke sini ya. Dengan kita mengerinuk dengan
0: saya. Bukan ni kari gawai tonton deh, mai cakap.
4: Kalau yang kita boleh besar bantuan nak laban lagu kalau menyuah sebuah tidak ya. Ya, ada kehidak ya. Ada kita bilang anu tidak alban dua program sudah di set tidak ya.
1: Nah, ya mana nyawat orang.
4: Anang kalau banyak lagu orang kebesar bantuannya kadinga kami ko tidak ya. Mana aku mari DJ. Dari sama gawai ada lagi ngegay barat kami semua hanya ada kampung sinuk seminjan ngarap tidak gayu guru gerai namai meh gerai diri maya gawai tu anak kalau biro kai bisa-bisa jaga pengerai dah tu lebih penasuk maya darah
0: aman
4: jadi tiap megak ngegay balaku di kampus Lagos jiruak sima pinang lama ngebaru dari ngegay sungai raya Arawa sebangku lama ngejaya mawang Mungu demam, ada mujung diam bila nerita. Tidak minta tuju ke lagu berada. Nyalah aku pasal aku kok. Tuk bisik panjang mimin, lagi tidak di kalung muka payat muka pupuk jaya. Boleh ngegay bala aku di ruan, di sepau isu, gayau. Mungu air, nyalah aku sekolah kelihatannya berada. Aku mungu lalang, primary school.
0: Tahu.
4: Kelihat primary school, datuk ni sekolah rendah, kurang ke. Ngagai batu, ngagai bala aku di batu pengusaha. Di bala skumet aku di belau. Ngebala-bala aku ke bandayan aku di Kepayang, Sungai Indai di Bintu. Sekenduk, kampung mengelik, macamnya. Semua ada tenggalang, ada tenggalang, apa yang ada dapat berkelalami dalam gawai itu. Dalam pesan YFM dan program berpesan buat maya di gawai itu. Ngadapkan semua gerai yang main lancang senang, gayu guru, telap lindak dengan menua.
0: Okey, selamat gawai. Sekali lagi, Mai Cagat. Nya tadi peninggal kita, Mai Cagat ke pagi itu ya. Okey, hari Agustin merikan ngau muka jenerino aik gawai ke pagi itu.

0: Okay, itu kapit dari Angela Lata Jua. Jam tua apa nyawa dah berasa itu dah nen. Engkau nak sempat lagi nyawat kangau ribala peninggal kita.
1: Iya.
0: Tang ni rau laban awak kebukai kami bisi muka lain nyambut kangau ribala peninggal kita ini.
1: Baari kebukai kak.
0: Okay, jadi ke penudi itu sekali lagi meri selamat hari kawai. Harapkan kita sama nyaga pengelikuan meh. Lebuh ke Nurun Ngabang atau ke Bisi Mindah ke Sarito.
1: Ya, pihak mereka selamat kawan mereka dengan malam peninggal kita. Okey, jaga pengikuan lebuh kita Ngabang. Kemudian kita ke bertengah ke Jalai Alun. Lalu pihak mereka jaga pengikuan okey ajak ba Jalai Alun tambah dapur kemudian ke Balai Induk kita ya. Baka berita ke di dinga ku kemarin nyuka angus dak dapur. Dapur ba kapit nya rumah panjangnya. Balap linga ya.
0: Okey, jadi nya meh harap kita bertemu baru bawa ke bukai peninggal ya. Lagu ke penudi hari Richard Lee ngau Robert Bird ke pagi tau.

0: Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital, tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026, pelbagai program disedia untuk orang ramai. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Dimulakan dengan seruan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ia susulan pelbagai isu semasa yang berlegar ketika ini. Baginda juga mengingatkan ahli politik agar tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya

0: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merundi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagah hati diri lalu beri saya terima kasih nagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak ke perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbahari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar New Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai negara 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandar Negeri atau ke Bermenuk Sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembalih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: YFM, segulai, sejalan.
2: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe, kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Tengenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tarik macam
6: asing macam kan suah mak aku tanya orang tentang kenya asmin merang ke minta merang ke kenya jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita sudah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
5: kau
6: udahnya jadi dia tu utai kenya lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia Dayak dai dulu age are are tahu are orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita punya ko awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nama masa jam gaga siti hari indor balai ban tadi sama pula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
5: buruang kita
6: tambah bulu mengetahui nya nak nak sama.
5: Nah.
6: Ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempung ke penemu kena bergempung ke ati kena ngampun pengedere itu teh udah sekelanjur dari kerja. Jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai daya tau. Jadi nyak nyak lalu gawai daya tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai.
5: Iya.
6: Selagi ia ngomai dan puaraban bangsa daya. Jadi tau ia ngintu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekembang musim gawai itu.
5: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program ng Yakmit. Hari nam pukul 8 malam.
3: Yeah, ang kabala namin kita. Okay, program namin kita. Ninti ang hari 6, pukul 8 malam gaw, antimin kita ya. Hari 2, 2026 tahun 2026, hari gawai kedua magaya. Bala kita ke nerima pengabang, sari tuai tau ke nurun ngabang. Angara kebimat lawa kita kebaik ke peringkat pengangkut ya. Nampung penduduk DJ Sam kita. Okay. Pengarap pagi 6 pukul 9 pagi tu tadi pukul 8 tadi ya Sam Gau Gaby merindang kita. Okey, 3 jam di konti Gau DJ MA tau ke TU ya. Mana gari kita di Bandar Kuching agar kenyangkung pengawak ke dekat di kerja kita ungkap ya Sarito ya. Bila kita ke Benung Berengkah Gawak Bega Sarito ya. Hagi dengan kami bak palang-palang gawak tau ke udah berengkah muka palan berdajak kita wai ninga kami terima kasih manyah-manyah yang harap ke terus berpindang gau kami di Bandar Kuching Kota Semarahan Lunduk Sematan Padawan ninga kami ngena 101.3 FM. Kena berindang bala anak-anak kita, okay, bala budak kita kagini ninga kami tu lagu Disada Mauat Mit Kelicit. Tadi mereka lagu gawai Tum Ketumba Ari Wat Mit ya. Kedua lagi kita ingin jauh Jari Kamit ngau lagu ya Selamat Ari Gawai. Terus ngau kami Y 9 12.

Aku Jerry Kamit, beri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai, ngagai kita semua. Najih kata untuk kita sama bidiak lansir, boleh jerki lebih hari tahun kau dah. Sama-sama meh nyaga penglikun, maya gawai. Selamat hari gawai. Oh.

Jeremy kami no longer ya selamat hari gawai. Okey, kemari megaya ba kampung Tai hanya ya di Serian. Bisa dia tiru pengawak berjalai berbala manyuah ya kaban-kaban kita ke sama berkena ke ngepan asal begulang ga peranak. Hari pilih kampung Tai di Serian mega engau bala temuai hari bila luar sama engau ngambil peluang ya. Ngerami ke pengawal berjalan berbalam manyuah kampung Tai ya. Program ke diatur ni tiang tahun kemari juga. Tentu ya cukup rami ni. Okey, tentu ya manyuah juga gambar-gambar ke sudah dibekunci ke mensia manyuah bak media-media ramah kita. Sama gawai, ngagai bala kita ke diau di Pelilis Serian ke ninga kami pagi doai Y9-12 ya. Terus semangat kita tu lagu gawai juga. Lagu di sada Alex Wan, Kat Jelmang, Gaul Laila, BJ, Joget, Aik, Pengayu. Kedua lagi, Jenarino Joraki, Salai, Gawai, Panggung, Mukui, Haduh, Haduh, Haduh, Kekitai. Selamat pagi, Sarawak, Bumi, Kenyalang.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nujuh kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ya, selamat pagi. Bala kaban, bala dingan. Hari dengan kami Y912 ya. Kalau ia purami gawai daya renggat menua kita dekat diatur 21 hari bulan 6 tu. Kalau ia niti tahun dekat diatur 20 hari bulan 6 bak Kuching Waterfront ya. Purami gawai daya renggat negeri. Sama dekat di Gulu Menteri Besar Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim, Sapi Menteri Besar Dato' Sri Fadilah Yusuf, hingga Premier Sarawak Dato' Pendigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya. Menikah lagu Risaung Van Ngetan ke Adat Iban Dragi Marcel Gagati Ngintu Gawai pukul 10 mendingkan lagu-lagu pupu bangsa kita. Okey, tanduk program ya. Bergulang kau Imelda Johnny bertemu baru pukul 11 pagi tu lagi ya.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

ISO ekspedisi Semangat Yang Hilang. Jadi Semangat Yang Hilang Tuk Peninga, lagu asal dari band rock Malaysia ekspedisi. Lalu dahnya digagak baru sidak dari band Payslip begulai ngau pemain gitar ekspedisi ianya ISO. Jadi lagu Tuk Peninga mai reti motivasi pasal ngika semangat baru ke udah lama lenyau dikena terus ke penghidup. Okey, ya tadi lagu kecerubah kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Lalu lagu kedua kita peninggal lagu Cina, lagu kedibai Lina Wong Pewo Nuo Shui Shui, kemai reti Anang Nanya Aku Sapa YFM Y9 12.

Ya, selamat pagi pendengar. Pertama baru kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Buat pagi hari dua tentu ya buku lain dengan aku. Imelda Johnny tau ke mail ya. Buat Y912. Ya, tadi lagu dikenal ketemu kau. Program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Lagu ke Dibai Payslip berpadu nyawang.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

Ya, lagu Kedi by Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Jadi lagu tu peningah lagu legend dari Chicago, dikeluar ke dalam tahun 1982 dalam album Chicago 16 ya. Jadi lagu tu ditulis vokalis ya, ianya Peter Cetera begulai dengan producer legend ianya David Foster ne. Jadi keterubah ya lagu tu ada hari pengingin Chicago dekang ikat baru identiti sidak pengudah ngasai ke populariti sidak tu tadi bisik kurang mimit meh berujung tahun 70-an ya. Jadi Chicago bekerjasama dengan David Foster ngikat curak baru tip modern lagi serta tegap bak pengawak dagang. Jadi Hard to Say I'm Sorry tau ke tuseh dekat nyebut aku minta ampun jadi single kecerubah hari albumnya lalu mujur My Chicago ngagai nombor 1 bak Billboard Hot 100. Okay, jadi Hard to Say I'm Sorry tu peningal bukan seminat lagu sino aja tanggia tu tadi berkawal dengan kedewasaan atau ke kematangan peningan eh. Jadi pasal belajar nurun ke ego berarti ke dalam siti-siti kawa nyebut minta ampun tu tadi ya. Jadi utai ti pemaduk tusah bah siti-siti hubungan tu tadi ya. Tang begak peningan perkara keminta ampun tu tadi uliah nyelamat ke siti-siti kawa. Ha, tau nguji kita peningan kita dulu minta ampun dengan orang ke ngau kita berceleki tetapi peningat kita madak begini kaya ya. Akhirnya tadi ngenang lagu Kedi by Raban Chicago Hard to Say I'm Sorry ba lagu-lagu pembangsa kita ke pagi tu peningat terus merenang kita ke pagi tu ngau lagu kita ke sekali tu lagu Kedi by Mary Grace No One Darling.

sentimen aik tu rindu main tu. Oh, kini ke main aik. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah hagai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke buna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidap tiais, ingin basuh, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita nadai gantia. Pesan jaga pengelikut maya musim pengujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

Simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemertan. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu adituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Ya, Siti, lagu Sabah merenang kita semua buat program lagu-lagu pububangsa ke pagi tu peningah. Lagu ke dibai Ilika Pauchin Aratan ya. Lagu kengena jakuk kadasan dusun ke mai reti rindu. Tau ke rindu ti cukup dalam ngagai orang ti dikesayau. Jadi lagu tu peningah nyerita ke pengingat orang ke agi bisi ati sayau serta aki nyimpan kenang ngau orang ti kalak begulai ngau ya subah. Ha, tajapan penyawah tau ke gaya utai ti nyerarak sedewaya tang ati tetap agi ngenang serta ngarap ke bisi ari ila sedewaya uliah bertemu baru. Bekenyak meh cerita dalam lagu ke di by Ilika Pauchin tu peninga ya. Iki nyak tadi lagu Sabahan peninga lagu kadasan dusun. Sekali tu mai kita mendeng ke lagu Filipin, lagu ke di by SB19 Mapa YFM segulai sejalai.

0: Yo.
1: Uy, nak mau tanya.
0: Uleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malahnya.
0: Bah, yuk, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Adai, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

Demi Waktu. Jadi Ungu tu peningah, ianya band rock atau ke pop di terbilang hari menua Indonesia di ditubuh ke dalam tahun 1996. Jadi antara album sidak ke terbilang ianya Melayang tahun 2000, Tempat Terindah 2003, Ngau Mozaik ianya 2015 ya. Jadi kelimpah hari album lagu-lagu sedang baga cukup dikerinduk ke baka Demi Waktu ke baru dah didengar kita tadi, biar maga tercipta untukku ngau andai ku tahu kalau hits di menua Indonesia serta maga menua-menua ke berimbai ngau menua Indonesia tadi peningau. Jadi ramai nunggu tu peningau maga kalau merindang bak Sarawak sebadau tu, nanti kita kalau madah bak media sosial sidak kalau dikangau merindang bak konsert rakyat berserimbai ngau pengerami ngintu hari merdeka ke 60 tahun Sarawak di Padang Merdeka Kuching kena 22/7/2023 tu tadi ya. Kak Alai sida merindang lebih 30,000 ikut orang ke medak begulai ngau sekedar artis ke bukai. Ekinya tadi Raban Unggu peningah Demi Waktu dikena ketengah ujung ke program kita ke pagi tu ba lagu-lagu pupu bangsa tu lagu ke dibaik Merdit B terperasa YFM 101.3 FM.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konsela Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngol semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Istri Aman 89.5.
1: Ya, aku saya terima kasih ya lalu kamri selamat hari gawai anda semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ini agak penglikuan jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri ibsi sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
2: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Cabang Parlimen P202 Sri Aman.
3: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Aku Ehman Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang ke hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen dan ke hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada dua ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna-gunanya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menikah tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Ya, bila kita kaki ninga kami di selampur bila kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, ya kebenar dalam kereta nurun ngabang boy. Okey, tahu ke? Habis dimindah ngau diri sebeli kaban belayan ngkain yang lantang kahti ya. Okey, di Jumat lebih kita ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Okey, macam mana kaban kita berkongsi ke video lebih kaban-kaban kita ke dribau di jalan-jalan besar tempat lagi berjualai pen Borneo ngeli ya sebenar kahti tahu ke bertukar lorong maya ke dribau banyak wain ada merik signal nya setiap hari pengawak ti tahu nak tai ke penusah bak ke tempu ngau orang bukai ke sama bertengah ke jalai alun ya nada utai di perumban gawai kita ke dari banyak ngarang ke semampai berjimat-jimat mehau sama bla minta kita nya likun datai ngagai palan ke di 7:12 bak sama mending ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching ya 11:30 lagi kita akan mending ke ianya cerita tuai kita ungkap ya sarito tusun ke 29 tang sebenarnya merindah kita lagu di sadar KL gawai nyadi kelambang kedua lagi Bob Simon rindang pulai gawai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngatiti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: tapi peningau selamat kita bertemu baru dalam program tu buat renggat ke 29. Bekas selama mega bari ngau maya tu jam aku datai baru ke studio merindang peningau berkongsi ke sekedar hari cerita tuai-tuai ketiban. Dalam program tu minggu dulunya kemari dia aku baru dah ngujung ke cerita sendi ti belaki nepat guang di nangan teban sekarang. Ba minggu-minggu ti udah dia oleh aku nusi sekedar hari cerita tuai-tuai ti bilang di Batang Sadong ngau semunjan. Jadi dalam program sekali tu kita ninggal ke Batang Sadong, kita pansut ke Tasik Cina Selatan lalu masuk ngagai nangau Batang Lupar. Sebedau kita mudiak ke ulu Batang Lupar, kita dulu masuk Batang Sebuyau. Ti menangau bak tebing kanan mudiak ilik Batang Lupar. Abang dekat ngenang cerita siku tuai ti di benuanya. Di Batang Sebuyau keliak, bakal ti di batang-batang air bukai mega ndang bisik tuai ti terbilang abang berita dalam tusi cerita tuai. Tan sekedar cerita tuainya, mayuh udah ayas leban ada orang nampung ya, ada orang ketuai. Cerita tuai tidak kedang aku dalam program ke sekali itu, depan siak, digumpul aku, lubuh aku tinggal jadi SK Bulan Jeragam Sebuyau dalam tahun 1982, ngagai tahun 1984 subuh. Jadi, buat pengkalan sekolah SK Bulan Jeragamnya, bisi nangau sungai Miat City ke dikumbai sungai Bulan. Ti berpati buat tebing kanan mudiak Batang Sebuyau. Ningga nama sungai yang tak bisik nyelait mimit. Aku lalu tertarik hati dekat nemu nama kebuah sungai mimitnya dikumbai sungai Bulan. Nyalai aku lalu nanya mansia ari orang ketuai. Tadi benuanya. Nyangkaunya bisik cerita ti berkawal dengan nama sungai serta dengan menuanya ti dikumbai Bulan. Tuai ti oleh aku nanya tau ke mansiak cerita tu subak ianya tuai ti bernama Suwin tu rumah aman ku ningo rita seduainya udah nanti lagi ngau cermin sekolah SK Bulan Jeragam ti mainnya subak cagat anak pulang nilai dia tu aku meri besar terima kasih ngagai nuan nunggal cagat anak pulang harap kunuan bisi lagi ingat kaku. Lalu bisik ningau aku jam ke dia tu. Kena aku cerita, tidak tampung hari tiga ikut tuai ke tersebut aku nya tadi. Sungainya boleh nama berpuan dari pengawak siku hari tuai kayau tidak menuanya keliak. Jadi, di Batang Sebuyaunya keliak, bisik siku tuai bernama Ajuang. Kebejeluak lesung galang, sawah belabuah dengan rajang. Rambau sida Ajuang tu keliak, menua kita itu nadai meruan perintah megai Raja Kulit Putih keterubah yang bakal James Brooke api natai merintah menua Sarawak. Ramaunya keliak Iban Udu berkaya berbunuh melaban pengandiri. Seperti keriang serta berani nyok meh ti terbilang. Lalu nyadi ketuai serta dipepasar ke siti menua tau ke bak siti-siti batang sungai nyampu. Lebuah juang tu lagi mit ia bakal dimiak bukai mega endang dikerindu di kangkuan kapai naya tang ndak bukai nar yo nandai lamak ngasai ke pengangkuan ngau penyiru apa ya apa ya ajuang parai ba jari munsuah lebuah rumah panjai sida diserang munsuah tidak tay di Batang Sebuyau nyempu nyalai menduduk arinya kenyau ari ya agin mia ajuang nang udah bisi ngembuan rundiang tek keriang keran ke bebalas ke pemarai apa ya lebuah ya jauh besai. Cukup berumur ti udah tahu ngau orang ngayau ku cukup tuai. Dia ajong lalu mata bala ngayau. Okey menua munsuah ti udah berdengah paya. Kayau ajong ti keterubahnya mujur nda laban palok munsuah ngau perpasan mayuh ulah sida. Nyalai berengkah harinya ajong lalu dikandal serta dikarap ke sida serumah. Jadi ketua kayau sida di menuanya. Ya suah mata bala ngayau ngagai menua bukai ti jauh luah di Batang Sebuyau nyempu. Hari siti, ajuang nyemai bala ia beban sebuah perahu. Perahu pengayau, ti besai serta panjai. Perahu pengayau nya, dekat dikena ajuang mai bala ia ngipok perahu pengayau bala iban. Ti suah bisi undur dari ulu Batang Lupan, mansang dekat nyerang taukan rumpak ke Tasik Cina Selatan. Udah perahu pengayau nya tembuk, di ban sida dia ajuang lalu ngagak ke dama perauknya singa bulan bisi sekedar sida ketuai di menuanya madah kenya singa raja perau pengayaunya gagak ke sida ya bansa lalu disadai sida ya ba nanga sepatang sungai Mid City laban sungainya Mid nyalain ti air ndak pasang dia ndak uliah diundur tau ke dipudiak perau kebuah sida nyimpan tau kenyadai perau singa bulannya dia ngambil kenyamai dilancar ngau dibatah lebuah dekat ngenak ya ngipok munsuah benangah batang lupar jadi bisi sekali kedung ku ceritanya lebuah air dengan pasang ajong mai bala ya ngulur perau pengayau singa bulannya lalu mundur sungai Midnya dekat pansuat kenangah batang sebuyau lebuah sida udah pansuat di batang sebuyau ndak jauh hari ili nang sungai Midnya dia sida tak bisi ningan nyawa orang ngangau woi nanti kita nya mansang ngayau aku tu dekat ngau kita ajuang pio deko orangnya ningan tak bisi munyi nyawa orang ngangau dia de bala nembia ajuang pan lalu jampat malia ngagai tungok nyawa orang ti ngangau nya pedal sida bisi orang siku berdiri batas tingkah piang terenjan hari kibok undur urangnya besar serta tinggi. Tan celum, lalu hari dada nyentuk ke pusat dia kurap. Menda bekenya, dia ajuang pan lalu nyawet. Inah lemat tu, penadai minuanya. Ngau kami ngayau. Bisik memuncul oleh kami pihak dia ku sawut ajuang. Baik, aku tu ajuang. Semadi dia kena nambah ke tubuh kita. Nanti aku ngau balik lagi munsuah punas jamah kita. Kurangnya, keran minta diri kalau sida ajuang depan perahu pengayau singa bulannya. Ninga jaku orangnya tadi tak keras dah. Dekat kau sida ngayau. Dia ajuang pan lalu nimbal. Ini ni gambar kebakongin nuannya. Terpunas ke munsuah. Indah kurap nun punya umbah digaruk nuan. Piyak dia ku ajuang. Tak longgar dah ke jaku ajuangnya. Ngemaruah ke orangnya. Medak gambar orangnya ti kurap. Ninga jaku ajuang besung galangnya tak rangkai ndang lesek ke ya orangnya pun lalu berasai balat ndang nak lantang hati au balat ngenuan lesek aku ajuang nuan berdua nemu aku kutuk beh ke kumbai orang semurai gundai berani besai nadai kesinggang kurangnya orangnya lalu nyintak nyabur ke tangkian ya serta lalu dipunggok ke yang agak batu besai ke ngimbai ke berdiri batu je lalu putus dua ya ti sesetak lalu merurut labuh kai serta udah dia punggok ya batunya tadi dia orangnya timadah kiri sempurainya panlu berjaku nyok minuan ajuang abang nuan udah ngai mai aku ngayau tanah kenyok meh batang sebuyau tu dipudiak pala munsua semadi meh batu ti dipunggok aku tu tawalit nyok berwai sebuyau tu bisi dipudiak pala munsua berani amat berani kita tingguan batang sebuyau tu tang kita ndak tulis ke pala munsua kena baik kita mudik batang sebuyau. Pihak dia ku jakuk sempurai nimbal ajuang. Serta udah puas jakuk. Ianya tadi sempurainya pan lalu lesap. Nanti dia pedak sedap lagi. Ajuang ngebala ya pan. Lalu sama berperniang pengen diri. Aman utainya tak nyengendal. Nyata dia pedak. Serta dia dengar semua sedap ke dia. Tang tak saya ke dia ambil mimpi. Bersedap sisiku ke dia. Sida ya bala ngesal ke jaku ajuang tu udah terkelanjur lunggan lese ke sempurainya tadi. Nyalai udah keningau sumpah sempurainya tadi. Ajuang nge bala ya ti dekak ngipok munsuah ngagi nengau batang lupar pan ndak nyadi. Perahu pengayau sida ti bernama singa bulannya pan. Lalu ditarik sida pulai ke bansalnya baru. Perahunya disadai sida bansalnya sampai ke buruak. Nadai kalau diturun kaki dikena ngayau. Nyalai berpun harinya, sungai Midnya lalu dikumbai orang. Ti mangkang menuanya sungai bulan nyentuk ke kemari itu. Bekenyap juga iban ti ngani menua dalam rampok sungainya juga lalu dikumbai orang bulan. Nyalai kita peningau ti baru ningau namanya tadi. Anak saru ngumbai orang ti menuanya tadi datai hari bulan ti di langit din. Tau ke alien ku jeku Inggris. Ukai berkenyaknya. Nyalai berengkah hari tubuh hajuangnya. Kena ku cerita. Nyentuk ke ngagai serat tubuh kedudi. Batang sebuyau lalu amat nadai lagi kalau dipudik pala munsuah. Retinya Amat tuai-tuai tipu gu berani di menua batang sebuyau sua mata kayau tan sida. Nadai kala tulis kepala munsua sida yang po. Mayuah parai laban munsua ti diserang sida. Yaku sumpah sempurai gundainya. Bakau tu bisi pemisa laban udah bekaunya Raja Kulit Putih pan lalu datai merintah menua Sarawak. Jadi rambau ti pegai perintah Raja Bruk. Pengok bekayau bala ditagang. Nyalai pengawal Iban ti bekayau pengandiri pan nyau majak kurang ting ujung kelalu nadai agi dikerja. Jadi batu ti dipunggok sempurainya agi mengkang tau dipedak muak ke kanan mudiak batang sepuyau hari li nangau sungai bulan mimin. Laban batunya ti buat tisi ai nyalai nanti lebuah ai pasang batunya nadai dipedak ampuh ai. Kena kurang ti mengkang duanya dalam tahun 1967 subuh. Batunya pecah belum pun dua. Sepiaknya merurut lalu labuh ke dalam air. Tayak sepiaknya lagi mengkang di tebiang. Tebiang sungai ti baurunya nunggang tau kerenjan. Batas tebiangnya tanah pendam orang hari lintang gak orang hari sungai nyamuk. Hari ceritanya tadi, tahu ndak pulai kajar ngaji kita, ndak tahu tak terlalu cangko jai jaku, nade baso ngau orang ti jai gamal, serta ndak temu kita penatai. Nyalai ku aja jaku tuai, sumpah tahu bisa nanti kita nya tulah, tegal duso tahu kepenyai ti dikejar kita. Nyau deh gaya penusah ti nuntung ajuang betul galang ngau balau ya. Bayak ke sumpahnya seminok nakut nyau. Uji inti tak sumpah bukai ti pulai ke penusah ti besai lagi irinya. Ngau nyok, nyok menaka aku, kunci kanggau peninga. Kita tuai, buat program ke sekali tu. Ku dekat datai baru, bari ngau maya tu jam. Minggu dudi nyilak, kunci kanggau peninga. Sekedak cerita tuai ke bukai. Nanti kita temu baru, dia tu aku. Beri selamat bersarak, ngau peninga. Mumpuk aku.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM, mana ni? Selamat hari gawai.

Ya, nunda aku jakulat. Aku faham aus. Okey, ya. Okey, dah 3 jam di konti. Tentu megak aus, ya. Okey, nak dengar cang. Nangkan ke tu lagi pukul 12. Kita akan mendiang ke berita tengah hari kami. Okey, di YFM Iban Kuching. Anggalah tengah hari kita, hari 2. Bakal selama bergulang kau pengeluar program di YFM Bintulu. Nangkan ke nyak lagi, ya. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Angena RTM klik tau ke My TV. Terima kasih yang menyemaknya. Anggar ke program terang di Dinga. Tepal lagi kita ke Diau Jawa di menua pesisir tau ke Ulu. Entik sungai, ya. Okey. Dua lagi lagu disediakan aku ke bala kita ke gini dengan kami. Wang 912 Rani Pet Gau Jessica Ramaya Joget Ngabang Gawai. Udahnya mendingkan lagu ke disa da Ricky Anderson Gau lagu ya sepatin Bungai Jarau. Okey. Ya ke benda terima. Bojo Jumat ba Jalan Alun. Kita bertemu baru Sada Lemai 6 Lemai tu lagi, ya.

berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y9-12. YFM, segulai sejalan.

0: Why?
1: Bilan 12.
2: Entah titik rindu kita semina ba YFM bergulai sejalan.
3: Jom kita edit pukul 12 tengah hari.

Dia menabur ke berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching kena ke hari 22 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal Agak Jematan Batang Lupar Satu Mandang ke Pengeran Siang Perintah Sarawak ngemansang ke sosio-ekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jinat Madah, jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke Peranak Meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke Asil Tasik Sedak lalu harinya mantu nyungkap penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka ya di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebaka belak diasai ke Peranak Lunduk Ngau Sematan dengan pemujur pengawal ngagak jambatan Batang Kayan saudara tu. Nyalai kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah. Tak megak, nyadi pengerandang besar ngagai ekonomi menua tu. Pengermi Ngabang Gawai Bintulu nyadi pelasar berguna dikenal ngenegap ke penyerakup rakyat bermacam pupu bangsa serta ngetan ke pesaka asal main Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong King Sing madah pengeraminya ukai seminat ngerami budaya komuniti daya ajak tang meganya di medium ke berguna dikenal ngigak penemu ngau peminta utai ke diguna rakyat ba renggat akar umbi yang maksud ke jakunya pengudah ngabang ngagai empat buah rumah panjai di bagi menua Bintulu berserimbai ngau pengerami hari gawai kemari. Kuya penatai Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yujing bergulai ngau delegation ba siti hari penemuannya megak mandang ke kaulrat antara Malaysia ngau China. Ia megak ngelalu ke penatai komuniti menua tu ngau temuai bukai sama datang ngagai pengerami rumah terbuka hari gawai di rumah panjai Dato' Raymond Plan Sarito. Siku lelaki menua tu di Miri rugi semak RM400,000 sepengudah kena tipu nerima kerja online secara nyambil ti bersemaya dengan meri penguntung ti besai. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam sitik penerang madah ke mangsa ke berumur 50-annya ditipu siku individu ti ngumbuak ia berpeluang ngulih ke penatai pemisi dengan platform e-dagang. Mangsa

0: dan tajapan sistemnya mandang ke penguntung tang mangsa nak ulih mansut ke duit tu tang dipejal ngagak bayar tambah berindiarnya mangsa rugi RM396,850 kes dipansi hari baru section 420 kanun keseksaan ke Tegal nipu. Pedesangu sebab sebuah palan kuasa karan di Plan Bukit Selangau pagi kemarin utama ujo diputar serta nadai kes berbadi nyawa tau ke pengerusak batang struktur bagunannya ditiah ke penerang di upis bombang gau penyah penusah Sarawak sida di makangau ngenyit urung pukul 9.44 minit pagi kalai pemesai sida hari upis bombang gau penyah penusah Selangau ngesah ngagai endurnya Pedesah hangusnya nuntung tuguang debu arang batu ngau lapis aluminium foil baringkas satu bangunan loji tu. Tajap pihak, api ndak nyerarai ngagai struktur batang bangunan tau ke sistem nganjung kereban ti semak. Operation madam ke apinya dibantu tim respon penusah ngenyit loji-nya. Nadai pedesah bakal bisi direport ke nyadi. Kebuah pedesah hangus ngau penyampau pengerugi Agi Benung di Pansir. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching selamat hari gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Salam Malaysia Madani.
1: Dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam. Amat baka berau, nak boleh secapan. Amat baka pakuk, nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak, hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegak tinting, pangau libau beberita ketegak keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujan senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oha!
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sirak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia udah diberi midul bujang berani.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapak menolwar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Wah!
6: Yamai-yamai mentepia.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di me
7: SP Global. Duit now QR.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mek.
1: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
2: Aku Irma Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantai senang, muat menua.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang ke hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hari cara ketubah yang nak bertuang kitchen dan ke hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Untar Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 majlis jamuan teh.

0: kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kolonikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Ya, bakal selama gelar tengah hari, hari dua kita ada kebelenggau pengari kita di Bintulu, pelabaku pengari kita di Bintulu. Sudah bersedia. Ulang kali, pengari kita di Bintulu.

Dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.

Ya, nang bakas selama peningah hanti hari dua, tengah hari tentu ya, datai ba idar kami YFM Bintu Lumrinang kita, ba awak ngelah tengah hari. Jadi, sehari itu 2006, tahun 2026. Tahu mana hari bulan sehari itu, ne, mayu 6, no 2 na. Okey, selamat hari gawai ngagai kita. Hari kedua, dur kita ke bangsa Dayak tu nyambut hari gawai sehari tu. Sekali lagi meri selamat gawai dengan kita. Nangira dinindur kita ke tengah hari tu pening ah. Gawai-gawai ga tang nang ninga ke radio ne. Seruran bugulai ngok kami. Alamak kami di kamrinang kita nyentuk pukul 3 atau lagi. Ba awak ngelah tengah hari. Jadi tusun program kita pun ada berubah tu 12:30 aku dekat ngenatai ke pesan berat lalu 12:45 tengah hari tu lagi mai kita begulai ngau pengeluar program Rut Ampung ya buat dalam program nemu kita udahnya pukul 1 ngali hari kita bisi program temuai YFM Bintulu lalu pukul 2 ngali hari kita bisi program kini kita sari tu begulai ngau pengeluar program Sharon Ludan lalu 2:30 ngali hari tu lagi peningah andur aku dekat ngenatai ke pesan kita, pesan rinuati, pesan hari gawai. Bak Facebook kami, bak TikTok kami. Tok mi peluang ya, kita ngenatai ke pesan hari gawai na. Hanya tusun program kita 3 jam tu peningah. Lalu sari tok kita bergulai dengan aku, Flora Libat.

Ya, nya Siti lagu wari Karen Libau, lagu ke diberi nama Begawai Kita. Ya, Mat. Lagi mood gawai, okay, mood gawai tu. Nang sige, hari ya gawai tu, na. Sari tu hari kedua, 2006. Sekali lagi beri selamat hari gawai ke kita. Tentu mayu sari tu lebih lagi 2000 bulan tu tebal lagi kita itu tadi nganti orang ke datai ngabang ya mayu ke ngaga menyekurang rumah terbuka menyatu jam nanti orang ke datai ngabang tentu kiruah kita ni lebih lagi hari pagi tadi lebih lagi sidak ke induk ne bebelah bintu kutai bak dapur ban ke nganti penatai bala pengabang ngabang gawai nah ya ke benung deriba jam kedia tu baru kak nurun ngabang kini tentu ke penglikun kita peningal maya kita ke berkena tau ke berbaik ke perengka pengangkut tau ke deriba sama belaknya ke penglikun diri empu ya lebih lagi yang bertengah ke jalan alun. Bisi megaknya gawak sarito. Engkanya nadai cuti, nadai kemisi gawai. Nang awak gawak mengawati ke ransiang lah. Dan mayuh agak sarito nak nurun gawak tau ke nak kerja. Dan sarito pen agak hari besar lah. Kita di Sarawak di tu hari besar yang tu hari 4 tu lah. Kira kepanjai mai cuti gawai bala kita tahun tu nah. Okey jadi 12:30 tu lagi peninga bakal selama dekat ngenatai ke pesan berat ya ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Datang sebenarnya lagi megak dekat terus merinang kita tu peninga. Ngau lagu hari berangka carup. Sampai hari gawai.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, munyi ke dipada kaku tadi pendengar. Dia tu undur dekat ngenatai ke pesan berat ya, yang kebisik dia terima sehari tu. Jadi pesan tu datai hari samai anak medang. Madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang laki ya, niang lagan anak sandah. Niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 tahun 2026. Jadi kabar belayan dipintak datang dengan rumah sunyi menawar skim sekarang. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak layar penyuluk jambu kerampak jaluh miri lambir bintulu mas anak sunggau pihak mega ensawang ulu kabar belayan di wong panjai wong panda ruban pihak mega nuju jenang anak regu kabar belayan di pentiak pihak mega nuju pengulu derian di bukung semua indun ngau ngian di selindung ulu pihak mega nuju kabar belayan bak batu bebini atas danau kandis nanga kumpang kumpang langgir kumpang pawah bala baskim sekarang ngau kabar belayan ya kebukai ya kengelala niang lagan anak sandah ya jadi tok madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 pergilah ya 3 bulan 6 2026 jadi ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai dabung tau ke peri anak lagan bak lumo 0163691913 0163691913.

Ya, lagi moga ada kangen atai ke sekedar pesan bukai tu, pesan berat ke bukai, pesan pemati tu. Jadi pesan pemati tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di rumah ide pengasah, pengansah, rumah Grayin Stan Munggur, rumah Meluda Kampung Ibu, Merebung Merio, rumah tinggau Lubuk Pantau Engkari. Biar moga nuju ke pembelayan baru rumah Bada Nanga Talong Ulu Engkari, ke pembelayan di Ensurau, di Surai Abau, Geligau, Engklili serta semua rumah panjai tis pemakai ngau kabang belayan ya ke ngelala Miah Ana Unggi ya, Miah Ana Unggi atau ke Uma. Pesan pemati tu madah ke Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Uma, atau ke bini matu Ana Ubam. Udah nadai kena 1006 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 tahun 2026 lalu dikubur kena pagi 4006 tahun 2026. Ngaunya semua kabang belayan ya ke dipesan dipinta datai ngagai tuai rumah Ring Anak Labang bak Sungai Keruh Engklili ngau sama ngesah pengawak to ya. Jadi aginando pesan to jadi to madah ke pemati Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Uma atau ke bini matu Ana Ubam ya, udah nadai kena 1006 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 serta dekat di kubur kena pagi 4006 2026. Jadi semua kabang belayan dipinta datai ngagai tuai rumah Riang Anak Labang Sungai Keruh Engklili. Okeynya pesan pemati ya ke bisik dia terima bakal

Ya, jadi ya, pukul 12.45 tengah hari Telinga Peningah, tentu ya bakal selama Mike kita berbulan dengan pengeluar program Ruat Ampung ya, buat dalam program Nemu Kita. Jadi sebelum mendiang ke program Nemu Kita, merinang kita dulu ngau Siti lagu tu, lagu dari Jazz M. Jalang ngau Galang Tawi, lagu ke diberi nama Sino Na Uliah Pulai Kawan.

Ya, pendengar bertemu baru abah program nemu kita kita ya. Jadi ya kamat nama antri nemu kita anang ngobai nemu kita kita buat program nemu kita em jadi ke sarito nemu kita inya bakau ngau encuri ngancuri jadi samartin tadi encuri ngau ngancuri sebenar cara kita inti kita nyebut ngena jako ya lain nyalai sebut kencuri itu peninga sigi ukai pengawak ke mana ngancuri tau kena hukum ngencuri di kerja nak berbunyi nak tahu ingar nyak erti ngencuri ya ngencuri engkau ngencuri ya tahu kena hukum lalu pengawak ngencuri itu tadi nak ditemu nak berbunyi nak tahu ingar tanti ngencuri hati dia peninga berkeni nyak nyak barang kita nyawat out jadi tajak pen pihak peninga bak siti kedai bisi ngemendar ke siti kedai tu ngemendar kurang teri encuri barang dalam kedai retinya orang ti encuri dalam kedai tentu ndak dihukum laban yang ngasuh peninga deh nyalai dini kedai tu bisi bak menua jipun lalu kebendar kedai tu ngagak siti main to ke game ke diberi nama encuri. Bawa jaku jipun lah aku nemu peningah. Ya. Lalu nanti nuan tadi mucur encuri barang dalam kedainya peningah. Barangnya sigi dimpu nuan. Lalu barang dalam kedainya ukai anci-anci pemana-mana. Ya. Ukai utai kerga seringgit dua. Ya. Nyalai tentu kita mikir ya, nah mudis ni gencuri, bukai berkenyak peninga. Nama orang benar kita gencuri, tadi tentu atur ya penak mudah ya. Nyalai, lalu pula yang kaya barang kebisi dalam kedai yang tadi peninga, ya ketau dia dicuri, ya nyak bisi lebih dari 5,000 bansa barang dalam kedainya. Bisi tilam, lalu bisi panggal, bansa premium artinya nang panggal ke bisi berjenama lalu bisi buat baca lalu pian mega bisi barang pemakai mayuh bansa inya roti kui mi lalu bisi mega gari baju tancut jadi barang semua barang tu barang kendang ya nanti ada beli tadi kalau dijual nah dijual harga kemar ya ukai tak barang ke sengapa ke pedak kita ke namanya ke uliah dibeli kita kemar uliah mah kita beli peninga lah apa ukai ku nyebut kita nak uliah beli tanya ke kita yang tadi bisik ngambil namanya nyau bisik guna ketimpu lah nur kita ke beli barang kemar ke ya lain kenti orang dari segi amat kaya raja ya lut kalanya ame boleh meli jadi barang ya kadito nyandang ya barang ke marga nyalai lalu pia mega nadai di letak berapa itik tau dicuri peninga tak ni pengulih nuan curi pia ke atur tadi peninga ne nyalai munyi kaku tadi didinga munyi kemudah ni ya dah nama yang curi ni tau ingar nya me atur lumur satu nanti dekat ngau bermain tu ya ngau tak masuk dalam main tu game tu lalu udahnya atur lumur dua timpuh diberi semina 60 sikin artinya seminit nya ku madah tajak pan dia game tu menar kena curi menar kita yang curi tang nak mudah munyi ke kita munyi ke mulut kita kena buat ya laban atur lumur satu nak tahu ingar lumur dua kak semina 60 sikin seminit aja awak diberi ngagai namanya orang kedek masuk game kedekat mencuri dalam barangnya nyalai tamak kedai pilih barang pansut tak mudah kenyak peninggal laban tua tamak kedai lalu milih barang ukainya baka ketuanya rejat-rejat ndak laban latur lumur satu dah madah nak tahu ingar lalu bedau dah bisi orang mujur nyadi champion teka menang buat game tu ya. Kebuah pihak dalam kedainya dipasang lebih 200 itik mikrofon ke pemadu-madu-madu sensitif nangkap munyi nak tahu ngkertia bahaya nanti sebut ngkertia tu lagi uliah nyadi bos ni namanya tahu disebut ingar nak tahu ngkertia tu peringat jadi anang ke kretia inah kita ke betelai
I pan ulia ditangkap mikrofonnya bunyi kita ke betelai betelai. Eh sandonya biasanya. Si dengar kita berdengar. Ha, aku boleh dengar ni ya. Eh sandonya biasa sandok. Ha, boleh dengar kita nya pendengar ya. Nya pan aki ulia ditangkap mikrofonnya pendengar ya. Inah bunyi kesuah seput kita. Pan ulia tangkap mikrofon. Nah, kena kena berbunyi. Selangkah nantama kin udah didengarnya ulah namanya kaki selangkah nak ketamak kan udah boleh tangkap mikrofon bunyi kaki bedau gin tinuannya ke ngambi bunyi seput nah udah ditangkap bunyi mikrofon nyalai bekeni ke kak barang bekeni kita ke kak barang mencuri dalam kedainya pendengar kita ke nyingkang kak berjalai tentu kita bergadai-gadai ni agak nama mencuri berubah bergadai meh tang menyak tadi ti tua berubah bergadai ke Tegal nangi ke ditangkap munyi mikrofon tadi udah ke tua nya udah cukup jam okey jam sekian au 60 sekian aja baru dua langkah udah 60 sekian tau ke namanya seminit nah ada peluang nak ke boleh barang curi ndak menang dengar nyalai nya munyi ko tadi ka dia tu bedau bisi orang mujur nya di champion laban tajak pan buya ngasuh ngencuri tang atur tadi cukup namanya atur tadi nak berat peningat dan nak tau ingar aman tang ke berat tadi laban timpuan tadi 60 sekian lalu udahnya ia ngena mikrofon ke cukup namanya cukup sensitif nangkap munyi nya tengah suah orang tidak tahu kalau mujur atau menang buat game tu. Jadi game tu terubah diatur tahun yang kemarin 2024 lalu tahun tu diatur baru laban nerima sambut ke cukup manyuh hari orang manyuh dekat nguci ngau game tu dekat nguci pencuri tang tak mujur jadi pencuri ya. Lalu ngau masuk game tu atur kebukaan tadi uliah ke diri atau ke siku aja tau kan wan tadi tau beraban mega uliah ya. Jadi ia ke beraban tu peningam. Nanti siku rekaban dia ter bisik munsut ke munyi ya. Ia asuh pansut lalu kaban kebukain tadi agi oleh nerus ke pengawak ngencuri. Nanti ya nantinya tadi beraban ya bisik kaban-kaban bukain ngau tua. Jadi game tu nerima sambut ke mayu hamat orang di menua Jepun peningal. Lalu game tu kemain tu mega nerima anugerah creativity Asian Culture Council Tokyo 2024. Uliah nerima anugerah ke game ke bangsa tu. Game curinya. Jadi peningal. Jadi tu anang makita emang agak main game tu. Nah lah nyawa okay, game lagi tamat amat curi berkenai. Ya, nyala udah nemu kita. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincian tu cum ketawa berari.

0: Yang bertemu baru buat dalam program temuai kita untuk minggu tu peningat dia bakal selama temuai ko ianya ya kesuah bergulai dengan aku ke ngelamat tu ianya Cik Elika Eric siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu ya jadi ngelalu ke penatai Cik Elika nama berita sehari tau
1: ya mana DJ
0: ya mana berita mana semua pemanah nah
1: ya betul.
0: Okey perkara ke dekat dikunci ke Cik Elika ke ngali hari tu peningat angka bisik kita kalak ninga tau ke ya ke baru ninga kini berkawal ngau jako tu ianya burn out lebih lagi tu penangguh pengerai runding bak dua kerja napi ya Cik Elika.
1: Betul
0: ya jadi tu Cik Elika nah kita itu tadi suah ninga orang madah ke diri empu stres jakok ke selalu didengar kita aku stres tau ke disebut tusut runding ke tegal mayuh perkara ya kenyadi bak dalam penghidup kita nuntung penghidup menyata dak nah tang jarang kita ninga orang nyebut perkara berkawa ngau burn out tu. Jadi minta nuan nerang ke ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu nama reti fenomena burn out bak nduar kerja tu.
1: Okay. Bakal kot nuan tadi lah selalu kita ninga orang ada stres. Aku tu stres kalau tusuk runding tapi nak kalak kita pedih selah kita kat ninga orang nyebut aku tu benung burn out. Jadi burn out tu sebenarnya reti ya sikut-sikut orang tidak ya dekat ngasai ke diri si tidak ya lelek tubuh engau emosi ketegal pengawak sidak bak ndur kerja tu tadi nyadi leka jakuk burnout tu ya semina uliah dikena senentang perkara bekaul engau penanggul pengerai runding bak ndur kerja ajak lah nyadi burnout tu ya ukai dikena kita me kita stres kebiasa bunyi kurang ya segita bekat rapat lah kurang engau tenyak
0: bak ndur kerja
1: ya, bak ndur kerja orang tik benung burnout sidak ya dekat ngasai ke diri sidak kelalu lelek tubuh, lelek emosi serta tusut runding. Sidak megak kakang ati ke penemu sidak empu berkawal ngau pengawak tik di kerja sidak ba endo kerja. Nyadi leka jakuk burn out tu tadi ya dikena sikuk pakar psikologi lah ari menua Amerika ianya Herbert Freudebenger ba tahun 1974. Tang baru diiktiraf ba pertubuhan kesihatan sedunia tau ke WHO nyadi Siti Sindrom Klinikal bak tahun 2019 Freudebenger tu tadi keterubah ya berarti ke tanda burnout tu bak bala sukarelawan ti bekerja ndak bergaji bak Siti Klinik ti berpalan bak New York Amerika Syarikat. Jadi maya keterubah sidak tu gawak bala sukarelawan tu dipedak ransian gawak serta nunjuk keminat ti cukup tinggi dalam ngerja pengawak tang makin lama tadi sidak ianyo berubah jadi orang ti mudah ngano nak gi ransian ngerja pengawak serta berupai lelak lah ngkari mua ya kini boleh dipedak ya makin lelak kira ke bakal kenyo nak nunjuk ke mua mau ke happy menyukuran ceria ge. Udahnya sidak ya pun berupai lelah dari segi emosi lah. Nya alai ahli psikologi tu tadi ngena leka jakuk burn out ti mai erti pengelola tubuh engau emosi siku-siku orang bak ndur kerja. Jadi hasil sitik pansik ge bak ti udah digagak AIA Vitality Malaysia bak tahun 2019. Bak dia sidak ya mandah 53% orang gawak bak menua tu menua kita Malaysia dekat ngasai ke tanda burnout. Tajak burnout tu ya ukai penyakit tang burnout ulih nyadi sitik perkara ti ulih merik penanggul senentang pengerai kita mensia. Nyak kebuah kita patut nemu genap itik pengawak bak nur kerja nang bisik jak penanggul tau ke cabaran ko kita ti ulih ngasuh kita berasa itu sehati serta tusut

0: Gul ngagai siti-siti organisasi tau ke palandur kita gawa.
1: Okeynya tadi erti ke Silia ya bekawa ngau leka jako burn out. Jadi tanya bukai ku ngagai nuan to. Dia dekat nemu nama kebuah burn out to ya uliahnya di ba ndur kita ke gawa tau ke kerja ya. Tentu bisik kebuah ya.
0: Jadi basic tiga perkara ti bekawa rapat ngau pengerai runding ba ndur kerja ianya hassle, stress serta burnout tu tadi. Jadi ketiga-tiga utai ti dah disebut ku tadi oleh merik pangka ti enda maneh ngagai hasil kerja tau ke disebut kita prestasi siku-siku orang ke gawak dalam siti-siti company tau ke organisasi. Hassle tu ya mai reti penusah ti ditapi lebuh ngerja pengawak besari-sari lalu ngujung ke kita stress. Bermula ri hassle tu tadi nak penusahnya lama-lama kita napi penusahnya nyak ke ngasuh kita nyadi stres. Contoh penusah ti selalu ditapi dalam penghidup kita ianya penanggul dalam ngerja pengawak bak rumah dan nyak suntuk penatai pemisi serta penanggul bekaul ngau ruang bilik kita mpulah. Bisik maya kita ngasai ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita itu semina perkara min aja. Tang ti perkara nyak tadi nak diputar ke ngau mana ia boleh nyadi penanggul ti besai lah dalam penghidup kita. Jadi perkara berketuk meh ti suah ngasuh kita stres. Lalu uliah ngasuh kita ngasai ke tanda burnout. Nyemak kita itu tadi ndak mutar ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita enggau mana. Kira ya yang mula ya hassle. Hari hassle tu tadi makin berkumpul nak yang nyadi stres. Lalu hari stresnya tadi udah dikumpul-kumpul nak diputar ke kita yang mana nyak ke mai yang ngagai siti renggat ke ketinggi nyak burn out.
1: Ya hari bisik renggat yeah, namanya yeah, kenuan yeah. Tadi nih. Okey ngarap keberati ke perkaranya.
0: Jadi burn out tu segi bakal kaku tadi lah ya uli ngasuh kita berasa lelak emosi tau ke disebut emotional exhaustion, lelak hari tubuh ianya physical exhaustion serta berubah hari segi ulah kita lah ianya attitudinal exhaustion serta kurang rangsing dalam nyapai julu hati tau ke disebut kita low feeling of accomplishment. Jadi bisik tiga tanda tik nunjuk ke kita benung burn out ianya ya keterubah kita dekat ngasai ke diri empu nak uliah ngerja pengawak engau manah bakal selama lalu dekat ngasai ke diri kelalu lelak emosi engau fizikal. Ya kedua ianya kita mantai ke ulah ti ndak manah ngagai orang kesama ngau kita kerja. Contoh ya kita berjakuk ngau kaban kita ke bandu kerja tu tadi ngena jakuk kasar. Jakuk ke uliah ngasuh orang ringan ngau kita.
1: Reti ya orang yang dekat udu nganuk kini.
0: Iya betul. Ya dekat udu nganuk laban emosi ya lebay ya udah penat dari segi emosi ya nyadi sensitif munyi kurang.
1: Tak salah mimit ya, murah di penat.
0: Ya sebenarnya tu engka ya nak ringat maya kita nunik tangka benung burn out deh emosi ya sensitif. Inyo mimit kacau kita ya luka ngeransi, luka nganuk.
1: Okey.
0: Okey ya ketiga kita dekat ngasai ke diri empu kelalu mayuh pengurang lalu berasa ndak gagati ngau diri empu serta pengawak ti udah dikerjalah. Kelimpah harinya bisi sekedak perkara ti nyadi kebuah kita dekat ngasai ke tanda burnout lah. Ianya ya keturubah penyampau pengawak ti diberi oleh bos kita kurang ungkup lebih ya lebih hari ungkup ti boleh digagak kita.
1: Nyak pun boleh ngujung ke burn out ne.
0: Nyak pun boleh ngujung ke burn out. Tajak kita engka kita nama tu minat ngau kerja kita gagak boleh pengawaknya tapi enti nyo kelalu mayuh beban kerja. Hau nyo lebih hari tai kuliah digagak. Nyak uliah ngasuh kita burn out mega.
1: Berarti nyo nak alah gig kita ngerja pengawak.
0: Nyo nak alah gig. Jadi penyampau pengawak ti kelalu mayo serta kelalu nadai hari belalak ulah ngasuh kita berasa nadai daya dekat ngerja pengawak kelebih lagi perkara berketuk oleh merik pangkat ti ndak maneh ngagi kita nyemak kita ndak cukup tindu nadai nerima sukung hari kaban belayan diri sebilik tau ke orang atasan bak nur kita gawak
1: bala bos kita yang menyata dek
0: bala bos kita. Okay, ya kedua kita ngerja pengawak ti ndak dikerinduk. tau ke pengawak bak luar dari bidang pengawak ti patut dikerja tau ke luar dari pengelandik diri kita.

0: tempo lah.
1: Nya pun ulih ngaso burn out.
0: Nya pun ulih ngaso kita burn out.
1: Okay.
0: Ngerja pengawak tindak dikerindu tau ke pengawak keluar dari pengelandik diri empu, ya ulih ngaso kita stres serta tusut runding. Kita berunding keni aku kak ngerja pengawak tu. Aku nak nemu ngerja pengawak tu, tapi bos ngaso aku anggap pengawak tu.
1: Tentu ya rau ulih tau kendak.
0: Ulih tau kendak aku anggap pengawak tu ngau mana.
1: Dia
0: ya mula ya stres. Lama-lama hanya jadi burn out. Jadi perkara tu ya ulih ngasuh kita berasa nak puas lah dalam kerja pengawak. Udahnya kita irau senentang hasil kerja ti udah digagak serta suah ngasai ke diri empu nak nemu kerja pengawak ti udah diagih lah. Perkara tu mengga ulih ngasuh kita udu manding ke diri kita ngau urang bukai serta nyak tadi ngasuh kita nak percaya ke diri empu.
1: Udah stres alu burn out.
0: Iya, udah stres alu burn out.
1: Iya. Okey.
0: Dannya yang ketiga, tu tadi dua titik sebut kau tu tadi ya kira sebut kita nama tu faktor luaran lah. Tapi ya nak semestinya burn out tu tadi nyadi nak semestinya ketegal utai bak luar lah. Ya boleh nyadi ketegal hari diri kita empu lah. Dannya disebut
1: ulah diri empu punya.
0: Iya, ulah diri empu ataupun personality diri kita lah. Laban bisik sekedar orang ngembuan personality tik ngasuh sidak yang muntang kena burn out. Ya, antara personality orang tik mudah kena burn out ianya orang tik kelalu merat ke kesempurnaan dalam semua pengawak. Semua
1: perfect.
0: Ya, semua kak perfect. Nak tahu bisik salah mimit. Orang bukai medak penyalahnya tadi. Oh, okey tu agi uliah diterus ke pengawak. Tapi yang medak penyalah mimitnya tadi, kelalu besar itu nak uliah tu.
1: Nyak pun ujung ke burn out.
0: Iya, lebahnya tu tadi berundi yang berkeni ku kang ngadu kerja tu ngomana. Ya kedua, ianya orang tik netap ke julu ati tik terlalu tinggi dalam kerja pengawak. Jadi antik yang netap ke julu ati tik terlalu tinggi, target tik terlalu tinggi, utanya pun uliah ngasuh burn out. Lebahnya pedis ke nyapainya tadi.
1: Ya ngai kenyak nak uliah dijapai ya. Ujung ke burn out stress ya adanya ne.
0: Okey. Ianya dia ketiga, orang tik selalu dekat ngerja pengawak diri ketegal si daya ndak percaya kurang bukai.
1: Okey, katok suah nyadi gitu ne.
0: Yeah.
1: Ni alah kita ajak ngerja pengawaknya nah. Okey. Okey. Cukup sili penerang ke udah dikunci ke Cik Elika nya. Tadi peninga nyadi dia tok ngalih kita ngagai tak ketanya aku ya ke bukai tok Cik Elika nya. Tentu bisik kelai tau ke tanda orang ya ke benuang burn out tu. Minta nuan madah ngagai bala peninga nama kelai atau ke tanda.
0: Tanda tau ke kelai burn out tu ya ulih dipedak tau ke diasai ke ari segi emosi. Tau ke sebut kita asai hati nak. Adanya cara berunding perubahan tubuh tau ke fizikal. Udahnya perubahan dari segi ulah serta sosial kita lah.
1: Ya, ya kenyata di pedaknya
0: kan. Ya, kenyata di pedak. Okey, detok aku kak nerang ke ngau silik agak lah. Ya keterubah ianya dari segi emosi lah. Jadi nanti dari segi emosi, engkau kita ulah medak kaban kendur kerja kita atau kita kedirimpu ke ngasai ke tetok ianya kita ndak berasa ndak ransia ngerja pengawak tau ke lenyau motivasi dekat kerja
1: nyau ngai ngagak pengawaknya
0: ki nyau ngagak ngai ngagak kak bekeni orang anu kita ngasai oh nade guna mah ko ngagak pengawak tu ianya pedis naga ngasai hati lah tu kepada kuberi contoh tadi lah mimit orang ngacau. Ya lu kak ngeransi, lu kak ngano, ya
1: lu ngeris,
0: ya lu ngeris menyikuran. Ya, adanya hanya tadi lah sensitif. Mood ya mudah berubah sekejap kita meda ya nama tu. Adanya tiba-tiba ya nemu tiba-tiba ngano kita. Jadi ya jadi orang yang sensitif lah. Udahnya ya mudah ngeransi lah. Danya semampai berasai lelah. Engka kalau kini kita medak bala kaban kita bak nur kerja lama pengawak itu. Muaya semampai nunjuk kia lelah belama.
1: Tajak pun nak ngerja pengawak keberat nak.
0: Ya.
1: Okey.
0: Danya urang ti isi burn out tu sidak ya kelalu irawati lah.
1: Semampai itu sate
0: ya. Semampai itu sate. Bisik-bisik jauh tak kedua tanya tanya dia. Hanya dari segi emosi lah. Ya kedua ianya dari segi cara berunding. Jadi orang ke benar burnout tu, sidak ya udu ndak ingat ke utai lah.
1: Amat bisik nyadi gitu
0: nah. Amat bisik nyadi.
1: Okey.
0: Ya kira ya bakal labannya dah kelalu mayuh runding dah, overthinking munyi kurang.
1: Nyona ingat ya.
0: Ya nyona ingat ke ya. Contoh kaya benuang masak berumah, benuang nyumai utai. Tinggal kena lama udah lah ya kelalu mayuh runding tadi. Engkau nyua ngus kini utai di sumai nyona ingat.
1: Okey.
0: Ya pun uliah nyadi lah.
1: Meri penanggul ke teh beketoknya?
0: Iya, meri penanggul.
1: Iya.
0: Yang kedua, hari segi runding ialah tadi kelalu mayuh berundi yang udahnya dia dekat fokus ngagak sitik-sitik perkara lah.
1: Nyonak nemu ya, magi.
0: Iya.
1: Ni utai kepatut dikerjai dulu nah.
0: Kayaknya hari segi cara berunding. Yang ketiga, hari tubuh atau ke fizikal lah. Orang tak burn out tu, sidak ya semampai berasa lelak tau ke pedis isi.
1: Hari-hari berkenyak gini?
0: Nanti ya segit tak ama bedung burn out, ya tak ngasai kenyak hari-hari. Kadang-kadang ya cukup tindu, ya nadai ngerja pengawak berat pun, ya boleh ngasai. Nama tubuh aku tu, asai pedis isi, pedih pala, tapi nak ke aku tu sakit. Kayaknya
1: siti hari tanda ya,
0: siti hari tanda burn out. Alaban orang stres pun ya dekat ngasai ke tanda begetuk muka. Mudahnya corak tinduk atau ke pola tinduk yang tadi serta pemakai tu berubah lah. Engkau ya nak cukup tinduk. Hari segi pemakai engkau ya merasa bakal ada selera kak makai. Tau ke uliah nyadi gak terlebih selera makai. Tau ke terlebih tinduk.
1: Reti ya, tajak ya. Kita muda orangnya bisa ngebuan selera makai ke mayuhnya tadi. Okay, reti ya, happy-nya.
0: Ya, okay, reti happy. Ya, kadang orang tu orang kebenar stres tu, ya bisa cara ya ke diri.
1: Okay.
0: Reti ya stres, ya makai. Leban banyak cara ya kena ya.
1: Muai stres tu ya.
0: Kadang bisa orang, ya stres, oh tinduk lah ngambil nak ingat.
1: Dan agak ke lelak
0: ya, agak ke lelak.
1: Tajak ya cukup tinduk.
0: Ya, betul. Okay, adanya kurang berpengerai lah. Ya kak ngasai ke pedis pala, pedis belakang, mulut rangkai, pedis sisi, masalah kulit serta masalah bak sistem penghadaman lah.
1: Okay.
0: Nyak tadi yang ketiga, yang keempat, dari segi uleh atau ke disebut kita tingkah laku lah. Jadi orang nanti benar burn out tu sidak ya, nanti bak nak kerja sidak ya kurang fokus lah. Contoh engkau benung tanya deh, benung meeting. Bos jakuk bukai yang pun runding.
1: Runding yang kebukai. Tubuh yang ajak dia. Tang runding yang kebukai ya.
0: Udahnya ndak peduli ketanggung pengawak ti udah diberi. Munyi aku tadi lah. Tajak bos ngano ya bekeni pun ya nak ngerja pengawak ya. Labai udah kelalu lelak. Udah nadai motivasi gitu kan ngerja pengawak. Udahnya ndak begulai ngau orang bukai bak nu kerja lah. Engkau sebadau tu ya bisik sikuk dua kaban bak nu kerja. Tapi ketegal burn out tu ya nyumula nyawa.
1: Nyungai bergaul.
0: Ya, nyungai bergaul. Atau berarti kebala kaban kita engkau bisik ke begitu.
1: Aman. Anak ke kita nak ibuah ke kaban kita lah. Okay.
0: Udahnya sidak irka ngeransi tau ke ngano orang bukai. Udahnya suah bertangguh ke pengawak ti udah diagih. Hanya tau nyadi
1: berila.
0: Ya, berila-ila. Danya nak nyaga diri engkau mana, bakal jam makai nak teratur, memakai pemakai ti ndak seimbang, munyi kurang, danya nginsap, ngirup arak. Nya ari segi tingkah laku lah. Danya ya kelima, nya ari segi sosial. Hasil kerja tau ke prestasi kerja tu sidak ya makin menurun lah. Engkau subak kita yang meda, oh subak ya gawak mana dan nama dia tu ya nyolain nama dia tu hasil kerja ya nak maneh bakal subak.
1: Okay, ketegaya buruknya tadi.
0: Okay, ketegaya buruk.
1: Tentunya tadi ketegaya stres mujung kayak burn out ini ke disebut nuan tadi nah.
0: Danya penanggul bak kerja bakal penanggul dari segi kawal yang kau tanya ngau bala kaban bala bos tau ke nanti orang ke bekerja bertemu ngau orang bukai ngau klien disebut kita bisik penanggul hari dia muka. Danya sidak ya engkau bisik gak orang tu sidak ya stres-stres, sidak yang ngerja pengawak ti salah lah bakal muna dadeh, ginsap, ngirup arak.
1: Kena sidak ya muai stresnya tadi nah. Oke. Okay. Jadi Tok Cik Li kanti semak bisik tanda tau ke klaik yang disebut nuannya tadi. Nama dekat nyadi. Enti semak kita ngelak ke diri kelalu lama ngempuan tanda burnoutnya tadi. Tentu ya bisik mai pangka. Minta nuan berkongsi ke nama pangka atau ke penanggul ya ke dekat nyadi.
0: Nyadi burnout tu ya dikira masuk dalam kategori penanggul bak pengerai runding. Nanti kita nak berarti ke serta nak mutar ke penanggul tu engau mana ya boleh ngasuh burnout tu nyadi nama tu penanggul bak pengerai runding ke balat agik lah. Ya boleh ngasuh kita boleh penanggul pengerai runding bukai bakal kemurungan tau ke psikosis lah. Nyak level yang lebih tinggi agik lah hari stres.
1: Pangkak eh nyata kesan ya.
0: Kesan ya tadi. Udah nyak lenyau motivasi serta tujuh penghidup. Yang ngasai ke ya hidup bak dunia pun nada guna ya. Pun nak nemu nama agik reti ya nerus ke penghidup.
1: Nyak nada tujuh agik.
0: Udah nyak ndak ngembuan percaya diri tau ke ngasai ke diri empu ndak berguna.
1: Okey, bahaya agak nanti kita berhati kenyana
0: tau mula-mula engka ngasai ke oh perkara biasa aja stres tapi lama-lama boleh nyadi utai
1: penanggung buat mental ya barundiang kan nak. Anak ngumai kaban kita bula nanti yang ada di rumpu ya stres tau ke yang ada di rumpu berasa lelah kini patut kita nulung kaban kita nyana. Okey, nyebut berkawal ngonya tentu bisik cara ya kuliah dikena kita nyuman ke diri ari burnout tu. Uliah gerai kini.
0: Uliah gerai atau kena nya ya nama berpangai tu berpangai bak kita empu berpangai bak utai nama tu luaran tapi hari diri kita empu enggak nanti tanya nanti orang meri kita suka berkeni nanti kita diri empu ngai berubah sama ya tadi nak gerai tapi sebenarnya mayuh cara tapi ditunggu berkunci cara-cara tertentu lah engkau boleh nulung kita lah okay, antara cara ti dikena ianya kita boleh ngena konsep 3R. 3R tu reti ya. R ke terubah, recognize udahnya. R kedua, reverse udahnya. R ketiga, resilience. Jadi recognize tu berarti kita berarti ke tanda-tanda burnout ti benung diasai ke kita. Tentu kita bisa asai lain-lain ti kita dah stres.
1: Kita ya patut nemu dulu. Berarti nya tadi nah.
0: Kadang kita nak nemu tapi engka kaban kita
1: perasaan
0: punya kurang kaya madah nama nuan bakal lain-lain
1: nak bakal selama
0: ya nak bakal selama kita engkau boleh nanya baru nama tek lain kadang kita tu nak tu berarti
1: nak sedar
0: ya nak sedar ke diri pun tapi orang bukai leh madah nyak tadi recognize lah ya kedua ianya reverse hari itu kita patut ngatur cara ti boleh dikena nyaga pengerai runding tau ke minta bantu dari orang ke pakar berkawal ngau cara mutal ke penanggul bak pengerai runding nyak reverse yang ketiga ianya resilience. Resilience tu maksudnya kita negap ke diri engau nyaga pengerai senentang tubuh emosi engau runding kita lah. Cara lain ti boleh dikena selain dari cara 3R nya tadi. Cara lain tu engka bisik orang ke udah kalak ngagak engka bisik gak nak kalak ngagak cara tu nak ayah keturubah engka kita uliah ngambil cuti kerja lah
1: berkesan kini
0: ya berkesan kita amat-amat main cutinya runding kita cuti
1: boleh muai semua penanggul masalah kita yang tadi lah.
0: Kadang kita minta cuti tapi berunding ke pekerja nak berkesan minta cuti sebulan kayak
1: setahun
0: betul-betul yang lain-lain cuti amat-amat cuti lah
1: lengkap ke semua penanggul bah upis kita yang tadi bandua kita kegawak nah.
0: Nanti non berunding kenyak baru
1: ngasuh stres
0: ya ngasuh stres sampai bila-bila nak nemu habis pengawak kita
1: amat
0: jadinya yang kedua ngagak pengawak ti uliah ngasuh kita lantang hati. Contoh ya aktiviti-aktiviti ke ngasuh kita relax kurang bakal meditasi yoga ninga lagu
1: serta, ninga radio
0: ya ninga radio boleh bisik lagu mana-mana pasal DJ
1: okay.
0: Ninga lagu ninga serta pengawak bukai ti uliah ngasuh kita limpang lah hari berundang ke pengawak bak andua kerja
1: ngelimpang ke diri punya tadi ngasuh hati kita lantang nah.
0: Danya kita boleh mengagak-ngagak pengawak ti di kerindu atau aku disebut kita hobi. Kadang-kadang bertemu ngau bala kaban mega boleh ngasuh kita berasa lantang hati. Laban kita boleh berkongsi cerita atau ke penanggul ti benua di tapik maya bergulai ngau bala kaban lah.
1: Niak maya guna kaban
0: ya.
1: Aneh kaban makai kaban.
0: Betul. Niak lagi masalah bukan.
1: Bertambah lagi masalah.
0: Okey. Okey. Saya narinya kita mega boleh makai pemakai ti seimbang. Danya tau ngagak senaman serta danya lah cukup tinduak. Penting sebenarnya cukup tinduak tu tajak kita mendak yang bakal perkara mit. Tapi semakin kita nak cukup rehat, nak cukup tinduak, utainya tadi ngasuh kita makin stres.
1: Iya, boleh ngerugak pengerai makanan.
0: Iya. Intinya kita boleh belajar cara ti boleh dikena nyaga pengerai runding serta belajar ngatur masa ngau manah lah. Kalau ban nari kerja tu kadang kita masa kita tadi mayu tebuai ba kerja aja. Pulai rumah kerja, nurun kerja, nanggi sikit kerja.
1: Iya, sikit kerja.
0: Sikit kerja.
1: Oh, pulai rumah pun agak ya, kena kerja.
0: Agak kena kerja. Dia kita patut belajar magi masa lah. Ngambil kita bisik masa kena diri empu belelek. Udahnya belajar nyaga kaul engau ngembuan komunikasi ti manah lah engau bala kaban serta orang atasan bak do kerja tu tadi engkau uliah apply baru kini nama tu gaya bejaku assertif bangga kerja yang penting begaknya
1: yang pemaduk berguna ngambil ke kita itu uliah nyeliah ke stres madah ke terimpu berani madah ke terimpu ngai
0: nanti bos ngasuh lebih-lebih rasa saya nak uliah terus terang ajak madah nak
1: uliah amat ok
0: gunanya belajar netap ke perkara ti dekat dicapai bak pengawak ke dikerja ngambil ke kita uliah fokus serta ransing dalam ngerja pengawak laban ialah hari hari tanya tu tadi nama tu hari target tu tadi bunyi kurang kita nemu dini hala tujuh kita nama tujuh kita yang ngerja sitik-sitik pengawak lah.
1: Matlamat yang bunyi kurang
0: ya matlamat udahnya nanti semua cara ti sebuah tu tadi nak gak berkesan engkau boleh minta bantu tau ke nasihat profesional lari orang ti pakar lah nyemak tanda burnout nyak meri penanggul nyentuk ke kita pedis dekat berjalai kemayuh bengkah pengawak bak dalam penghidup kita lah
1: reti orang ke profesional ngak pakar tu ke Cik Elika tahu mentah dia ni pegawai psikologi nah ngambil ke kita nemu nama penanggulnya tadi minta sidak yang mantau punya tadi nah okey nak berasa itu Cik Elika lagi kak tu beranau ke benar ya tang tua ada datang bapak pengujung ranau tu ke ngali hari tu nama jakuk ke penudi atau ke pesan wan nuju bala peningat tu ke ngali hari tu
0: jadi mayuh orang ngai madah ke diri sidak bisik penanggul senentang pengerai runding menyukurang engkau ketegal stigma terhadap kesihatan mental deh
1: malu
0: malu kak madah tajak mayu orang kala ngasai ke tanda burnout tang sidak ngai madah ke diri ketegal irau dikumai orang remi ati buruk gawak tau ke nak nemu ngerja pengawak tang kebenar ya genap ikut kita mensia ngembuan pengelandi pengurang engkau penegap diri ti nak sama ngorang bukai engkau kita medak urainya ulih ngerja pengawak dan nak semestinya kita ulih gak ngerja pengawak ti sama ngorang bukai lah
1: aman
0: tajak pihak nanti siapa ulih tan ngenat ke diri lebuah hendak ngetu dituntun penusah ngau penanggul kelebih lagi entik nadai cara ti ulih dikena mutar ke penanggul ti benon nuntun kita tau ke nadai orang merik peransang agai kita lebuah kita bisik penusah nyak lai bisik sekedar orang mutus hati dekat baduk gawak serta bisik megak ke endak peduli ke tanda-tanda burnout ti diasai kesidak ya jadi amat meh kita itu tadi dekat gawak benar begigak ke duit kena ngidup ke diri ngau merik penyenang agai diri sebilik tang kita patut nyaga pengerai diri laban lagi bisik tanggung pengawak bukai ti patut dikemerat ke kita lah selain hari gawak tu tadi laban ti kita nak gerai berkening ngau berkening ngau laki kita berkening ngau bini berkening ngau anak-anak jadi bakal selama nyemak kita ngasai ke diri kita berguna ke bantu ari sokongan psikososial. Kami ba upis pengerai Bintulu bisik ngagak perkhidmatan psikologi counseling tiap hari 1 sampai hari 5 kecuali hari besar atau kecuti umum lah. Perkhidmatan tu bisik disedia ba klinik pengerai Bintulu, klinik pengerai Jepak, engau klinik pengerai Tatau. Nanti kita dia ba luar Bintulu, kita tahu datai ngagai klinik kesemua hari kita dia kena ngagak temu janji perkhidmatan psikologi counseling tu.
1: Okey, ha, terima kasih mayuh ngagai nuana Cik Elika. Ha, yang nyak sikok pegawai psikologi counseling ya di klinik pengerai Bintulu ke penerang ko dah dikongsi ke nuan tu tadi lebih lagi berkawal ngau burn out. Yang nyak penangguh pengerai runing ba ndur kerja. Ha, patut dia perhati ke nama utai ke disebut ya nyak tadi bekeni kita yang mutar ke penangguhnya tadi nyuman ke diri ari burn out atau di namanya tadi tau dititih ke cara ke di kunci ke yang nyak tadi. Munnya kurang setiap masalahnya tadi tentu bisa cara ndua kita ngadu ke yang mutar ke ana. Okey, terima kasih mayuh hang kena ana Cik Elika.
0: Sama-sama DJ.
1: Iya, jadi ya peninga hanya nak mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tok selamat ngali hari.
2: Dengar ke YFM Bintulu nyentik hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngali hari.

Ya, terima kasih hingga kita kaki terus bergulai dengan kami peningat. Lebih-lebih jam kedua ngelah tengah hari kita isari tu 2006 tahun 2026. Lalu sekali lagi meri selamat hari gawai hingga kita isari tu hari kedua. Tentu munyik aku hari pun tadi mayu ambala kita isari tu dekat nerima penatai orang ke ngabang tau ke kita empu ke dekat ngabang nah. Selamat ngabang ya ke dekat ngabang lalu selamat nerima pengabang ngagai ke dekat nerima pengabang nah. Ana nak nyangkung aku ke benuang kucah-kucah berjakok tu. Ya kena uliah ngabang tu neh. Nak kena benda uliah lagi uliah ga udah miss kawak pukul 3 atau lagi nah. Terima kasih yang megak kita ke bisik bak live Facebook kami RTM Bintulu ngau megak TikTok kami Bintulu FM. Tajak pun sari tu hari besai, tajak pun sari tu hari gawai. Agi ke kita tu magi awak kita tak ke magi masa kita bergulai ngau kami nah. Terima kasih mayu hangga kita. Bisi megak ya ke nyambut hari pengada sari to ne bakal peninga kita itu apai ca peninga kita ya ke bisik ba live tito nyambut hari pengada sari to 2006 sama hari pengada ngagai nuan ngarap ke nade sampai bukai kita itu ne ngarap ke panjang umur makin bertambah rezeki ngau mujur buat semua pengawal. Kes minat nuju apa cajaknya nih. Tang kita kebukai ke nyambut hari pengada sari tau kemari kini tau ke pergila tau ke bak bulan 6 tau. Selama hari pengada angge kita. Dia megak nyau nak berasai pen kita itu dah nyingkang ngagai bulan 6. Nak berasai udah kira no tengan tahun lah. Dan nyingkang ba bulan 6 ba tahun 2026. Dah lama udahnya ila nyu ujung tahun kan ah. Ngarap ke semua perambu kita menyi kurang nak mau tai ke di perambu kita ba tahun tu uliah dijapai kita atau ke bisik sekedaknya tadi perambu ke digagak atau ke azam kita ba tahun 2026 tu bisiknya 30% udah uliah dijapai bisiknya baru dekat ngepun kini dan awak anu ragu tu nih dan awak punya kurang ya bedau dijapai belubah kita nih ngerja semua pengawal ke pemadu penting kurang ya ke pemadu berguna ngarap kemujur aja semua taika di perambu kita okey lagi moga dekat terus merindang kita tok peninga lebih lagi kita ke sanggup bergulai ngau kami mendiang ke kami jam ke dia tok okey tok Siti lagu hari Gwen lagu ke diberi nama sanggup aku.

Ya, sanggup aku peningah, sanggup merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, moga terima kasih bagi kita ke sanggup tau ke agi mengkang bugulango kami. Bak jam kita ke dia tu. Bak ngelah tengah hari na. Okey, terus mengkah berita ke dekat dikunci kaku ngau bala kita tu. Tok madah ke lebih lagi tok berkawal ngau gawai tu peninga. Dia pengawak ngabang berserimai ngau pengerami gawai. Ulihnya di platform tok ke pelasar ya ke entap ya. Lebih lagi kena negut ke kawal bak pupu ramban bangsa serta mega ngangkat ke warisan budaya di Sarawak ya. Pihak ko Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing maya ya ke bisik datai ngabang ya ngagai 4 buah rumah panjai di Bintulu kemari enya ya bisik nemuai ngagai rumah Jalang Anak Seman, rumah Sagi yang Anak Layang, rumah Ius Anak Isik ngau rumah Tiut Anak Usit ya. Lalu penemuai ya ke datai ngabang mega di Sempulang Yuyang Yujing ianya Duta Besar Republic of China ngau delegasi ya ke Tok Mega oleh ngayan ke kawa ya kerat ya tau ke kawa ke mana menua kita Malaysia ngau mega China. Lalu Dato' Sri Tiong Kin Sing madah ke ya ukai seminak datai ngabang ajak tang mega ya ngambil awak ke berketuk endur ya dinga ngau berarti kena mau tai ke diguna rakyat. Pia mega pengerami hari terbuka hari gawai 2026 begulai ngau komuniti ngau bala temuai tau ke pelancong bisik mega diatur ya bak rumah panjai ianya rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Gelam Sarito. Okey, nya semengka berita di kunci ngau kita ke ngali hari tu peringat. Jadi lagi muka dekat terus merindang kita tau ngau lagu gawai. Okey, lagu ke diberi nama

Yang harap kata perindang meh hingga kita ke bisik minta lagu Tuak Dara. Lalu mic jam kita ngagai tinggal iaitu pukul 1.52 ni, kira 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Tentu ya bakal selama pukul 2 peningah. Mic kita bulan dengan pengeluar program Sharon Ludan dapat dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai dekat Berjalan Rawun Sarito. Antik jap pukul 2 ngali hari tu lagi nah. Lagi moga nyapa sidak ya ke ba TikTok kami Bintul FM. Mayu aga sidak ke bisik komen dia tadi madah terempu hari semenanjung ni. Mayuh ke nak pulai gawai nah. Bisik kenya madah terempu hari Johor. Bisik madah ke terempu hari Negeri Sembilan. Ngau mayu agi dor bukai nah di semenanjung din. Nang awak nanti nadai pulang gawai tahun tu. Bukan bunyi jakok ni nanti kita nak uliah kemisi tak kena uliah cuti. Pulai Christmas ilak kini, tahun baru ilak kini. Tak ke ni maya kita ke bisik kemisi ni uliah pulai jak ke menua. Tajak pun bunyi kurang vibe ya tau ke nak sebakar ni bakal kita ke nyambut gawai di menua nah. Anang awak, anang sino, anang tu sati. Tajak pun kita jauh di menua orang. Dan kita asai ke Semak ni nanti kita ninga ke radio Iban apa ya. Okey, jadi sebelum mic kita mending ke program Kini kita Sarito, lagi mengadakan terus merinang kita ngak lagu ke udah ditusun ungkup Sarito. Okey, terus ke pengrinok kita, bergulang dengan kami, YFM Bintulu.

program kini kita sehari itu bah episod ke-22. Aku dah terbaru ukuzing o kita kini kita sehari itu kini penunggak kita berjalan kini penunggak kita rawun. Jadi sehari itu peningah aku mai kita rawun ngagai belengian. Belengian ianya berpalan bak bagi menua tengah Sarawak antara Mukah ngau Bintulu. Lalu belengian tu ngembuan penyelai ke dirimpu ari sukut budaya rampak menua sungai ngau penghidup komuniti ke bak dia. Bak menua tu dikelala ngau gaya ti mana kaya ngau asil sungai serta ngembuan kaul rat ngau komuniti Melanau ngau Iban. Balengian tu megak peninga dikelala ngau nama Kuala Balengian ke Tegal endur ya ke Besemak ngau Nanga Sungai Balengian yang megak nyadi palan pentadbiran ungkup pelilih mit Balengian serta berjalai ke tangguh pengawak tip berguna dalam industri bertanam bertupik berikan ngau tenaga di Sarawak. Nama Belengian dipelabak kedatai ari sungai di tengah kandang menuanya. Keliak sungai tuknya dijalai besai peranak menuanya. Berjalai ngagai kandang dur bertanam padi bukit. Sungai itu berguna mat dalam penghidup komuniti labanyaknya dipun perengka pengangkut, pemakai ngau dagang. Belengian ngembuan sejarah kesemak ngau bangsa asal Sarawak, baka bangsa Melanau ngau Iban. Ketbalgi rakyat itu dia bak rumah panjai tradisional ngau rumah nyembuah-nyembuah. Tajak pen jampat mansang ta elemen budaya asal agi di Kemeran nyentuk ke Sarito. Nanti kita medak di sukut ekonomi peninga. Sidak subak balat berpangai bak pengawak berikan undang sungai sagu padi ngau bumai. Dia tu kandang menuanya megak mansang bisik kebun sawit serta pengawak ngelumbuang arang batu ngau projek kuasa karan. Siti hari pemansang tip berguna hianyak palan kuasa arang batu belengian tip berengkah berpresyen dalam tahun 2019. Kelimparinya perintah Sarawak megak cakah ngemansang kesitak tu ngau pengawak ngagak jalan alun palan komersial ngau bermacam perengkah guna mensiap mayu dikena ngangkat ketika penghidup peranak bak menuanya. Dini lokasi Belengian tu kebendara yang peningah. Belengian tu berpalan urung yang 60 km dari Mukah lalu bak jalai tebian tasik antara Mukah ngau Bintulu. Kandang muna tu bersemak ngau sungai Belengian serta tasik Cina Selatan. Jadi nanti pejalai dari Mukah ngagai Belengian dia pejalai dalam sejam pejalai nanti kita deriba. Lalu nanti hari Bintulu ngagai Belengian urungnya 2 ngagai 3 jam jalai ngena kereta. Nanti keliak perengkap pengangkut sungai tu tadi nyadi ke batang jalai dikena ngelawak Belengian tang nakak ke dia tu sekedak perana agi ngena perahu tang lebih agi bak kandang hak menua ulu ngau rumah panjai ke Besemak ngau sungai endur ke semak sungainya tadi ngau pantai ngasuah kandang endur tuk ngembuan rampak menua asal tik narit ati serta nuan uli ngasai ke angin tadi nyamai lebuah ke nuan tadi duduk ba ngebin sungai tau ke pantai dia tadi. Lalu siti ari pematak Belengian ianya pemanah rampak menua kandang endur tuk bedau kelalu modern. Lalu engkeman ungkup sidak di dekat ngasai ke antik nuan kak ngasai ke dia buat kampung tik likun serta sunyi serta sungai Belengian tu tadi nyadi batang penghidup peranak menuanya. Jadi sungai tu megak tebilang

kesihatan baka jale kaki serta pemanah utai tumbuh ngau utai dup meri penelbak kenyelai ngagai temuai kerindu ke rampak menua. Lalu budaya komuniti sempat mega anarit ati kebuah pihak laban bala temuai uli medak penghidup komuniti Melanau ngoiban kagi ngemeran ke adat asal. Isi rumah panjai kita mega uli medak pemakai asal ngau pengerami budaya ti cukup ya unik. Jadi kelimpah ini megak peningat endur ti narit ati lebuh kita tadi nemuai ngagai belengian ketubaya Sungai Belengian. Sungai Belengian jadi batang penarik ati bakal nak menua tu serta munyi kaku tadi sungai tu nang ya terbilang ngau pengawak berikan. Lalu nangkan kenyak pasar Lamak Belengian. Pasar Lamak tu ngembuan pengasai ti klasik serta ngelantang ke hati. Jadi bala temuai uli medak kedai-kedai lamak, pasar miak. Tentu ya merik penelbak kenyelai. Laban kita terlebak ngasai ke pengasai dia ubak pasar. Kelimpah hari kita yang ngasai ke gaya atau ke pasar lamak ti ngembuan pengasai ti klasik bandur tu. Lalu ketiga, pantai ngau sungai. Kandang endur muara sungai ke Besemak ngau Tasik Cina Selatan, ngembuan pemanah rampak menua, serta lemai hari megak peningah kita boleh meda orang ke tau ke perahu berikan tu tadi datai hari kandang Tasik, datai hari pengawak sedai ke berikan tu tadi. Serta kita boleh ngasai ke tau ke meda penghidup rumah panjai. Labang badi tu kita boleh meda budaya asal, pemakai menua serta cara penghidup ba sesebengkah nur kelebih lagi ba belengian dia. Lalu antara pemakai ketebilang ianya tentu ya undang sungai, ikan panggang, sagu, ulat muluang ngau linut ianya pemakai asal bangsa Melanau. Hasil Tasik ba kandang menua tu baru amat tegal hasil tu tadi diulia terus dari sungai ngau Tasik ke Besemak. Lalu peningah kena nyimpul kenyak belengian kandang dur kemit ngau bisik megak ngembuan pemanah rampak menua budaya asal serta pengasai bak menua atau ke pengasai bak kampung kenyelai serta merik penelbak kenyelai ngagai bala temuai. Dengan sungai kemana, pemakai asal kenyamai serta budaya menua tu kemana, belengian tentu ya nyadi palan keengkeman endur dagang temuai lepa serta palan endur ngasai ke pemana rampak menua. Perengkah guna jalai alun tik mana agi megak ngemuntang ke pejalai ngagai kandang menua tu. Jadi ngagai orang kerinduk ke rampak menua tau keberikan tau kesidak ke dekat ngelala budaya Sarawak ngau lebih sili agi belengian tu endang ya palan tik narik hati endur datai nemuai. Okey peningah hanya tadi berkawul ngau belengian bak program kita ke sehari tu. Jadi kita sudah datang bak penghujung program minggu baru. Aku datang baru mak kita rawun ngagai menua kebukai ngaunya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sehari tu madah ke diri. Mumpul dulu aku. Bye bye.

Ya, nyak lagu kuat tim tu. Begini ke tim kita peningah. Maya gawai tu. Menang kini tim kita. Ya kan, mayu orang maya gawai tu tadi ngaga. Mayu macam pekit. Kena ngerami gawai na. Ngarap ke tim kita menang mana? Ya kena menangnya munyi korang cuba lagi tahun depan. Kayaknya suina lagu je ne, kena merinang kita kaki terus bergulai dengan kami. Tok Poli bisik nyawut buat TikTok tu yang ada menang tim kami DJ kuih. Nak nemu meh yang menang berkeni tu. Pekit nama ke menang, dimenang Poli je ne. Tok Riz Ros kaya nak temu kuat ke laban nak ngau berami berpekit. Laban Riz Ros tu ya gawak kuih ya. Ya kegawaknya kuat meh timnya tadi kuat gawak ne. Ana tu sehati Riz Ros, tajak pun ada cuti menyikah ku. Kita ni ngarita orang ajak mana? Ni ngarita tim ya ke kuat. Munyi ke lagunya tadi. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningah. Aku di Kabelabuh ngenatai ke pesan Rindu Hati, pesan hari gawai kita. Okey, tahu dianjung kita. Okey, dianjung. Tahu kita komen nanti anjung ya, apa maknya ni. Nanti kita nganjung kupis gitu. Kita tahu komen ba Facebook kami RTM Bintulu, Pia Mega ba TikTok kami Bintulu FM. Lagi aku ngenatai ke pesan hari gawai kitanya. 2:30 ngali hari tok lagi.

Ya, sigat amat anak temuai. Ni nemu bisa nerima temuai kita jam ke dia tu. Nerima temuai ke datang abang. Tentu mayuah ke sigat ke bajik anak. Okey, jadi buat jam kita ke dia tak peningan bunyi ke di padah kaku tadi. Dua raku dekat belabuh dengan atai ke pesan rindu hati, pesan hari gawai kita. Sarito hari gawai hari kedua, dua kita nyambut hari gawai. Sarito dua hari bulan enam ne. Angka bisnis kedaknya baru ngeledak ke ni jam ke dia tu nak nemu nama berapa hari bulan sarito. Sarito dua hari bulan. Oh, dua hari bulan. Sarito apa hari besar, hari orang nak gawak. Selamat berlelak mengagai kita nak. Okey, mari semangat hari ngagai James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Flora ko ya. Okey, Yasmina nyapa ajaknya. Pia mega tu hari Ibra Mat Akib, selamat hari gawai DJ ko ya. Happy Konti madah kerempu hari Lembah Kelang di Petaling Jaya di Selangor. Wellington Imai, selamat hari DJ Flo, selamat hari gawai ngagai semua peminat setia Radio Bintul FM. Terima kasih Wellington Imai. Yang megak tu hari Renggah anak untang yang nuju ke pesan rigawai tu ko ya ngagai apai ngau inaya bak bintulu ko ya minah ngau untang. Selamat hari gawai ngagai seduaya tajak nak ulih pulai gawai, harap ke seduaya gerai belama bakal selama lalu nuju ngagai apai inai ya di seratu ko ya sarito hari pengada ya ko ya ne. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyaman. Ini pesan dari peninga kita nak. Rita Benung Meda live tok DJ minta tebah ke lagu Aib Mata Ba Ari Gawai Ari Melissa Francis di kena merinang dari empu laban sino nak ulih pulai gawai. Mayuah ga sida ke komen tu madah dari empu nak pulai gawai tahun tu. Bunyi kaku nak ngawak. Dini ajak kita boleh bergawai nak. Atau ajak payah nak sama ya. Nak sama bakal kita ikat di menua di rumah pancai. Datang anang tu sati. Laban bisik radio merindang kita. Kami nak lejuk ni merindang kita. Merindang hati kita ke tu sati ni kena pulai gawai. Frida Jo, semari gawai nuju semua. Kena ada pulai gawai kami tau DJ bergawai ngau air mata. Oh, kasih mana. Okeynya pesan-pesan dari bala peninggal kita. Sebenar lagi macam pesan ya kebukai. Agi megak dekat terus merindang kita. Dulu ngau lagu kita ke sekali tau. Ukai lagu gawai tau. Okey, hatang sitik lagu ke diberi nama Aku Ditempaya, Ari Richard Lee.

lagu aku di tempaya Richard Lee. Kajak pun sarito ari gawai. Selit ke ba, selit ke ga lagu ke lagu kai gawai na. Okey, hagi megari ka terus ngenatai ke pesan bala kita to ari Roy Kuang. Selamat ngali hari serta selamat gawai kedua DJ serta semua peninga YFM Bintulu sama berjalan ke pengawak panas hari bak seriaman jam kedia to benung gawak sambil ninga nuan to DJ. Okey, terima kasih Roy Kuang. Chris Trey hanya dia minta lagu Aik Mata di Ari Gawai. Biar selamat Ari Gawai ngagai semua peninga YFM Bintulu. Nur Agat sama ngali hari DJ Flora, okay, sama berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu. Jadi yang minta lagu Tuak Darah, okay, udah di tebah aku tadi Nur Agat. Jadi lagunya aku ya dikena yang berindang semua peningau YFM Bintulu bakal ke ngali hari tu. Harap ke semua terperindang serta selama hari gawai Dayak 2026 nuju semua peningau madah kerempu hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Flora Ladum, selamat berjalan ke pengawak lalu merik selamat hari gawai ngagai semua bala peninga YFM Bintulu serta ngagai nuan megak DJ. Okay, terima kasih ya. Boniface EP, selamat ngali hari, selamat gawai Dayak 2026. Hanya dia minta lagu Sakit Gawai, kaya dikena yang berindang orang keng lala. Ya, kaya nak ngira tuai biar nak alah dia sebut nama dia tu. Ngamga pesannya deh, ngambil ke kaban kita nak nak ringat, nanti nak dituju ke pesan deh, nak disebut nama atau ya, nuju ngagai semua nangira tuai biak ko Boniface EP. Biar mega hari Andy Mawa, hari Sri Kai ko yang meri selama hari gawai ngagai semua bala kaban ya keng lala. Nya pesan dari bala peninga kita sari tu. Okey, jadi tau Siti lagu hari Sima nak ulih pulai gawai lagu ke kena berenang kita ke nak pulai gawai tahun tu mai wasi dak ke buat TikTok kami madah kerempu nak pulai gawai nah. Okay, sama-sama kita mendengar lagu tu terus ke pengrindu kita bunglai ngok kami YFM Bintulu.

Ya kira 10 minit lagi no kita bergulai bawa awak. Ngelak tengah hari, sari tak meningah. Nak berasai gak ne? Nyau datai. Nyau kat datai buat pengujung pengujung randau gak? Salah ne? Pengujung namanya tadi program kita. Kelebih lagi buat segmen ngelak tengah hari, sari tak meningah. Apa maka ujung-ujung tu sikit mai. Oh, tak ke salah disebut nah. Okey, mari semua ngali hari ngagai Kennedy Ama. Kuih semua ngali hari DJ Flo Ari Lambir Miri. Jadi yang minta lagu Ari Anderson ngalai ngau Swelin. Kuih dituju ngagai semua orang ke ngelala. Kelebih lagi cousin ya. Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Serta ngagai sinas rumah harap ke Teprindang bakal ke ngali hari tu. Serta selamat hari gawai Dayak. Nyangkung Maya ngirup out. Kuih selamat gawai megak. Ngagai Nuan DJ. Okay, terima kasih siapa tu tadi ni Kennedy Ama. Udahnya ia ke bukai tu ngingat dulu lampau pesan tu nombor nginzit gitu dah. Lada Ana semangat hari ke selamat hari gawai Dayak dengan Nuan DJ yang madah dirimpu hari Sungai Amang Selirik Kapit kuya. Semina nyapa kita ajak main peningah kita tu. Jelian Ubi, selamat hari gawai DJ. Kau ya pesan gawai tu dituju ngagai bala kita kengintu gawai tahun tu berkena asai sari tu kau ya. Nanya ke berita kita sari tu ya ne. Agi bisik pedis isik kau baik rami. Amat kenya angka mayu hangga bisik sekedak madah rempu baru ngeledak ne. Pama kenya. Lalu ngagai DJ ngau bala ke benung gawak bakal ke dia tu sama berjalan ke pengawak habis kerja lagi ulih on ne DJ kau ya. Pihak meh Jelian Ubiah nah. Apa lambai selama ngali hari DJ Flora sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Tuak Darah. Ia kena merindang semua khabar Facebook ngau semua ya ke ngelala. Lina Bugis, selamat hari gawai nuju Nuan Ba Kunti, kuih hari Kota Masai Johor, nya dia minta sebarang lagu gawai hari Angela Lata Jua dikena merindang semua bala kabang belayan di Sarawak, sidak es bilik megak di Johor, kuih hanya ajak terima kasih, selamat hari gawai nuju kita semua. John Grang, selamat ngali hari ngau sama hari gawai DJ panas di Batu Niah. Jadi dia minta sebarang lagu gawai dituju ngagai anak ya Isabel telesai ba kucing ngau anak ya Aulia ba rantau kemayau manis. Lalu ngagai sidas bilik barumah Robin Sungai Dayat Ngkelili pesan selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Andrew Sabi, selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu. Selamat hari gawai ngagai semua kita. Lalu minta sebarang lagu dikenak merindang bala kabang belayan di sebarang dua diau. Lalu ngagai sidai serumah di Metung Ruban. Kia serta apa yang ngoindai yang megak ngarap ke gerai mujur dalam semua pengawak.

Ngoy nga gaya hati to kami Bintul FM ari Siti Angau to selama gawai nuju semua keng lala lalu nuju nuan mega DJ. Tapi yang mega tu hari Philip Junior selama hari gawai Dayak kena nuju semua balakaban ya kengau gawak bak ladang keresa plantation. Oh, agak sidak kebuka itu ne. Ha, benar gang ikat pesan tu tadi bisik gak sidak bisik nganjuang atau ke komen YU tu nama TikTok minta lagu Sepatin Bungai Jarau. Nyak me pesan ya kau lihat di kenatai kaku halam jam kita itu nyau serkat na dekat pukul 3 ngali hari. Selama pukul 3 tentu ya kita dekat Bugulai Ngawai FM Iban Kucing bawa rentak ngali hari dekat terus merindang kita lagi. Jadi aku kira nakak tu ajak main happy ninga. Terima kasih Mayu hangga kita kudah Bugulai Ngawai aku hari pun program tadi untuk ngangai jam kita ke dia tu ngonya beri selama hari gawai ngangai semua kita nak ngira dinindur gayu guru gerai nyamai ya ke ngabangnya selamat ngabang kan ibu semua gawai nah jaga penglikun kita maya bertengah ke jalan lalu anak okey jadi ninga ke kita ngau lagu ke sekali to joget indo berbari gawai jadi mau pok dulu aku sama gawai semua bye bye.

0: sekulai sejalai.
1: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga anak kumbung Kaban Ali Parlimen P216 Ulu Rijang. Kak Ngenatai Kejakup San ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemaik penyenang, ngemaik pengelantang, ngemaik pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti. Hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nak cara yang ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita hanya boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngainak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang dekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita ini sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang melawan minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita ingat pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngenak peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih. Kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat. Ianya premier kita. Ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak. KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti. Ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku. Ianya bala pengundi aku di Tubau. Bala pengundi aku di Murum.

0: di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi Bakpi 216 Lu Rijang, aku ngau datin ya nyambrit. Selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita begawai, kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai. Tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mereka gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson juga Kumong kayaknya Ceban Parlimen P216 Ulu Rejang.
1: Aku penuang anak manggil wakil rakyat Pak Kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita yang 4 tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai itu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai ku teh kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Biliak sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawal gawai dayak besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku dah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malum balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke guna kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nadam bila agama latar belakang ngau magang untuk gawai daya kita ketahu tu. Jadi kena pengujuan kerja ku, aku ngari ke Kamis Bilik akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandar Negeri atau ke Bermenuk Sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.
2: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban di pebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu, sawa meru.

pandiang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal tegak bujang senang, Rita geluang begembung laban kumang, iban kering, entik sama ku yang sawem singkang. Ngenak peluang tu, aku bana jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Oh, selamat hari kawan hari Raban TTP ke ngalih hari tu. Selamat ngalih hari. Selamat hari kawan ngagap ninga kita ke ngalih hari tu. Hari YFM ke Seram Glass Jalengo kita peninga nak ngiranya hari gawai, hari diau, hari gawak. Seram Glass Jaleng kita peninga 24 jam sehari. Kelebihi mangnya gawai tu kami seruan merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Kelimpa hari yang natai ke berita kepada dikunci ngagai peninga kita ini. Jadi ya tentu ya peninga kita yang tadi mayo agak kita tu tadi benuang ngabang jam kerja tu. Lepas hari itu baru hari tik kedua pengerami kawai dayak diintu ke tahun tu. Jadi mayo kita tu tadi benuang nyambut menatai balap ngabang ke rumah nak ngiranya dari rumah panjai nak ngiranya di ni negeri sis kerat tu tadi nak ulih pulai ke benua tang asmi nak ngintu pengerami kawai di negeri na. Tajapan pengerami gawai di negeri itu tadi nak sebaka rami di rumah panjai tang kita ngarap ke serta bersampi ngarap ke pengerami gawai ke tahun tu seluruhan diberkat Tuhan. Lalu ulih nanggam kautik rat antara diri sama diri nah. Okey, Pak Awak, ngelah tengah hari itu tadi kita baru dah boleh sejalan dengan YFM Bintulu, Gulenga Flora. Lalu nampung program hari YFM ke ngali hari itu kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert. Ngarap ke berita kita seruan mana grind eh. Kelebih ke maya pengerami gawai itu kita sama bak nemu maya kita ke gawai itu tentu yang tadi bunga betundi ngau pangan diri nah. Tante Japia harap kita tadi semampai nyaga penglikun ke semiak bak bilik dirimpu tang rumah panjai tak ke genturung pendiau kita nah. Sis kedap ni kita tadi benon di lantu jalai jam kerja tu. Jadi engkan tadi nurun ngabang kini. Jadi harap kita tadi sampai berjimat ya. Tajapan jalai kita nanti keberhati kita tadi hari serian ke Semarang, hari Semarahan ke Kuching gitu. Bisik kurang penyampau kereta kita hari berkeselama dan tajapia enam kita tu tadi mai kereta kita yang tadi lebih hari ya penglaju ke patut ya. Patut lebih berat kaki penglikun kita ngampi kita tu tadi sama belak ulih ngatai ke diri ngagai nur ke dituju ngau likun. Lalu berita hari kami Pak Bandar Kuching ke ngali hari tu ni cukup hangat nah. Jadi harap ke kita tadi semampai nyaga pengerai kelebih maya pengerami gawai tu kita suagi lupa kita ngabang lupa kita di rumah tu tadi nunga air kemanis ya air gis. Jadi yang kurang ngiru ai amat ngambil kita yang tadi uliah nyaka pengerai kita itu tadi lebih kik maya hari kesyukup angat berketau ne. Bukai men nak ngasuh kita tu berami peninggal dan bisa takat yang pu lebuah kita itu tadi makai ngirup ngambil kita tadi suruhan gerai lalu uliah berami bergulai sejalai ngau diri sebili diri serumah ngau diri sekaban ya. Okey, jadi jadi cerita bari tik kedua tu gawai bari tik kedua dan tajak piap sis kedap kini kita tadi benar berjalan ke pengawak jam kedai tu lebih ki sedak ke gawak shift raban terapai menua raban penglikun ngau kami pu tu mega gawak shift nyaga kuta YFM sepemanjai pengerami gawai tu. Harap kita tadi terus ransi yang hati berjalan ke pengawak. Tajapan tubuh di tu bunyi ku sekedak tubuh bakonti tangati itu tadi meruan ba rumah panjai meruan ba menua ingat ke urang ke dikesayau eh. Sikit kaya ya bisik sekedak tu tadi uliah kemisi bisik sekedak tadi kapendak terus berjalan ke pengawal ya.
1: Aku Emma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku dan si tamu minta keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku yang mana Johnny.
7: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

0: Isi. Nai, amat lajui no tu pecalai. Namo te banget te perumban kia tau ah. Isi, kini kede tu tade, namo te banget di perumban kede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai de, ada tade.
1: Nai, namanya Mel. Mayu pengawak aku tu, Mel.
0: Nai, lekat ke tisi dulu, mi pengawak de nya. Tu, ku kemadah kede, Min. Namo de, Min. Min bisi meli sofa ngai meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Amat nak Mel. Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tilam baru ke pada aku?
0: Amat, ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganyong barang agar rumah ya. Nya penuh sedar luri nyong ke barang ya.
1: Bah, nanti kenyak Mel. Aku kau membeli sofa baru. Ngai aku alah laban Min ya. Arah Mel, ngak aku mada berkedainya Mel.
0: Hei, okey di baru dah beli sofa baru ke bulan si tinjin kemarin si? Anak ngayah ke duit di si? Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau. Lagi nuang bisik benda Mel alai ku minjau. Asal Mel ku tupus hati, lebih kirimin. Bah, Aram Mel. Aram.
0: Apa induk tu? Sebut ke barang. Sekarang lu beruman ke beli. Anu kai lu. Ku kan ambil biak ku nyen dulu. Tadi, mai dah mayu pengawal. Matu saya. Kabar ku sikut tu.
2: Ish. Anang berkenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak bertapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kita.
4: Raja Kita.
5: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan pukul 14

0: kan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ke. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk meri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti nanti kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngejek gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukuang lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Okay, ngalaku yang tadi ujung ke jam kita ya peningat 38 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari sekali lagi. Selamat hari kawan ngagi peningat kita ke mengkam boleh secara dengan YFM ke lemah itu bawa rentak ngali hari. Jadi ya berarti ke berita gaya hari Rimet Malaysia atau peningat kenyari pukul 4 lemah itu lagi dalam pelamat 12 jam. Kalau yang muak ke lemah itu peningat ribut kudik dia dan jadi di sekedar nur. Kelebih di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit. Lalu pihak mekat di Bintulu, Miri, Engkau, Limbang. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari itu. Kalai hujan di sekedar andur di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, pihak mekat di Limbang. Lalu nari hujan di Serikai, pihak mekat di Mukah. Lalu Tasik Menular Sarawak, Tasik Bergumbang RM4.1 nyentuk 1.5 meter. Ribut Puput hari barat, bak peneras 20 ngagai 30 km sejam. Tikas mengagai hari, enyak 24 ngagai 34 darjah Celsius. Terima kasih ngagai Malaysia. Kau dah berkongsi dengan kita peningat berita gaya hari. Dikongsi ngagai peningat YFM. Engkan tadi, bisik kedak kita yang tadi. Bisik Perambu dekat Mindah, dekat Ngabang kini muak ke lemai tu lagi, tak ke malam tu lagi. Jadi harap ke kita yang tadi ulih merambu pejalai pemindah kita, enggau mana persa dulu kereta pengangkut kita, persa dulu rumah ke ditinggal kita sebelum kita yang tadi mupuak teka berengkah tau ke ngepun ke pecalai kita ini. Ok, nya tadi jak utangkan kakai peningan kita ke bisik pulis jalan dengan YFM ke ngali hari itu.

0: Kaiti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk gau kari daging babas, kari daging gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak pelik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliak managi hari kengerara.
3: Dari pesan pengibuh ngagai peningau YFM lebih ki marambau pengerami gawai itu, jadi harap ke kita ke tajapan penuh berami jam kedia tu ya, harap ke semampai berarti ke utek ke depan duk di dapur ya engkang kita tadi. Ku jakuk kat ninggal ke dapur nak lama ngemata ke pengerami tak kebisik pengok kebukai ya. Tang kadang okey kita ngaji rangkang acuk mata ulah ke ketuk lebuah tua terlalik tadi lalu nak ingat ke utek ke depan duk di dapur. Lalu kelimparin juga perhati ke bala anak kita lebih ke sidak ti kena ke tak ke ngecas handphone. Siti pelang tadi dikunci ngau mayuh pelak nak ngecas telefon tok-tok megak ngasuh kuasa karan tu tadi menyikut sekedak tu tadi overload ya. Lalu tok siti hari kebuah penusah karam di darat nyadi ne? Jadi kita harap ke perkara tu boleh diseriah ke rambau pengerami gawai. Jadi kita yang bersampi harap ke gawai tu tadi boleh diintu kita yang ngawati di lantang serta gagal. Bukan seminat ngetan ngira pengelikun bak rumah ajak terpengah. Bukan seminat ngira pengelikun lebuah tu atau tadi berbaik ke kereta berjalan tang megak harap ke kita yang tadi sampai ngemerat ke pengelikun lebuah kita yang tadi mulai ke diri ke menua mindah kini rambau musim pengerami gawai itu lebuh berkena ke sungai ya. Jadi nyebut berkawal ngau pengelikun pak sungai itu peningah bisi sekedar tak kesitik penusah ke bisi teriput nyadi kalai sikut lelaki ke umur 20 tahun ya. Udah ditetap ke lemas, mudah perauk ke di depan ya. Bergulai dengan 6 ikut daki orang ya. Karam bak penusah kena di semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi kemari. Jadi nanti kebenaran ada bilik operasi upis bomba Sarawak. Cidak nerima kangau ngenyit bekau ngau penusahnya kenyadi urung 9.28 minit pagi. Jadi perautnya direport ke maik 7 ikut orang. Kalain 6 ikut ada sidaknya mujur nyelamat ke diri. Lalu siko untuk tadi ia ke bernama Adung anak rangkar ke umur 20 tahun lenyau ya. Lalu dia tetap ke lemas. Jadi berindik arinya. Mencemayu semampai dilalau ngambil ke semampai berjimat lebih ke maya tau lebih kita tadi berkena ke sungai ya. Tetap ke kita tadi ngembar ke pengelikun berkena ke jaket pengelikun lebih kita tadi bertengah ke sungai ya. Jadi merik penyeluati ngekai sidak ke ditinggal penusah tu. Jadi kita ngarap ke utai kenyadi tu tau nyadi ke lalau nyadi ke tengau ngagai ya peninga kita kebukai nah. Jadi hanya tri berita ke dikunci ngagai peninga kita ke ngali hari tu 10 minit lagi dekat pukul 4 lemai. Lagi mengkam rinang kita ngau lagu-lagu gawai kelemai tu. Engkau yang tadi bisik pengerami Melah Pinang kini kelemai tu. Selamat Melah Pinang ngagai kita ke Melah Pinang kelemai tu. Bujang udara nanggam kaul maya pengerami gawai tu.

0: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Tapi bala peningal YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu Hari Gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh putai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Dayak.

nyaga penglikuan jalai mah. Dilebuh kita nya driba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram. Anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke penglikuan jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu piam ga kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam

0: tau masuk rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nyak tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Anau Mary.
2: Kelimpah hari radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
3: YFM, segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Lalu tak sebenarnya kita dipindang ngosti lagu Gawai Ari Rabat Masterpiece Nadai Ati Berami Tajak Pensis kita kita tadi Mayuh kita tadi Ngintu pengerami Ngawati Tidaga Tang Pensis kita tu tadi Berasai Sinu Ati ya. Laban pengerami gawai ke tahun tu bisik bida laban orang ke diksayang tadi nada lagi di TC udah midang ya. Jadi sama-sama kita bersampi ngarap ke semangat sidak ya ke udah midang tu tadi bergulai ngapai di serga lalu kita tu tadi nerus ke penghidup kita tang tajak pihak kenang tip manis seruran di kingat kita belama na. Jadi okey ngasuh hati kita tu sah peningal tang tu tadi harapku kita yang tadi dalam kita ke ngintu pengerami yang kelalu mai hati ketusah tang kita yang tadi patut berjalan ke terus ke penghidup kita ngawati ti penuh sabar ya.
1: YFM segulai sejalan.
0: Okey, macam ni yang kita ke minta putar ke lagu setiap lagu Sino ya. Lagu Gawai Ari Melissa Francis. Cuma meh air mata, Ba Ari Gawai.

0: nyimba ke pependiau Mel.
1: Ya, manya ah.
0: Mel. Oh, Mel. Apa nama uta dibeli nuanya nya bedunjung uta batroli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku bebaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tu, tu. Tu ge. Nulung ku ngasu ke troli ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gigi meh kucia dia pakai kempuang. Asuh din, dujung din kereta aku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Ya, dujung tanjung din dikengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yuk telara. Asuh kajak dia, ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Ya, nadai agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu ai lemenin, tu kue, tu ai kutek, ai semeti nak mayu ah, ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melana gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kada beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, pada utai kada jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangkutunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududuk ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu dari YFM.

sebab air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai namai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mengkat neraja, berkebung baka langit.

0: Aku Ehman Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emanda Johnny.
0: Kami Arewai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantai senang, muat menemu.

Ya, sila aku gawai Ari Richard Lee Bulai Ngau Farish Leo Bebuti Maya gawai ya. Okey, hari kami buat menari kucing mengkang panas ke lemai tu. Tak jatuh pihak nangi rabat ini untuk kita diau jam kita tu mengingat terus boleh secara ingat YFM ya, lebaran pukul bekas lama pukul 5 lemai lagi kita semua pak mending ke berita 5 lemai dari Kota Miri Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak terus boleh secara ingat YFM kalai bak awak rentak ngelari jam ke penuri aku urkan mic kita mending ke drama panda dari YFM. Drama ke drama berserimbai dengan pengerami kawai kedekumbai pulai meh anak ya. Okey, terus merindang kita ke lemai tepninga. Salam.

0: klub aku, klub Ngempat Nasreman. Ndak ditinggal kemegah gaya bala kami sebili ya, bayinai aku, balan tua, ngobala kabar nih belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru kerainya mai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngempat Nasreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngempat Nasreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Nasreman. Selamat hari gawai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kai amai, irup kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam talian ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
1: Dr. Satish Rao Apalanaido. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Quds IRGC Ismail Kani memberi amaran konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Markas Tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang aman Idham Fikri Muhammad Rizal. Maka Harik Hadif Umar Hafharid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharum memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Arewai Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawai. Kayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, muat menua.

Okay, terima kasih dengan Mia YFM. Kaki muka boleh secalai ngau kami ke lemai tu kalai bawa rentak ngali hari. Kita bergulai ngau aku Rolana Gilbert kenyari pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi ya, jam ke mengundi tak meninggal pukul 5:30 lemai tu lagi. Mai kita mendiang ke tanduk program Leman Berita Special Gawai. Ha, nujub ni ingat kita kerindu mendiang ke Leman Berita. Anda ingat pukul 5:30 lemai tu lagi. Tak sudah banyak. Lagi minang kita ngau lagu-lagu gawai ke lemai tu peningat.

ilmu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita betisi radio ke sekali tu ane jauh hari radio au seraya kita gawa serayanya mendiang kaku bejakuk ba radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di muna India ada dan pe lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi ba baramati di muna India ada din. Sanggup aku omunyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kedek kerindu nembiak kemaya reto nyak meh pengeran nanti siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah sayau ke kita anak main-main tau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Nama ya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak siti cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi siti arinya tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon. 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik siti arinya tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita ingat tadi pedih dada. Akai pedih mendadak aku tahu dia solo. Ko apa tu ai tu tadi naik nama hal deh. Ko ini kita lata tu. Nan mulai na saya tu janyu ko ke hospital. Kadang na tu ko mai stroke ka stroke ko tu. Ko ki kita tu tadi au dan yu mungkin. Dah tai di hospital dan tarik pina. Kita nemu ba mene ini ada nukai baka. Kita di tu hospital de dia. Nadai hospital bayar seringgit, nadai hospital ke nak babayar. Hospital free nadai de dia. Nak tau nak babayar. Dek register babayar. Dek kak berputuang kak bersken kak x-ray semua nak tau nak bayar dulu. Baik receipt baru orang x-ray kita. Bekenya apa tadi? Apa nanggulannya? Dek kita di tu nyamai. Bayar kita seringgit. Mayuah pengawal. Cabut ngelik seringgit. Nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit. Okey bola-bola. Au. Jadi de dia tadi dutur hospital madah ke ayah tau ibu. Nak tau nak de MRI tu nak tonda the scan tu. Okey, sering apa tu MRI. Jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu. Ku dutur tu mendah. Nyajai tu jang jini macu bisi duit je kami tu yang misa. Ku ini tu tang nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia. Nah, mau kami ngubat dini no ka ngeripe. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang yameh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu aku ngujing ke duit dini no patut bagi ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jauh hari hospital kena dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan yang ngagai emergency. Dia dianyo orang ngadu semua. Dia nyo lapar perut ini kita tu. Datuk dia dan beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang deh. Dia tak pedak aku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya lalu pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan ya bisik pekit marathon peraya siapa peningat betul-betul ₹5,000 nanti ya pula yang agak duit kita RM200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sana. Kau ya peningan. Jadi hari siti amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya kebenama Lata Bagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida India nya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak.
Nah segi nade bekas suat ya tak Belanda ngena kaki ya munya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okey menang ya ke marathon ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang ba ungkup ngagai orang ke udah longgar umur ya ke 55 60 tahun ke atas jadi penyawa ya Belanda nade jauh ya nya semina 3 km aja menang ya benar ya Belanda siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak cabang-cabang kaban udah nikik pengau terima duit 5000 cashnya 5000 rupiah alu terus ke hospital alu mayar MRI lakinya tadi nya meh duitnya tadi nade daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama ngon nama ini kita tadi berumur 61 tahun Belanda meriton ketega sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya yang tadi leman berita kita keturbah kita mansang ngagi leman berita kita kedua ke sekali tu leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan peningai ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utai ke degagak setuk maya yang ngai sikut lelaki jadi lelaki kenadai tu tadi berumur 59 tahun udah nadai sakit ya tadi ya jadi malam ke penudi yang ngai yang tadi orang ke datai ngau yang ngai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak yang kanya belah kaban ya sama ngai gawa sama pentang nama aku berhinduk tu seksi nak ngenak baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ayah ke ayan peh tadi ngenak skirt ayan peh nama penguat si nak itu kau bala temuai ke bisik datai orang kengau yang ayiknya nak muka-muka pendengar ya dia ada tiga ikut induknya tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sida induk tinggi ko nyanyun tural nyu begentayang bertanda ba lungun namanya baluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ni kena dai tu jadi utai tu kai sengapa peningau kai sengaja sida tiganya datai laban nang sigi de kangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nya nama ya kena dai tu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babaji mamanya penyiau bertanda ba longuan aku ila kena merindang semangat ko pama majom.

Ya mungkin yang di pinggang ada kangau res tidak tinggalnya. Jadi cerita tu tanya viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat nakon si tamarat dedian. Mayuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sidak ya tu cara ada kena berbasa dah peminta ya bekenya nare ko ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia leban sidak kena setuju nya tadi madah po nadah dat ore tu nadai kala ora bekenya selalu ente ora nadai tadi kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nasegi muji semangat ora kena dainya ko sidak ya peringanya dia nyak tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya. Jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bedanda enturan-enturan sida induk tinggi ko nya bangkai Winish tu debaik ngage wat tempanon ciu wat kedua raya dekat di tunu. Leban adat mono ada din, nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya. Sekali ke disimpan pada dalam genu amin, tahu ke tadi dia buai dengan ke sungai, buai dengan ke tasia. Hanya mah tadi. Cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri, Jimmy MG, terima kasih genuan nunggal, serma gawai dengan genuan. Yang aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita kedua. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga. Leman berita kita ketiga ke sekali tu, dari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak, tadi bisi anak bersekolah primary kini, tahu ke sekolah secondary, uji perasaan nama tak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama tak dalamnya. Ah bisi tak dalamnya tentu ya bisi bu, bisi namanya butuh lai, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya, mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudah kena buai sida dalam bia, mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Di menua Indonesia, dedian bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat, dedian. Siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kunyebuat aku, Kedekumai kita banggar lagi. Berbaik ke ular amai ukai ular getah nak segi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ko sedak ya nak segi ular kemake ciet besai diri kira kebesai kuan lengan nembiak ke berumur 5 atau ke 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak din nembiak tu ya segi rindu bermain ular nembiak tu tadi ya kebenama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ke ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli hanya ya peninga ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya mai ular maya bermain bayam ular ti tindu apa nak tau nak debeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. terima kasih ngage kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkunci ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngage nuan kaban aku selamat ada gawai ngage nuan jadi tiga-tiga leman berita ada tusik aku seraya kita berperindang nanti kita kat belalak aku pun kat belalak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

kita mansang lagi round tik kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang lagi laman berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dedin bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Tang yang lain bimit tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebiliak. Ukai dah kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dah kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi tu peningah. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur. Dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kemuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati. Ketegah penyakit Kedukumai penyakit kukut ngomong mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana diberi ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi diberi ya lotion capinya kita mandi nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capinya awak ke capinya nak stres kau ya siti kau ya nanti capinya stres tusah hati dia capinya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmia tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa ya kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, bukan merindang anak bini, nak. Bukan merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya. Seraya capinya ngulam rumput, ya berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Maik lagu Widuri, maik lagu Tenda Biru. Macam-macam udahnya joget di tepi jalan mayuh macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu udah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tujuh ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita kenupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke detupi kita. Ya tadi leman berita kita keempat kita mansang ngaji leman berita kita ke peduli ke sekali tu nadek ngau nasi udah awak de beri ngaji kita aku nusui ke kita sitik leman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke deriba jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik ke balanguat cukup maiwah nyak aku madah segi dia kena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dia beli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisik sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerindu orang laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas siti kita dia ia nyamai nguat ke dia jual aku tu nak stres maya ke dia saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia apa dengar. Nanti tadi capi ke dia jaga Sutasmir nyen diperindang nak lagu ayun lundai
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okay bola bola nya ko ngai kita ngumbai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tertau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu raba atas panggau dia buar ke lagu lagu wayon lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno nya betul dia peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nyak bel EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi amagak tanduk ya hari dua lima setengah lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawak boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh ha salma ada gawai ngage kita pendengar semua mupa laku ke sekali tu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari, selamat hari kawan.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang anti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi anti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasar.
4: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
3: Yeah.
4: Enti kaban wanya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban wanya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ni tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sida tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditengari.

0: Sentiatu menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sedar lemai kita ke lemai tu ya 2006 tahun 2026 hari gawai kedua. Okey, kita ke Diau di Bandar Miri, di Bandar Miri. Okey, di puak-puak Miri kebesar gaya hingga kami secara online RTM klik tau ke channel My TV di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Kita boleh dengar kami guna 101.3 FM 3 jam lubang ribut ya berkali yang berkaban gau DJ MA 2 kali ban sehari tu ya, pagi tadi pukul 9 dia tu pukul 6 sadalmai. Okey, gau lagu ke terubahnya lagu selamat rindu hari gawai Ariraban SKK Production tu. Kita terus mendengar lagu kedisada Larry, Tricia, Del Vincent, Gau Richard, Bergempur Ari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu rancari Ika Saiful, Gau lagu ya Malam Agi Muda. Okey, kita pergi dengan kami, Pak Selampu Muda kita, ya kemudian Pak Perengkap-perengkap pengangkut berbaik ke kereta. Okey, ngarap kenangan tu. Anang mabuk menyakitai ke dereba yang ambil ke Semalikun, Pak Jalai Alun.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat murid selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti aseng ngantuk medri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meriah selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukuang. Lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai. Hari aku Steve Sheehan. Menuju semua. Oh, ha.

0: radio pemberitaan kita didengari 101.3 FM.
1: Aku penguang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar. Lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap kena tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, tegal perang bak Timur Tengah, ataupun bak Ukraine dia. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak mempengen diri. Ngai kita kena mana tahunnya di pak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilik ya, sekali lagi saya terima kasih ya, bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawal tu nang mana amat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap kita menitih ke polisi perintah ke rumah kata inklusiviti yang mai semua rakyat, semua bangsa dan milia agama yang latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku hari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke riau negeri tau ke bawah sisir. Lalu harap kusidak tu gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Harap ke tahun baru utilak, mai tuah, mai limpah. Ngau mai, kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajar aku, terima kasih.

Okey, kita berhati ke Gayari di menua kita di Sarawak di keluarga UPIS Meteorologi ya. Okey, bergerak pukul 4 lemah itu tadi. Dalam tempoh yang 12 jam lemah itu ya, bisi hujan, bas kedandur, api mega berguntur. Nya ya, bak kucing, serian, sembarahan, siraman, sibu muka, kapit, bintu lumiri, ngau limbang. Malam lagi ngau tumu, pagi lagi ya, bisi uga hujan, bas kedandur, kucing. Serian, semarahan, seriaman, betung, sibuk kapit, bintu lumiri ngau limbang, nada hujan di serukai ngau muka gaya tasik di benua kita, bergelombang 1.1-5 meter peninggi, angin berpuput arah barat ngau penglaju ya, 20-30 kilometer sejam, kesuah pengangat ngau penyelap di benua kita, 24-34 degrees Celsius. Okey, ya ke benua ngabang jam ke dia tu. Ngarap ke nyangkung lah tu dah pangan dalam konti ni. Agi gawak 3 jam nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Lagu disada Alex Wan Kat Jelemang Gau Laila BJ Joget Ai Pengayu. Kedua lagi nginjau lagu Eddie Utai Orang.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, balik kita ke baru muka radio hingga kami. Terima kasih Sandang Lemai. Jam kita 6.39 minit lemai. Macam dulu, pesan ke bisi diterima kami di YFM ke terbatu datari Tuan Rumah Steven Anak Noeng. Mada ke pemati Betty tau ke kedua balik nama jenah anak Noeng tau ke bini Ali anak Lubong udah nadai kena ke 1/6 hari 1 pukul 6.31 minit pagi. Pesan dituju ngagai kembang belayan di Kampung Abuak Limau di Dadak Apiang Sungai Tengang Marau Semawak Keranggas Muding Mentu Kara Sapak Gayau Isu ditekuyung ubah ngau kembang belayan kebukai kenoleh dirintai ke ditu magang jadi niang tu dekat di sengai bak kampung Empaling B bak tuai rumah Steven Noeng kena ke malam tu lemai tu 2/6 lalu kat dikubur ke kena ke hari 3/6 tahun 2026. Pesan pemati kedua datari Budit anak jantai tau ke Apai George madah ke pemati Binia Tani anak Agas tau ke Indai George udah nadai 2/6 ni yang tu dekat di sengai bak rumah yang perubah Jalan Camar 1A1 nombor 1B lalu dekat di Intu kena ke lemai tu megat 2/6 ngau 3/6 dianjung ke pendam kena ke 4/6 tahun 2026. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak nanga gad di kapit nanga ibau nanga lajan Iran Suang balih kapit kampung Sentosa Sibu Bala di Sibu Jaya ngau semua bala kita ke ngelala niang tu. Pendengar kesil atau telefon ngagai George Budit lumur yang 018-9026-877 tau ke Kastina Budit dengan lumur 011-638-6174. Pesan pemati ketiga datari pengajar Joseph anak Salima tau ke Maria anak Salima madah ke pemati Apai Sidaya Salima anak Mardan udah nadai 2/6 bak hospital Sibu. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau di Maung, di Rayah, di Kerangan Kerian, Kerangan Bau. Rasan di Matau ngau semua kita kenalan niang Salima anak Mardan tu. Kena boleh dirintai ke ditu magang jadi niang tu dekat di Sengai Balamanyuh. Kena ke malam tu 2/6 bak tuan rumah Ramba anak Serang penyangkai akai macan kenawit. Dianjung ke pendam kena kari 4/6 tahun 2026 silia. Kita tahu telefon dengan pengajar Joseph kena lumur ya 013-5719-592 tahu ke telefon dengan Alexander Mordan kena lumur ya 014-3309-334. Pesan pemati ke serat tu diterima datang dari tuan rumah Nangai anak Enjob ngari ke menjadi ia Aji anak Enjob madah ke pemati Jatun anak Gihe tau ke Apai Kinek Dayuh. Pesan dituju ngagai semua kapal belayan ke diau di Tatau Labang ngau di sepemanjai Jalai Ulu Sebawah kapal belayan kena boleh dirintai ke nama ditu magang kita ke ngelala niang Jatun anak Gihe tau ke Apai Kinek Dayuh ke udah nadai 2/6 iaitu dekat di Intu kena ke 3/6 hari 3 bak Fusiu Trading Company batu 6 bak VVIP Room nombor 2 dianjung ke pendam kena ke 4/6 di pendam Anglican Bintulu Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon dengan tuan rumah Nangai lumur ya 019-5089-383 RJ Enjob lumur ya 014-889-3249. Pesan pemati diterima dengan email orang ke nganyo pesan tu nya Bada anak Buju Elias Ambrose Saran madah ke pemati Ambrose Saran anak Nalo tau ke dikumbai Buju tau ke Apai Seda udah nadai 2/6 ba hospital Bintulu iaitu dekat di Intu malam hari 2 hingga malam hari 3 ba Fusiu Funeral Jalai Batunam Nyabau Bintulu dianjung ke pendam kena ke 4/6 2026 di pendam Christian Setiam Bintulu. Penerang kesilir, tau telefon ngagai 019-8878-581. Pesan pemati ke penudi itu, bak serak ke terubah dibaca aku, datai ari lidar anak tinggi tau ke Indai Amos, madah ke Indai Sidaya timbang anak lidin tau ke timbung, udah nadai 2006 pukul 3 ngali hari, ni yang tu dekat di intu Balamanyuh, bak rumah himpu di nombor 2 lot 19385 blok 11, MLTD 1B Jalai Stampin Baru di Kuching, ni yang tu dekat dianjung ke Pendam Anglican, batu 17 kena ke hari 4 hari bulan 6 tahun 2026. Pesan ditujung ngagai kabar belayan di Kampung Sungai Larut, di Kampung Merdang Limau, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Nada, Kampung Sungai Bulu, Sampun Gerunggang, Kampung Stampin, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Stutung, ngga semua kita kena uliah dirintai ke di Temagang, kita ke lala ni yang tu. Pendekan kesilik tu telefon ngagai lidar tinggi Lumeria 013-8092-524 atau ke Melissa 017-8015-615. Lagi aku macam baru pesan bang renggat kedua tu menggal program kita dulu sadalmai ngau lagu di sada Stephanie G. Nujah Penguji.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, aku nyambung baru pesan berita imbau renggak kedua tu. Pesan berantu datari Jembul anak lekuang madah ke pengawal berantu niang binia ianya mawa sanak lang tau ke indai munggai. Pengawal berantu tu diatur kena ke 3 hari bulan 6 pukul 6 lemai baru mah anak ya ianya babatu 2 setengah nangga stras jalai KJD di Bintangur pesan dituju ngagai semua kaban belayan kenala niang indai sidatu bala di rumah Jelani Belawit Ulu Sungai Poi di Kenawit bala di rumah lantiang nangga sekeruh ngah kebelayan bahasa kayu ai poi Kenawit kebelayan di Sibu Bintulu Selangor muka Julau Miri Bintangur ngau di Brunei Darussalam kalai penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Josephine Jembun balumur ya 019-223-7519. Pesan pengawal gawai hantu kedua tu datari Stephanie anak Mukit madah ke pengawal berantu niang apai sidaya Mukit anak Giman. Pengawal berantu niang Mukit anak Giman tu dekat diatur 3 hari bulan 6 pagilah 6 lemai baru masjid empu. Bak batu 2 jalan KJD nangga stras meradung di Bintangur pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang tu di serata skimbi Bintangur Sibu Kuching Sarukai ngau di sebarang Alai Nur Diau. Pesan tu sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur 011-1551-7748. Ngalih ngagai pesan berantu tau kegawaian tu ketiga tu datari Thomas anak gajah sebilik. Madah ke pengawal berantu tau kegawai antu niang indai sidaya perida anak niak tau ke indai tul kena ke 4 hari bulan 6. Hari 4 pengawal berantu tu dekat diatur di rumah gawung Sungai Sah di Kenawit pesan dituju. Ngagai bala kebablayan di bawan tuah pidai berjahit lukut nengadap nengalijau suung Seri Aman Ranan Kenawit selidap Bintulu Macan gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke ditu magang penatai kita sigi di kelalu ke magang ke kia. Terima kasih ya. Pesan ketiga atau pesan keempat pesan ngetas seulit ngelupas entebalu datari Will anak entry ngari ke sida ia sebilik madaka pengawal ngetas ulit ngau ngupas entebalu niang entry tau ke Saban tau ke apai Will. Pengawal diatur 6 hari bulan 6 hari 6 ianya pukul 9 malam ba Sungai Nyigu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mas, Sungai Arif, Sungai Balingian, Selangau Mukah, Sungai Entajum, di Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, di Sungai Penyarai, bala di Tubau, Jelaluang, Belaga ngau semua kita kenala ni yang tu. Penerang kesiliak telefon ke Will buat lumur 012-575-6433 atau ke Roland Jimbai lumur 013-600-3929. Pesan ke penudia basara kedua dibaca aku tu datari Emilia Uyung anak lang madaka pengawal ngetah sulit ngau ngambil entebalu apai ya niang lang anak ugat tau ke apai tawi tau ke laki tuarumah Jacqueline anak rengga pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Sebawah bala di Batang Kemena di Batang Binyok Sungai Lengan Sibu bala di Kenawit di Sibu di Miri ngau di Selampur menua kita Sarawak ditu bala kita ke ngelala niang pengawal kata sulit ngambil entebalu tu diatur 8 malam kena ke 6 hari bulan 6 hari 6 kena cara sembiang diatur ba Full Sea Trading Batu 6 Jalai Nyabau kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak ya Emilia Uyung kena lumur 011-3703-7018. Mendingkan lagu remisa Francis Ai Mata Ba'ari Gawai. Kedua lagi mendingkan lagu lama Ari Dato' Zamri Amera Ambai Hati. Jam kedua kita nyingkang mendingkan program Aram Mansang Tanduk Program. Udahnya menggal baru engkau lagu-lagu kau dah dirintai ke ungkep ya. Lemai tu ya 2 hari bulan 6 tahun 2026. Sudah kita mendingkan berita lemai pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

0: Selamat bertemu baru dengan aku balap ninga bak program Arah Mangsang. Siti program yang akan dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi bak program Arah Mangsang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik, ke Alain minggu itu, aku dekat mai kita ninga ke randau aku dengan siku usahawan bertanam, ianya Encik Kaju Anak Atang, dari Rumah Gende, Sungai Gebilang, Tanjung Bijat, Seri Aman. Engkau tahu aku ngalu kenuan, Tuai Kaju, lagi randau program Arah Mangsang. Jadi randau kami dua ke minggu itu, ianya berkongsi penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke perantai misi. Jadi minta nuan tuai madah hangge bala peninga program Arah Mangsang. Bekeni nuan tau bepun nanam sayur ngau nama sayur ke bisi ditanam nuan.
1: Jadi ubah ke bepun nanam sayur. Ada aku bisi bekusa dulu ubah pak. Bak bat mudoh bae tisi mudoh. Kalau bisa megah aku berkusuh ya. Beri hari
0: upis tanam.
1: Hari upis tanam lah. Bak air kaca ada. Kalau bisa megah hari kebajikan masuk aku berkusuh ya. Bak hidroponiknya. Kalau bisa kusuh pasti kasih ya. Hari kebajikan.
0: Oh, ini tuai.
1: Hari kebajikan masyarakat.
0: Nama sayur ke bisa ditanam nuan datuk dia tuai.
1: Ya, maka sayur ke bisa ditanam aku maka ke dia tu. Habis aku nanam teruang nak segi bisi lama.
0: Oh.
1: Lalu maka pria entimun tidak keculanya. Oh. Malah sejangkuk bisi megamnya.
0: Oh. Terutama kena tanam nuan tu sayur teruang ya nanti tuai.
1: Sayur teruang. Lalu nanam utai bukai bisi enggak aku nanam padi punya.
0: Oh.
1: Berkebun maka nanam getah bisik maka aku nanam buah-buah mimir
0: ya tu dalam kandang sehari ambil ke bandiang berapa anggaran hasil tuan nanam sayur teruang tu tadi
1: anggar hasil aku nanam teruang tu
0: berapa ikan berapa pemeratnya
1: bisik maka kena cara ikat aku lalu sikat 2 ringgit
0: sikat 2 ringgit
1: nah, sampai setelah 150 ikat bisik mah. Aku sekali nyual dalam seharinya.
0: Oh. Ini tuai ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
1: Bu aku nyual ya, nyuang aku agak tamu Seri Aman ya.
0: Oh, ne.
1: Kelimpah hari Seri Aman ya. Bisa enggak aku nyual, apa kalau menyuruh terus jual aku agak banyak seluruh pintu kami terlebih bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari lingganya ngambil, enggak, jual berlingganya.
0: Oh, orang kali baik nuan kerjual bak tamu semanggang terhenti bekal bisa lebih terenya. Begini nuan salung kau tuai?
1: Kalau lebih ada. Karena kadang lebih kan? Karena kadang jual yang pun lebih kan? Lebih lama kan? Sudah ada pasar dia.
0: Dalam pengawal tanam sayur tu, tuai nama penanggul ke udah di tape atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu?
1: Tanam sayur tu oke, sudah biasa ya aku. Sudah tapi aku tuh maka baja kalau umbar main maka racun-racunnya.
0: Oh.
1: Ya mah. Maksudnya tapi aku balat harga barang umbar dan iki megang.
0: Oh, kira kos tadi kira kos ke nanam tadi lalu meningkat jadi tuh ayo. Mungkin ini nuan mutar ke penanggulnya tadi tuh.
1: Ya, aku mutar ke penanggulnya. Kan tidak aku bisa enggak karena kadang no macam orang hari ikut tenian nulung aku.
0: Oh, kalau kira bisa nulungnya orang kaki penanggul nuan dalam nuan sayur atau yang lain tuai.
1: Ya, aman tidak bisa nulung baca kenyang atau tidak kenyang. Dalam pungge ni.
0: Boleh nuan kunci ngobala balap peninggal kita antara bantu kekalak di boleh nuan.
1: Oh, bantu selalu boleh aku. Tak mah bantu orang beri orang baca aja mah. Ke ingin pelau bisa
0: ya. Oh.
1: Artinya beka sap manjit beri orang.
0: Oh. Hari UPS bertanam Sarawak.
1: Hari UPS tanam ya. Oh. Cinsu bisa.
0: Jadi nanya latihan ke udah kalau di pelajar nuan keterubah jadi usahawan tanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tuai?
1: Terubah ko belajar sobat. Sobat kami udah berkursus ya pak. Edisi mudah tuwa. belajar nanam sayur macam itu pak.
0: Sayur teruang tak?
1: Sayur teruang bisi magang. Muah sayur sayur. 20 minggu kami itu pak.
0: Ba ETC dia tadi.
1: Ya. Lama udah. Nah lalu bisi gak? Bekah dia tu cara mudan dia tu bisi gak? Kurang hari usahawan webbiasnya nganjung aku berkhusus cara mudan itu nak cara poneknya. Kau peti kasih.
0: Oh, peti kasih kau hidroponiknya entah. Nama Julati Nuan dikenang mansang kaget projek tanam sayur maka kuda dah ada Nuan dato itu.
1: Kau tahu dah ada kuda dato. Kira aku minta tolong pertanian tolong aku baru lah. Uleh tolong aku baru.
0: Bekal bantu kini
1: nyata. Bekal bantu. Bakal bajang orang cuan lah.
0: Oh, bajang orang cuan.
1: Minta tolong sedak ya lah.
0: Awaknya junya kiranya Julati nuan dia tu kira.
1: Kira ke Julati ku dia tu
0: kira. Wansang kaki take di
1: kamar. Ngarap sedak ya oleh nulung ku baru.
0: Boleh nuan mereka jako perancang ke bala peninga ke bisa Julati.

0: kayo. Ngarap kasi kita sira kabukabon kabukay mo ga. Tawo ga. Ngati ke diri nga bisi moran ulah kita ya lah.
1: Kiranya kira jak kemanya jak ko peran sen wanage balasi da ke bepuan terkira ananda.
0: Ananda bekebuan lah. Oh,
1: bekebuan.
0: Ananda bekebuan. Leban bisi ga sial ga. Ini bisi kita nyuang.
1: Tau. Lalu dikatanya di perantai bisi ini tuan.
0: Lalu jadi ke perantai bisi kita yang punya.
1: Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak, mari besai. Terima kasih ngagi Nuan, Tuan Kajo dan Atang, laban mere awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan wala peninga buat program Araman Sang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga, ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik warna bertanam, bertupik dengan bumai. Terima kasih ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Hai hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

Ruby Jenggau lagu ya pengingat begulai gawai. Okey, 15 minit lagi nyokap call 7.30 minit lemai. Agensi Penerai Adat Maritim Malaysia APMM Sarawak yang mujur nyelamat 8 ikut sidatu ke depan bot ke visi penanggul kiraya 0.3 km nautika timur laut pantai Teluk Pasir Santubung Nitiah Kefederari Director APMM Sarawak Laksamana Muhammad Khairi Abdul Aziz yang ada operasi ngiga engkau nyelamat. Okey, udah bekau sidak kerima report bekau engkau sidak tu ke tapi engkau bot ke bisi penanggul. Okey, urung dia pukul 3.45 minit kemari 1 hari bulan 6 kalai bot penginau kilat 22 udah dianjung berjalai ke pengawal ngiga engkau nyelamat semua sidak tu ditemu selama magang udahnya di bai ngagai jelatung komtas sebedau ke di persa pengeraya. Okey, sudah tu udah ditentu ke selamat serta stabil kalai operasi ngiga ngagai jelamat diketu ke secara rasmi pukul 6.45 minit lemai kemari yang berkenang ke sidak ke depan bot bala kita ke pulai atau ke mansang ngena jalai air nyawai sama-sama kita berjimat ya nanti lihat sama ngena jaket pengeliku. Okey, anang kelalu syarat lepas kita ikat sama depan bot tau ke perahu ya. Kami nak pula ngagai penanggul kita ke ngena jalai tasik tau ke jalai sungai. Okey, sama-sama kita berjimat jalai bertasik, jalai berdarat semuanya tau magang ya. Okey, kira ke fokus lepas kita ikat sama tengah ke jalai alun ngau jalai sungai ngambil ke likun kita nak pula tau ke mansang begawai. Tu lagu disada Jonas Johnny Aman Ibun Pengerindu Tua. Kedua lagi nginjau lagu Andrew Bonnie James Sambut Salam Arigawai.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam kira penam mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pokok Sarawak.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Jam kita di atas pukul 7.30 minit lemai. Selamai, dia tu menabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kena kelemai hari 2-2 hari bulan 6 tahun 2026. Batang berita. Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur dinegap ke program tisih pengerai Riman Orang Induk di Kerembai. Kita mendengar isi berita. Sarawak terus menegap ke penduduknya di Palan beranak ke pukuk berteknologi tinggi tu dengah kerjasama strategik engkau industri semiconductor Korea Selatan dikenang menyampat ke pemansang ekosistem di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nemuai berjalai ke pengawal rasmi ngagai Pangyo Tech Park Korea Selatan ngambil ke beranda ngga gerempung industri semiconductor Korea KSIA senentang sinergi ngau access market ASEAN. Ia megah bisi ngatur awam ngau firma modal Interverse Company Limited ngau company portfolio ya tu dikena mansik peluang beranak ke pukuk dalam sektor servis semiconductor ngau digital Sarawak. Kelimpah rinyak randa megat ngemerat ke potensial nubuah ke rantaian bekal perengkap pengangkut elektrik EV. Inisiatif tu seruris ngau strategi pemansang pasca COVID-19 2030 di Norget Sarawak jadi ekonomi berpenatai pemisi tinggi berpelasar ke innovation ngau teknologi. Penyedar pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit riman tusu ngau riman sarang anak patut ditegap ke dikena nentu ke manyuhagi orang induk berperasa pengerai. Menteri Orang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah akses ngagai servis pengerai ke berkualiti patut dikerembai ke ngagai komuniti menua pesisir. Timbau tim merancang ngagai program tisih pengerai riman tusu ngau HPBDN A, nyata ngayan ketika penyedar mensyamanyuh pasal nyaga pengerai majak nambah yang maksud ke jakunya bak pengerami nutup programnya di kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ia nambah riman tu sunggau riman sarang anak agi nyadi penusah besai nuntung orang induk nyalai pengawal nyidik tumu ngau program penyedar patut ditegap ke dengan kerjasama manyuh Bengkah Raban. Pengawal ngagak jematan Batang Lupar Satu mandang ke pengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Perengkap Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jinap madah jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke peranak meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke asil Tasik Sidak lalu harinya mantu nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka yang di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakan belak diasai ke peranak lunduk ngau sematan dengan pemujur pengawal ngagak jematan Batang Kayan sebeda tu. Nyalai Kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tambegak nyadi pengerandang besai ngagai ekonomi menua tu. Pengurami gawai ta'i kemarik mujur mata temuai hari dalam gau menua luar. Pengeraminya udah ngangkat ke kampung ta'i nyadi palan dagang temuai budaya Timajak Buliah Parati. Cerman Komiti Pengatur Pengurami Dr. Christopher Kiyui dengan penerang berita madah ke pengurami tahun tu nerima penatai temuai luar hari menua China, Kanada, United Kingdom gau Amerika Syarikat. Batang pengawak berjalan berbala manyuh gawai sepanjang 5 kilometernya nyadi ke bukti komitmen komuniti menua tu ngetan ke pesaka ngau main asal bidayuh. Pengeraminya udah dipenyadi Kaban Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim.
pengawalnya kemari megak mesti mandang ke perengkah pengangkut ke Dias pakaian asal kelimpah hari pengawal mandang ke main muzik ngau main asal pengurami itu dekat diteruskan jadi pelasar ngedegap ke dagang temuai budaya ngau kaul komuniti di Sarawak. Kita ada tu benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Gong replika kena dikelai pesaka asal komuniti Dayak di kampung Kuap Dayak reka diangkat ke pemanah ngau agih belanja sebanyampau RM30,000. Kaban Kunci Negeri Adun Setakan Dato' Hamzah Ibrahim Madah tujunya ngambil ke replikanya di kemanah ke nunda tukuh gong kebenar. Ia maksud ke jakunya rambau menjadi ke replika gong berserimban ngau pengerami ngintu hari gawai di genturung simpang rundim kampung Kuop Dayak. Endurnya bisi potensi jadi palan endur ngetu serta mata temuai datai yang megamuji pengawal komuniti peranak bergenturung pendiau dia tiba benar ngetan ke identiti budaya ngau adat asal kuya gong ukai seminat kerban tabuh asal aja yang jadi kelai pesaka sejarah ngau ngemegah ke hati komuniti Dayak tipatu ditan ungkup rebak dudiari. Sikup mangsa penusah bot karam di sungai nak jari sekolah kebangsaan Nanga Balang Gad Kapit didiripat kelenyau kenyau hari Minggu tu tadi udah ditemu pagi tadi. Ditiah ke penerang hari upis penjara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak. Mangsa ditemu peranak rumah panjar pukul 7.10 pagi sepedau raban berkuasa dipadah ke. Mangsa dikelala ngau nama Spielberg Dylan Sekunyir 32 tahun ditaban ke arus sedai deras. Sebegitu bot ke di tepan ia ngau nami kuagi sidak kebukai karam ketegal ngelantak batu bat tengah sungai. Nami ku sidak kebukainya mujur nyelamat ke diri. Berduduk hari penusahnya mangsa diripat ke endak ditemu udahnya. Hari kedua, operation ngiga ngau jelamat SAR dipasu 5 ekor raban pemesai bomba ngau bantu hari polis. Berbak ngaunya siku lelaki berumur 30-an di pelabak kelemas pengudah perahu ke di depan yang direpot ke pecah lalu karam bak sungai endajar rumah Carang Banting Lingga tengah hari itu tadi. Palan operation JBPM Sarawak Madah ke sidak nerima kangau ngenyit urut pukul 1:15 ngali hari. Seraban pemesai hari upis bomba ngau penyah penusah Seri Aman dianjung agendur penusah kenyari urung 40 km penyawuh hari upis bomba. Penerang ke terubah madah ke mangsa lelaki diripot ke lenyau pengudah botnya karam bak sungai. Operation ngiga ngau nyelamat udah berengkah di pejalai. Tajak pihak identiti mangsa berdauliah ditetapkan. Siku induk peranak menua tu berumur 29 tahun benung di pansiak polis pengudah ngaku diri ngaga report palsu bekaul ngau kes kena rumpak di Pujut Miri Minggu Siti Nyin kemari. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah bak sebegah penerang madah sebedau tu dia induknya bising agak report madah ke diri dirumpah 4 ekor lelaki berbaik ke senjata bak TC Jalai ngimbai gereja Miri Gospel Chapel hari 3 tu tadi. Ia tinggal report ke penusahnya madah ke diri betapi pengerugi mata duit ngau barang ngia sendiri di pelabak keberga RM3,130. Hasil pansik tik silik pengujungnya, induknya ngaku penusahnya endang-endak nyadi. Barang kediri pekelenyaunya agi diwania. Kesnya dia tu benar di pansik hari baru Seksyen 182 Kanun Keseksaan ketegal merik penerang tik palsu ngagai pengerja pengawal perintah. Kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita dibaca baru.
Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur tindegap ke program tisiah pegerai Riman Urang Indu di Kerembaika. Berita lemai kita ke lemai itu ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanda pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanda pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Anang nukung di obat isi ke kia berami maya gawai. Di cembe bergawai bak konti nai. Okey. Nangkan itu lagi 9 ke pukul 12.30 malam. Pemerintang malam kita bak malam tau ke hari kedua kita ngitu gawai 2 hari bulan 6. Pagilah 3 hingga 4 hari bulan 6 juga lagi ditetapkan hari kemisi di menua kita Sarawak itu ya. Udah ke ditentukan tau ke ditetapkan jadi hari pemisi tambah nganti hari Wesak ke dintu kita itu tadi. Pemega dikena nganti hari pengada yang di Pertuan Agong menua kita Laban ke Besarak Gau hari bulan menurut kita ke ngintu hari gawai ke tahun tu ya. Kalau kemisi tambahnya tau ke kemisi gantinya di pejalai diatur di tiap ke Seksyen 5 Ordinan hari kelepasan am udah ke nerima pembenar hari tuai pemegai menua TYT Sarawak ya agi panjai cuti balakaban kita ni. Benda ke lagu gawai ngabang andu gawai lagu bidayu hadisada Faye Edmund udah nyamending ke lagu berpadu nyawa Marilyn gau Sabah Desmond hanggau lagu sedua ya mabuk tindu wakwai ke kia udah nyak kita nyingkang ngagai jam ketiga sada lemai.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Ehmat Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambung Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emanda Joni.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Lagu gawai. Bala kita angkanya benung berumah jam gede tu nada minda. Kita ke dekat beranda gaw kami di konti. Ngatai kebesaran dari gawai. Atau talia lau dia tu ya ku 082-258-633 atau ke 258-634. Sebedau kita mending ke main asal pukul 8.30 minit malam tu lagi ya. Beri peluang kita ngatai ke pesan lelengau atau ke pesan hari gawai.

Yang di peningkat kita yang pertama baru sedia dekat bertali alam. Okey, hengkanya agi kiruah ya. Laban kebisi nerima pengabang. Kedua, hengkanya benung nerima mengat jam ke dia tu. Aku merindah kita engkau lagu gawai keamatan lagu ke di sana Karen Libau engkau Cynthia John merindah kita. Sadalmai engkau kami di YFM Segulai Sejalai.

0: Aku Cigu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Yeah, nya na berasai berarti ke jamba dinding bakonti kami pukul 8:19 minit malam neh. Harap ke gari kita ikan malam tu nyangkung di serata menua kita serap bumi kenyalang tebal lagi bala kita ke benda dereba anang ngantu anang mabuk lebih kita ke dereba ya fokus ngambil ke semalikun ngegepalan ke di tuju bala kita ke malam tu neh. Lagu gawa kita isa 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Sada Jim Rockers Elvis M di Mad Gau Gerald Tuckson. Lagu kedua ya penudi udahnya ditangkan gau lagu Saum Entua Maya Gawai hadih-hadih kanya di kini. Lagu berpadu nyawa Tony M gau Lakuang Ading udahnya kita mending ke main nafsal kita Iban main lama enya Timang Jaluang malam tu ya dikenatai ke jingan engkau lindung anak lancang nutup sada lemai kita ungkap ya lemai itu 2 hari bulan 6 tahun 2026 ya kita bertemu baru pagi hari 4 Y9 12 ya malam tu bila kita ke belalaknya okey belalak gawati ke lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana selamat hari gawai gayu guru geran nyamai ngagai semua bila kita wai ingat pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

0: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat ada lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima yang tak betul ya. Ia ke guna-gunanya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 pukul 4.

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

nya dua. Kita betulnya tu buah. Oh. Yolo.

Au dia ya wae uji tabe ke beka gini aduh dua be rimae ya rekanan nari kiba semua kita kebe tunga aduh dua be rintae jaku cangkal mama re riga di nyawa tangkai nga kamae ya to jayo nanyo ke julo munua samo naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munua sawo nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kecane tiang renyai ji jebai jak tangkai jila isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan kata tiang payan kemaruan banduang ragai ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban nga gelai gamal ke sintal mana ia mai penuh dua neklil nua lempai lempai nua diglok bekopi lamo tapang mikai di jengkau rapas pegai da julua rapas japai aku nemu ayak uai nuan da berita panyai gelai nuan da gelok selanyau manua nga tawai ku merunai barjang nga lebang kita nga tu manua nga tuai nang simpanai kita kena te lebok bila bandim peran langwang nga lanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiah nyalawai gelai kerari gai.

อยู่ลัวนวลนายโยไว้เย่ขมวสามัวเดตลัวทีสีเอบัตโตเบกัมเตนยมอนสุมารนวลนุงกลขมวอุลารนวลันตาทีสีนิติเจลลันNyalae kebuah rando aku kana nyo mda tubuah nuka kukuah gangam ilngan laban jawang nuna tolbo ngarubolang ngilik ko simpang ae dalam laban rando nuan kijeri kibo tendang laso puas bo gigo bormang kubabas repo kelu kili.Ni gak panungo ku yang pe jalan mulai nyok gelai nuk dah boga wae ni rikora nyai gajo tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebeglo dua namo bin sumar nana jil nak babe bandam bo nyawa singam singam

Nyalai tari nu gagoy gram kenye nyamai ai bram daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular meresian ninge juloa nuande ungal munuh samboa munuh samboa dekdet loa nuboa dalam daninga jagla ngenuan di ungal munuh sawa nyengkalan nasima naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manu sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang ket bujang kriang ketarini yang da tebiang tanah malayan lebuah laban wan kepekerja di melaya negeri semilan kena udar keminua kampuang dalam laban jilu gajah kampuang agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebe nyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyale dia nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyak baru dia gelai bujang besai datai penyangkai tisi manalan tanah bernyang dunia balingang dua mabujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan pelias bujang rumpas nak kena tipas berian negan nyeluma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagano terus kaulo cina pe tangan melungang nodom bujang ke pahang kampuang dalam data daku yang nebujang keriang setaliang niti gentiang agaris menalan betima nebujang biak nyeng setak-setak masak jaga bedil Miriam nyalae dia diaten bujang Martin ade bos ni trip bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparae berir nam dia panjuang bujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiar wang netak penanelan laban ke diono bakobin ngah sabung raja britis aik ngelantang gok paloknya nabaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de laba tuan raja nemu rita nek sebura berani ngeli laban nemu aten bujang marte nyalige berani betuk tajam sebako bako ngeberita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan nyok ngalai diok de dadon bujang malisa lengan ngakanan ngeknuan kundang dok meruan de tepan lekat ngabintang nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi jejam besai katam katam banyak singam singam ngambuk ngadirik

nyala tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso da buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ni ngo baju luak nuan kemantap samua di teluak lubuak besai ni ngo man sumbar kita unggal.

tengo un sorry que estoy hace esto de engle kanang ko gini prot besai ketawa gago di gago turio rindu ngorimai di ganyai ganyai ukai nak meduang kedah tuntuang darah lempuang lengau aku duang

Itu amai nyalai sekali jawang ni nuan tenggaung urang uji bolelang ke batang ulu kutai nyelebir nuan nepan biluan mensang tir bae nyelitor engkah nekedah tanah mata ngolandai talu tubuh bagas muap ngeras-ngeras termasuk babas hati obe guai nyeleko lamo lalu ngaliliat tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tindok ko lamo biar ngo tindo nutup do ko anyu jelu singo serta dua sama berimai nyo alai telut mengkelak bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai.

dalam temunyi pangkok hujan bleman labuah bako berai pedok asap kemalap balat be makai nyo alai bekau nyo telur are di luar babe kati se ulu sungai nyalai telu sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran dok lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu dah tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai debekau nyok entang mendengah kadia nak sabakong dengah kelio nak sabakong dengah gila apai bunai tegi kolio meruan gelai tu bisik salai atas be dilang tak manyo ngari ka manyo pagi tuleban ritong nuan saduro do dingo dan manua tanah kita nyele perintah gaga mada udung rah mre utai laban ngaglai tembok nok barupai baju panyai no caci bae sangkiang bintang laban ritong no saduro jauh jelai daglok daro bulok ibo gelai daglok-glok orang sinok lama sulu ambai nunglok nuak nebayo be bangai.

jakunya dinil det sa nundak kesa nrin suang sarangnya baru ata tekuap.

Wah. Oh, iruap nga, iruap tayo wae kanya nya mai pade puluat to induk ka panae de tungae tujuang nga ku kuat tadi ajaya aku nalah ngonilah ngawadilah nyebuat ngawo mungluat to induk ta bilang to tukang lanik muntang teng kebang ampang beli kuap ukae na to ilo aya wae dingonuan kecuap ngayo be munyi duat duat munyi ae anyuat apa bata surut langkang bode.

Nyalai ruap tuyo wae tugan ya nyamai ai ase tugan ada binci yang detaruna tu kenduan daro ibu no jale itu inu apa nae do cungae tunjua e asite nanti anke ngagak buahnya lai lande muntang ukae no tu ndotlan simpan geman sengke ngle sa pindah maten sa munying batang o ae

Tanwayawayemakaibram Padinga makae tuganyae ae ngabram tuntuang nak bujang le mambang ponyuang tanggo e suran nuan tuaya uai gelok kae aku baka betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam ntik sabul.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak Nak Kumbong Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kejakut pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika lawan Iran artinya social economy penata fisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang lawan minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang lawan kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat dari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih lagi pakai kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolakan nak kita ngagi tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi mana kau boleh kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak ke bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rijang aku ngau datin ianya meri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalan kena kereta, hanya kita yang kena kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson juga Kumong kayaknya Ceban Parlimen P216 Ulu Rejang.
1: Wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebih kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngon umbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kita kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebeli ya sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala aku dah ngemujur ke pengawak gawai dayak besar ngau ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 ke udah tu jadi buat penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kena kata inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena pengujung kerja ku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau kalau menuk sisir lalu ngarap kesidak tu gerai yang mai lantang senang nuan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

lagu di Joshua Josh merindang kita serta mungkal pemerindang malam kita hari itu. Hari 2 hari itu 2006 2026, dua hari kita sudah bulan 6 out tahun 2026. Jadi dua hari mega kita sudah ngintu hari gawai daya 2026. Jadi hangga tu merik selamat hari gawai gayu guru-gurai nyamai lantang senang nguan menua nuju kita semua ke ngintu hari gawai daya. Ba pemerintah malam penglama 3 jam tu dia tebal lagi aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu gawai lepas lagi mood gawai deh. Jadi kita lagi berperindang ngau lagu-lagu gawai kelimpah hari bermain ke pesan gawai ke bisik Bok YFM. Nyalai anda minah ke frekuensi kita terus bulan ngau aku nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam sehari itu 2006 2026. Cuma main lagu ke sekali itu berkumpul hari gawai lagu hari Larry Trisha Del Vincent engau Richard pemerintah malam YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah seringau. Anak yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Joget Hari Gawai, lagu Ari May Franklin merindang kita berapa rindang malam. Lagu malam tu nang ya bakal kepada aku tadi. Tepat lagi lagu Gawai, laban agi bisik mood Gawai. Kita ke dia berumah panjang jam ke dia tu di menua. Kita harap ke terperindang mendiang ke YFM. Jadi kita ke engkanya nada cuti nada kemisi tahun 2026 tu anak tu sehati anak irau laban kita dah ya sikit orang ke berjalan ke pengawak angka uka gintir kita cuti tahun tu tahun 2027 tu ialah harap ke bisik cuti bisik misi pulai ke menua bertemu engkau apa indai diri sebilik diri menyadi engkau orang bukai buat rumah panjai au. Jadi udah tu lagi kita bisik lagu hari Barry Presley Selamat Hari Gawai. Jadi tu di kenyak lagi dia bisik lagu hari Matthew Sandora pia megak ngau lagu Ari Veronica Natasha featuring Richa Rosana Bujang Pengabang Aku Suba. Kesekali tu dengarkan dulu lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju Peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Lutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalu kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Aku Edma Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Raja Spooking.
6: Aku Densi Tambo Minta Kaisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
3: Kami Hari Wifi Iban di Kuching.
9: Mari selamat Hari Gawai.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai. Hanujuh semua kita ke benar mendiang ke kami buat YFM. Pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita titik tambah terus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.
1: Pagi rewind.
2: Nganai bala anak mana puak ke? Atau nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat makai aja.
1: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang.
2: Bala
1: anak Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang aku ikut semua. Nyesal aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ni aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke Jakub, ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, Hanya guna nesal dan nesal eh. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
2: Oh, baji.
1: Udahnya tadi entua bisa pila.
2: Ya. Nanti paman dah empurau dia lula.
1: Nya ku mana mana ku mana. Okey, ni yang akik ku mandi ku nemu tu ba. Akik ku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku berbini ke menolu lulu.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk ke hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Dato' kami nak bur ke berita malam kena 2006-2026. Tradisi Ngabang Maya Gawai Dayak terus nyadi pelasar besai negut ke kawul penyerakup enggau ngerapit ke kawul antara rakyat Pupu Raban Bansa di Sarawak. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof madaka tradisi Ngabang ti dikemeran ke komuniti Iban. Ukai semina Ngabang mai musim pengerami ajak. Tak mega nyadi pelasar negut ke kawul bebakia ngerami enggau narak semangat begulai. Bak penyelai nyadi kekelai peneguh ti ngujung ke Sarawak nyadi contoh pengelantang ngau penyerakup ti dikemegah. Ia madah munjinya bak siti penerang Facebook pengudah Ngabang ngagai rumah ex-sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang berserimbai ngau pengerami Gawai Dayak. Ia ngarap ke semangat Ari Gawai majak jadi jematan ti nyambung komuniti ngerapit ke kawul berbakiah ngau berterima kasih laba begulai ngasai ke pelikun engau pengelantang. Rakyat Kediah ubah sita Parlimen Serian dipinta anda nukar alamat asal sida dikenak ngerikut ngerjista pemilih. Kaban Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaim, madakanya dikenak nentu ke penyampa pengundi basitaknya ke majak nambah. Ia madah penyampa pengundi basitaknya di pelabak ke nambah hari 60,000 gagai kira 80,000 ikurang. Perkara tu berindia hari pengawal berjalan ke sistem register pengundi otomatik kenyau hari umur 18 tahun. Ia madah tajapan dia tu mayuh peranak asas Rian dia untap serta gawak di Kuching tau ke kandang benar bukai tang sidak patut ngetan ke nama pengregister diri nyadi pengundi di Serian nitiah ke atur engau pematut. Ia madah munyinyak ngagi RTM bak pengerami rumah terbuka Gawai Dayak bak rumah ya Kampung Picin Serian. Ia megak madah penambah penyampau pengundi berguna benar dikenal tentu ke sadar engau pemerat rakyat bak sitaknya terus nerima perhati. Harinya mega ulip jalai ke pemansang serta kerjasama dengan perintah ungkup pengelantang rakyat. Raban pekerja pengawal RTM Sri Aman deka ngasai kendur diau lebih lantang agi. Projek ngagak kuartas barunya dia tu benun dipejalai ke tujuhnya dia ke ndur diau ti nyamai agi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengerasi yang ti semampai dipejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu arinya ulih nyukung pengawal ngeratai ke servis penabur ti lebih sikar agi ngagai komuniti. Idika benerang ari Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak projeknya udah berengkah dipejalai ke kena 4.2 tu tadi. Lalu di sadang tembuk kena 3.8 baru nyin ilak. Skop projeknya nyengkau mengagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai waras, rumah pam ngau megak, perengkah guna sukong kebukai. Perengkah guna tu dikarapkan oleh nambah ke pengelantang rakyat Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berita tiga penudi. Pekit Slingshot Tertutup Lawas 2026 ngembuan potensi jadi pengerami nintian tahun ti oleh matak mayu hagi penyerta Ari Serata Pelilih Lawas. Ari pekitnya megak oleh negap ke agi semangat lumak ngemain mbak Raban Bansa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah madah ke pekitnya megak jadi pelasar ke pemadu manah dikenak nyerungkai penau baru. Ia madah lumak ngomainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kawal penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Ia madah munyinya lebuh berjadi pekit Slingshot Tertutup Lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit kreatur Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK Batu Dua Bugulai ngau Kelab Wacas GBD Slingshot mujur mata 100 ikut orang kengau ngambil bagi bak pekitnya. Tunakan kita mendiang ke berita malam Ari YFM Saritu kena 2006-2026. Beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 2006 dalam tahun 2024 Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami merimidul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Bidul ngau tanah pangkat diberi agai sirah ti kalak melawan penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis di Raja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kak Ngenatai kejakup pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayak ya, mesti berubah. Berubah apa nama punya sitik hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nak cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita hanya boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang melawan minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendidikan penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar di universiti tempatan kita yang tadi mana kau boleh kita nganjuangnya leban tu nang sarana yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak ke bisa bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Lalu ngapnudi aku meri tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak

0: 260 Rijang. Aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat. Berjimat rezeki kita yang berjalai. Tesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta nya kita guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh mega gawai itu. Ngarap kita ente dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita ente di ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong hanya Keban Parlimen P260 Rejang.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku dan si Tambu Minta Keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari gawai. Kayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

Biar lagu ni menua berimai maya gawai hendaknya hak tentu hak gagit asati hak bergulai ngau ke pembelayan diri menyadi apa inai hak bisik bergulai ngau kita maya pengerami ngintu hari gawai tahun tu nah. Jadi buat pemerintah malam lagi bergulai ngaku buat jam tiga dua tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai pemaga mayu pesan-pesan gawai mega dekat di tebah merindang kita lebih lagi kita ke benung belalak kini udah ke sari tu tadi nerima mayuh pengabang datang ke rumah kita. Jadi kita ke angkanya benua gawa jam ke dia tu anda boleh pulai ke benua lagi merindang kita enggak lagu-lagu ke udah disedia ke kami merindang kita ke anda boleh pulai tahun tu harap ke anak tu sahati lagi ngerja pengawa enggak hati ke gagal regas laban kita nak nemu tahun ini lah boleh pulai kemisi ngintu hari gawai lagu ke sekali tu merinsak ndak pulai gawai hari Ika Saiful.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Bejimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batok ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemuli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Rami Wai Langguari Roslina ngujung ke jam di atas 37 minit dah lepas pukul 10 malam. Sekali lagi merik selamat belalak ngagak kita ke baru bergelengok kami buat YFM ke Mengkang Mendiang ke YFM agak. Terima kasih lah ya, milih YFM jadi ke Siti Ari Station Pemerintah kita malam tu. Jadi tu peningah menung aku ke maca ngelansa medak berita bah Facebook berita RTM Sarawak tu kalai nanti kita bisik berarti ke Kandang Sari 2 tu tentu kita bisik medak abah media rama berkawal dengan orang ke lemas keterubah ya tu kenyadi ndak jauh hari sekolah primary nanga balang gat kapit orang kelemas tu udah ditemu jadi udahnya tengah hari tu tadi bah sungai ndak jauh hari rumah Carang Bantia Lingga mega di pelabak ke lemas pengudah perahu ke di depan pecah lalu karam siku hari sedak ke depan perahunya pan bedau ditemu lalu lemai tu mega tadi peningah Siti Agi berita ke sama ke alai SAR ngigak siku lelaki di pelabak ke lemas bah hidro batang air lubang antu jadi bomba udah ngagak hidro batang air tu berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat siku lelaki ti di pelabak ke lemas lebuah ke mandi bugulai ngau sidak sebilik tengah hari tu tadi jadi lelaki tu dikelala ngau nama Rudy anak Lan 31 tahun ia ke diriput ke lenyau pengudah nyemerai pukul 6.5 minit lemai jadi ngenang beritanya tadi peningat harap ke kita lebih lagi kita tik suap tengah ke sungai ngenak perauknya sama berjimat meh lebuah bertengah ke air.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngarai semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, menyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: hai hai. Di Sibian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Merik Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira apa dini-dini alai harap ke

Ya, lagu dari Ricky L. Segelas. Air lagu kebisi dipinta peningan kita Boniface EP minta tebah ke lagu hari Ricky L. ni tadi. Kena merindang, renggak-senggak. Apa yang mau, apa yang megak James Anyau, Roy Kuang. Lalu dituju ke yang megak ngagai CDS rumah. Bak rumah hanggang Sungai Selepin. Hari Boniface EP kebisi minta tebah ke lagu hari Ricky L. Pemegak Meri selamat. Malam sama belalak ngagai kita ke Benuang mendiang ke kami ba YFM kelebih lagi kita ke Barantu Jalai jam ke dia tu ke berjimat kita kengka kita bisi driba jauh malam tu berarti ke Jalai mana-mana kita nyaga diri empu penglikon diri empu au jadi tu Ari Emilia Amy Richard bisi mega minta tebah ke lagu Ari Melissa Francis Aik Mata ba Ari Gawa kena merindang dun di 100 Stamos Davis Stay Love Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam Pemega Shasha Amanda Catherine Robin Sindon Idi Michael Amy Roslea Mayu lagi kawan yang kebuka yang kebisik di tag about Facebook YFM madah ke diri Sino laban dah boleh pulai gawai tahu untuk laban bisik penanggul ti ndak disadanya di nyak hari Emilia Amy Richard ke habis mega ngatai ke lagu peminta ya lagu gawai lagu Ari Melissa Francis lalu mari selamat malam mega ngagai BBF Sadung selamat menjalai ke pengawak ku ya mari selamat hari gawai ngagai Nuan isi ke terima kasih ya minta tebah ke lagu gawai hari Mae Franklin ngancah tikai kena merindang sida ke Benung berami ngintu hari gawai nya hari BBF Sado malam tu agi berami sedak ya malam tu nah. Okey jadi itu hari bulan pegari selama hari gawai ngagenuan bulan pegari minta tebak ke lagu hari Sylvia Bani anak temuai kena merindang Dreampu Zeta Sebili di Miri Zario Fiona di Lubantu Roslinda Nduk Mit Jerry Doni Pelian di Betung Ziko Robika sedak Sebili di Kenawit ya engkau kaban belayan ke bukai ke ngelala bulan pegari lalu pesannya selama digawai gayu guru gerai nyamai lantang senang celap linda anguan menua tu lagu ke bisik dipinta bulan pegari tu harap ke terperindang terus bergelengok kami nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam 2006-2026 pukul 11 tu lagi sama mai kita mendiang ke tanduk drama gawai Ari YFM.

0: selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu untuk pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat beratau jalai, jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri beringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 bulan

0: film kalau ni kan tadi. Hmm? Program Siti ke tahu dari ramai masa ya minat ramai hanya konsert layar ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perlindungan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
3: Nintiang tahun apa induan suamat belawak kai mata telebagi hari gawai nyo maja sesema. Ya suamat ngenang niang ina induan ngenang balana ke gawak ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang ina induan lagi hidup suba ya menduar apa induan mantai ke sebana nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari nyau kak sesilawari apa induan berasai sinu duduk ke diri baruai tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
4: Sunyi mat tahun tau nanti nuan lagi ditau ini induan nak aku tau teke diri beketau anak tuanya mayu tengnyak meh sidaknya maka ke nadai apa yang nadai nai. Ya bisik ke kita itu agak dia menua di tu. Nadai ke siku boleh mengai ke diri maya gawai. Dia pedak belana orang bukai din. Oh nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Naka me pengelantian hati. Nindun. Bakal ngelamat tu me. Tentu ya pulai ngai menua tua ya dedin. Kadang magi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon ngagai ya. Madah kediri benung kiru, benung kiru. Nadai hari mako tu. Nama pengujuang belana tu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kenau ka. Semina tu memang jam ku bisi mai gawai tu sino man gak ku menang sudah ya. Ti nadai ya nadai mako tu. Ya gak ngelak dapat tu nendun nendun. Apa mako tu ditu.
5: Pendun, ingat kenuan jako aku tu ilak pendun. Tajak pen aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sudah ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Enten nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuan apa pendun? Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telefon pun sudah jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
3: Meang baru datai bapala tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
6: Apai? Oh, apai? Apai? Apu? Amat apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tergendung apai?
4: Ni, akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak mendak nuan kau tu tadi mang.
6: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
4: Dek nganjong
6: dek kan duan aku tu apai.
4: Wah kai penyak menang. Nyudah tua-tua itu demang sigi gaya ya.
6: Dah tu telefon lagi duan nuan.
4: Kau nya. Ni kaban nuan tadi kenyang kai kenuan nya tadi mon dah so nike ne.
6: Iya, ya tu tadi ndau lama nya ke yang dak tamo tadi bisik mah ku madah ngaso ya tamo.
4: Nai kasih ya betul dah nah ni. Nike memang apa kita biar dek ku mai ya.
6: Nah tu kita beri kabanku tadi kesan babi.
4: Apa bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
3: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngeras sedas serumah panjai berkawal ngau pejalai program Lemai 31 hari bulan 5.
7: Jadi Lemai tu kita serumah bisik makai serumpuk baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung Jadi Siti lagi ngai nak lalau nesau kita di serumah ngabi ke sampal anang dak nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisi lalu ke petara berkena ke garis mana depan kena kita ngelalu ke penatai 1 hari bulan 6.
3: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah dia ia lalu ngikap meng beguai mai meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar. Laman ya segi nada hati dekat begawai, laban baik hati ti sinu, nak ransi yang hati ya dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
4: Oh, Mang. Mang. Tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar berbeli ke lawak. Kena kita yang makan sumpuk munyi ke tu rumah tadi. Ke pendam ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke anak ti ku ditu. Tak lemau naga tanya minta dia lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buah berbeli ku temai wah tua lagi ni buan pak tua aja sudah buka lagi nak ngengau pula lagi ngai kenyungai ya ku tai lagi meli ikan mimin meli daging mimin nya metua meli air manis mimin ingat ke lagi memang au pendam dulu tua
6: au dia tu pi apai
4: au dia tu
6: au arah mang nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apai? Aram dorong tua?
4: Baram memang.
6: Apai, bisa mai Diana tadi apai?
4: Dian? Apa nadai ku ingat ku mai Diana hari ini tua boleh Diana memang.
6: Ya, dorong pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Alung itu buat pendam udah tu lagi.
4: Oh, ya, ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
6: Oh, au, ni buat pasar dulu lah.
4: Ni boleh buatnya kedah siang, tisi jalan bisa.
6: Au, au. Apa rupa amat ke babah di tu apai? Bisa mai dukuk nun tadi?
4: Bisa emang.
6: Mai amat tena ingat nun tu apai?
4: Ya, bisa itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya nya jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman nun tu yang lain.
6: Au, au.
4: Ya, pada ada penam inai kita mang. Mang yang pura rupa amat tu. Ma berita nun nendun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita telefon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telefon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nai masalah aku telefon ke kita nun nyun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doa tu tak pasal apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telefon lama apa? Kami tu benar gawat tu.
0: Okey biar ne. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakang lama re aku nyun telefon ke kita aku tu nyun tanya ke kita gawai tu nyun pergilah ke nyuka gawai. Benda mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Biar nai sunyi makanua mang te pihak de ura bukai penuah magang nun sida selinanya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi ditunun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah kedek serinya apa kami tu nadai pulai de nya bekenya madai de telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai itu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak itu di kemudian ke dek. Nak nyamai hati ku apa yang nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenyataan nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun tak madam ke telepon lagi kak. Berendau dengan nun. Halo bedau ke bejakuk ngebelu ucuk.
2: Nai, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namunya nyaman ke yang kak. Penusah siku-siku nadai kita nemu nuannya ke dek kan nemu mangah nuan mangah menyadi denya nguji telepon gigat gitu ni telepon gitu tadi apa nemu telepon ikat tu ni ikat tu mayo na nemu telepon atau apa bakku ikat sigat gitu ya
3: ngoi siapa telepon tu kamu tu apa ini apa nama apa yang aku tu belum gawa. Aku apa kali madah nak ngacau mai aku gawa. Tika telefon ke aku. Malam lagi apa? Bakal serinya dia nanya aku mai pulai. Tahu untuk segini nak pulai ke apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal ke? Kami sebilia 5,000 nemu dek 5,000 tiket pulai mansangnya. Bukan ke dah? Pulai lagi nadai terbaik lagi nadai terbelanja dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa? Gawa dulu, aku gawa dulu. Bye. Soal gawa yuk.
0: Balan nah gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo betimba timbal nuan nyawat aku. Wah mai pama kita anak.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seluai.
1: Nai, luanya wat. Kumai kuno nak pulai tu, muda kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak tu. Lelengau aku di pihak.
1: Lengau, lama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am nikit tu.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat di pihak. Tahun tu, sama narai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah gesikan. Ngawak mana ya? Bini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja ngai nai siranya malai ku jakau ha mayu mayu kedali ya
3: eh ni kong ngau mai nai bunyi ko lagu jenerino jeraki nak leh kempuak tanah seberai nak dah tunduk orang kengai nai ni buah peninai tu orang dah ngai
2: eh ya sampai saya nak bini ya kawan kalau milih Pedak deh, kumai merincak kita itu luan. Kumai merincak kita itu. Pedak deh. Ya, nama utai kenarai bilik kita itu. Ha? Nama kekurang ya. Ha, ya, ya. Ha, tahun si teik nak berbini. Tahun si teik nak berbini. Ya, kumai ya. Kumai ya, nak tulah kusidak ya. Udu, udu milih rindu. Tau kenyat, milih ke, menantu ke bini. Tau asaya ipak ya.
3: Bah ya ini, kumai ya sigap lama gambarnya kia, mu tua ya.
2: Amatnya, amatnya nuan, orang ngai, kapaknya, kapaknya nuan, ya, ya bisa, seni paknya, ya tahu ni kudia le, bisa pulai ya, kau hai tahu, pelak ni, mari ya, pelak ni, tanya ya buat mari ya, besai sawah kapal, ya tahu ni nu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang barumah panjangnya, naresiko na pansut, medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi hari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa orang kedatai mendak sida, ngambat sida kedatai.
2: Puh, mai lama sida datai cari tau. Apa? Apa? Tentu, apa ini? Apa nuan tu kakak? Udah tau lagi. Apa nuan? Apa nuan? Apa nuan?
5: Nuan ni galak kai ku mai guna mulai seruai teh kai kita pun ni ucu ake kita ucu kita kai aku baru muat ucu ake
6: kai
5: lama kita mau kita ngagaku ketunduan ni ga ku mai guna mulai kita
7: sikit pulai kami dua igat tu apa tanya tadi me

0: sige ka rindu kan undai de apai sige pulai kami de teh nak madah ke de
1: nama terbaik kita nun
0: nak dai mayu au tai baik ko to apai utai kuliah beli aku mainya mu tai kita baik ko to pulai laban bati ko to nak ngerundi mayu mimi tai kita beli aku jadi aku puas hati apai te udah bertemu ngan wanya lai ko to pulai jadi tai ke mimi baik ko nya ba ke tempat kita
1: anang iranya nun aku tu buah dibeli ke kita utai aku nak ke ruah nak ngira ke utai ke berguna baku dia tu nuan balau cu pulai nuan pulai laki nuan pulainya cukup baku ni buah berbaik utai mai dia rimpu cukup menuan terima kasih nuan kita aku dah datang jaga mai aku nuan kita datang balau cu aku tu nuan aku tidur malam tu
0: au baik menyapai terundi yang sudah berkenyapai terima kasih ya pai.
2: Ya, mapai kami itu segi kena teh pulai kerja segi amat mayu ah mapai tang. Ya, amat tadi apa sih ko aja di dunia tu. Ya, kami kang abas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mapai leban. Ya, meh nuan dah sinu nyong berai ke kami nak pulai gawai tu. Ya, meh kami minta ampun mapai. Segi pulai kami apa ni rau ni. Ni mang tadi mang. Nian mang. Nolong ko mai nian. Tai tempat yang mayah na bobonet berkereta yang tadi ni kai lemen yang menya ai kutai meruti meh cabe eh mayuh manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabas tet ni den leh ni bonya dia tu ni tadi bisi ko muda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu cape ngede kuih tu nya bagi kita senyang ko mayuh sangkong ko dah nian nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
3: Oh, nama terawahnya apa? Nya baru lama mayu bareng beli ikatnya aja enggak deh. Nak makan dua nian beli bareng niat dia lama dia agak tua sih lah nyari patut dia beli mayu bareng. Ia gawa laki gawa enggak ia nak kalah kak nyangkung cita itu aja. Nak bakal ikat tau. Tak ada ikat. Ya, capai lah bayangnya beli ketua tau.
1: Ya, baru capuah. Ramai kawai tahun tu. Nenduan. Sino ko ngenang nenduan. Tidak nanti bisa di tau. Ya, baru penuh bila tua tahun tu. Nemang.
4: Selamat hari kawai.
3: Selamat hari kawai.
5: Tak japan kita gawak. Tau ke belajar bak menua orang. Jauh bekani pandur kita ngigak jereki ngapa mandai, sagi kita bisi apa indai di benua, pulai mekitai. Tajak pihak, ambik meh ajar ari cerita tu, ana becipir ngobalana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pulai gawai tu, ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pulai ngabas kitai kapa indai. Pihak megak, ana pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat ari gawai, Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, Inda induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mel Nancy Tambom, Menyadi apa induan Nancy Nanggai, Petunggal induan Imelda Joni, Ngau tue rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, Gayu guru geranyamai lantang senang muan menuang.

0: Aku Emma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Besampika semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Tabik bala pendengar YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidiasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi mimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Ya lagu Oh Ha Selamat Hari Gawai lagu hari Klemaman Gau Raban TTP Merindang Kita Bapa Merindang Malam Saritut 2006 2026. Terima kasih ngagi kita kagi Bengkang bergulai dengan aku Bapa Merindang Malam Saritut setengah jam lagi dekat pukul 12 tengah malam. Jadi tu berkongsi dengan kita Siti berita kalai siku induk peranak menua tu berumur 29 tahun benar dipansiak polis pengedah ngaku diri ya ngaga report palsu berkawal ngau kes rumpak di Pujut Miri minggu sitik yang kemarin. Jadi kenal jaku hari kepala polis perilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee madah ke sebenar tu dia induknya bisik ngaga report madah ke diri di rumpak empat ikut lelaki berbaik ke senyata bak TC Jalai Ngimbai Gereja Miri Gospel Chapel hari tiga tu tadi lalu ia tik ngeriput penusahnya pada kediri tapi engkau pengerugi duit engkau barang nias diri di pelabak ke berga RM3,130. Jadi hasil hari pansiat si TC Lia dia induknya ngaku perusahaannya endangnya ndak nyati. Jadi barang ke diriput kelenyaunya agi bisik diwan yempo. Hanya Siti berita ke ngenang berkawal dengan siku induk ke umur 29 tahun agi dipansi udah ya ke ngagak report palsu hanya kena kita sama berarti ke nama berita ke bisik nyadi maya tu jam. Okey, jadi tu lagu kena merina kita lagu Ari Kimara Band nyambut bala pengabang udah tu lagi dia Ricky Anderson ngau Melissa Francis dekat merindang kita begawai merindang pengabang pemerintah malam YFM.

Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Hirup kaya amai, hirup kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ada lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, 24 jam merindang kita. Terima kasih. Jadi itu nakal kita berkulang aku bawa pemerintah malam 2006-2026. Berjimat kita ke Bandar Deriba jauh malam. Harap ke kita datang bandur ke dituju kita ngau likun. Ngau tu selamat malam.

0: selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau, nanti kita udah seringau anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belawang yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si kau cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, kan 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang hari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri subilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Terima kasih kerana kita para pendengar.

0: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini do kita bersampi.
1: Bah kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebah orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua beranau au jam ni kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan dekti nyak besampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ku aku nyak dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan bantu aku ngos rumah aku tolong aku ya sukuang aku tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana jauh Tuhan dari kita ya nu jauh Tuhan ngagi kita ingat Tuhan kita ulah berandau ngoya bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jauh sejauh na ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nyak kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadai nyak kita bersampi di ni nul bayak kita bak umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita benong bekerja tau ke bersekolah kita boleh datang ngagai Tuhan
0: sebarang maya
1: sebarang maya nanti kita nak boleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mak kita ini ya.
0: Ya.
1: Nya alai dini nuol nuan baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kes culi tau kelem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Dalam Y FM.
1: Aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak ada kerap meyak sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang pas kemua. Namun nama ini pernah tayu tayang. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah setawa. Nak sengaja duduk bebang. Kenyaga mah orang apa-apa mantap sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami medah ya maya maya kita bujang biak tu poknya sejam ke mata mencelak tu apa kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang keliak kedua kita udah majikak maya keliak ngeli dia tu ngain tu nyari baik ke kenya tadi dua aja leningau tai ke pasang lah kita ke bar dia nah dai lagi dai di gerandang udang lagi dekat orang tu lagi nah dai bekape ke sumpit nya nya tadi gitu bos.

Break meh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajam pan nyaut semula leka jaku tang roti ya cukup say ngagai sida dan terima kasih ya ngagai kita labar terus menyangka kami.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manua kurang besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulu na ulu mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Tun, tun, tun, tun.
1: Ah, yes.
0: Dito, dito, dito to nga to, nyamay ko lomi dito. Dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito, me?
0: Aho.
1: Dito, to padahal nyamay na.
0: Ngeto, ngeto, ngeto.
1: Barang to, ah, ngeto dito.
0: Eh, tun, nama mato si kanak luak deh.
1: Eh, ukay nya lama. Napaw aja, nya ukay nya magas jam. Tua dito, elak deh, aram.
0: Aho, ga, aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah, dito, ah, nampul lah itu, ah.
1: Eh, yes, yes. Ukay dito, aku pakai muto tadi. Nih, ini muto aku. Ini muto aku.
0: Nyir, brad, nyir.
1: Muto aku.
0: Bisa ramai utawan was, tuan-tuan.
1: Muto aku. Ah, luan ku bro, biar ke. Udah, gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat. Ngelok butuh sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan, dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban, RTM Kucing.
0: Tuan-tuan.
1: Ha?
0: Bekeni topulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti, ketiga lagi.

ya kaya gue. Pamamanya, tasik menua kita itu dan nama kebuah. Setiap kali dia tutup, kita nurut tasik. Kita mendaknya penuang urat, penuang kesian roti, kubang kacang. Pusing mengganda tutup, muka buang. Kadang-kadang yang pusing gak kita sudah lipar. Kalau kari keluya, tinggal kurang ya. Nama punya tutup. Kadang-kadang yang pusing bunyi kelagu, teringat kita tali ucup. Ya kami pemusir yang pak menua kita tutup, ucup. Kayak kedunya tidak, mau malas baru ngalai kita. Lalu kita dia tinggal ngobrol syah, enak disyadah. Nyanyi ucok, jaga, bimbang mesir rampak menua

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kemarin itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat saya nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan nuangnya dari je. Nanti yang lain ada kau nanam liao, amai kena kita nanam muda. Ngai kejari anak kita berjabang kena.
2: Kaya orang disirak batu kemasih. Kami hidup menua tu, kami memeraskan. Ubu nol sepuh, tadi tak tahu dimai pulai ke rumah lembu orang mati tahu keti bisik dari udah mati baru tahu tahu kau dah kita lihat baru tahu mengambil tubuh.
3: Begitu, Bije. Di mana orang bisik mati? Kita yang tahu yang ambil tubuh, tubuh tu kurang tuai kaya, sama tu cincin sebayan kurang.
4: Jadi menurut kami gitu, laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kami tubuh mayorat orang yang tadi. Nah, kita mati bersuruh tukar tubuh, lepas tubuh bersuruh dia tumbuh dan tuk pun berkenyak nak tahu dia baik mayor parai. Nah, kita bersuruh tukar takut kurang.
2: Nyaku tu di malai mayor kita bumai, nyaku tu ke pagak nyaku. Jadi aku kami dituti mayor kita bumai deh. Maya ngetau tu ke maya kita tanam tu ku kami itu. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Nggak tahu ngelampat mua orang dia tadi sejurus-sejurus kali gue nanti tanam kenyau ngetau kenyau. Mali, mali taro kami itu. Tau ke si maya ngetau. Mali kira kerwo, si gue menginyak gue. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Terus kali bumai bukai, bumai itu. Manyung lah sedih mali kita bumai itu ya. Maka si kita ngetau. Si tuang tu, nggak tahu sebut kita penuh ha. Meruak tu kami itu. Gak kerwo.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson juga anak Kumbong Kaban Ali Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia yang megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pengelantang, mai pemidik pihak mega kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ini boleh mintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal dia nya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nike semua barang kenguna minyak hanya nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngonak kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalan yang nak kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong hanya Ceban Parlimen P2 160 Rejang.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, desi Dian dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru gerai nyamai lantang senang wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat merik selamat hari gawai ngagai semua kita kemasa dayak. Nangi rapat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja, nuan menuan.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku de bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau kemati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megat bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: klub aku, klub ngempat Nasreman. Nggak ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, bainai aku, bala tua, ngobala kabar nih pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyemai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Aku Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: Anda di si lagu lo.
1: Aku di langkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku nyangkul teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau nampak radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu bakat tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jajak. Nah dek hari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk betelur lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja.

iba benua Malaysia, Majak Nama. Perkara tu balat lan genatai ke Pengirawati ngagai perintah Sultan Megat Balan Rakyat ba benua tu. Nama kebuah perkara tu balat lan ngerekai ke mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Aedes tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak ba senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke bandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam atau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu nak dah dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Yang tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

Tanda tai nak baka di kereta kita. Nya alai, tanya silik dulu ba orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren, YR.

0: apa?
1: Why seberai?
2: WAI
1: WAI FM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

Proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalau Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka, Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngau Paluatu hari yang abang berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus 600 juta ringgit projek naga jembatan tumega nikau naga air paip kebaru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai Ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mari makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelam.

0: Jaga pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula. Sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.
1: WAI.

0: nyin ba ka papandiaw, Mel?
1: Ya, manya ah. Mel! Oh, Mel! Apo, nama uta di beli nuanya nya bedunjong uta ba troli? Nya tu Brian kada jari para ringko babae ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tu ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku agak penyawah kereta ini tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu pia.
2: Iya, nama yang telara. So kajak-jak neh.
1: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nak ada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lemenin, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magian si, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, muda utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kapan kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Penggerak pagi.
1: Penggerak pagi.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.

Selamat pagi. Arab kita dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu bersampi kita. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sida tuju nuan ti pemadu besai. Asuh sida nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sida, O Petara, dalam kerja sida, lalu beri sida pengeriang gawak kenuan. O Petara, anak nejuk sida kediri, tang iriang singkang sida ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sida ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sida, ngau Tuhan sida, bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu naka uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat, serta buliah penghidup arisiku petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu, yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau indu, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasal pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasal petara, tinggi kemulia ia, lalu tu endak uliah dikuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan petaraya. Lalu Abdu Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar ti sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar ti sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyarakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar ti sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat ancur abis, entik nadai kuasa sama rata, perkara tu endak uleh nyadi, laban semua bida engau ti endak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kitai minta petara, nyiring kitai ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus aib penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggik ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sida kengempu darah ti dipilih nuan, ketika nak manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak uliah diubah. Dalam semiang tu, kita minta petara, nyiring kita ngerembai ke ajaya. O Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia, bak mua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah, nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia, ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggit sida ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikenak manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku awak kaku tau rindu kenuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu oh nembiak. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Nentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Mua kitai sarta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai rapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai.

0: Buat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Okey, lagu gawai merindang kita kalai cerita ianya hari gawai ke hari gawai kita cerita ianya hari gawai ke 3 hari bulan 6 2026. Bukan aku dengan Stephen kita cerita pagi hari 3 cerita 3 hari bulan 6 kalai aku dekat meri awak ngagi kita ke dekat nata ke pesan megak bekas lama meh bak Simon pengerap pagi kita ke dekat nata ke pesan oleh nata ke pesan kita bak WhatsApp kami bak YFM WhatsApp kami ianya 0138624222 serta email yfmiban@gmail.com. Okey, kena tak pesan berat kita sudah tu lagi berkongsi ke info atau ke mega headline surat kabar ungkup sarito ke dicelak sarito. Terus bergelanggau kami ba YFM segulai sejalai pengerap pagi.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon yang bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu break semua penerang di udah

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngaku semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai, di Sibian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hai lo semua, ngepulang tu aku dari Senayan, dekat Meri. Selamat hari gawai, ngajak semua kita ke Masa Dayak, dan ngirabah dini-dini alai, harap kembali.

hari kerana libang dengan Cynthia John gawai kematan merindang kita buat YFM pagi tu. Selamat pagi, kita ke baru ni ke kami baru bergulai dengan kami buat YFM. Ok, menyika daripada ke kota di serta hari ketiga hari gawai tahun tu. Jadi perempuan kau mayu kita lagi mengkang dia buat rumah panjai, lagi mengkang dia buat menua dan kita ke udah mulai ke diri dengan gandur kita ke bekerjanya tadi. Selamat ngepun ke pengawak baru meh udah kelama kita permisi. Ok, headline surat khabar surat itu dipun kaku dengan berita ke diambil aku buat berita surat khabar utusan Sarawak tu. Jadi buat utusan Sarawak tu si mantai ke berkawa dengan birara gawai TAI ke 56. Jadi tu pengawal ke dia tu berserimbang dengan orang gawai dia tu buat menua bidaya di TAI di tu semak kucing serian di tu. Lalu mayuh utai ke dipandang ke birara gawai tu sedar ia barak mah atau ke berjalai berbala mayuh hanya tadi mantai ke pakaian asal kena mayuh macam pakaian asal sedar ianya tadi kena berkawal dengan birara gawai TAI ke 56 tahun sudah kebenaran ya birara gawai TAI itu sudah diatur. Udahnya tadi berita bukai dua operasi SAR di Lingga dan Kabung ditangguh. Jadi itu berkawan dengan pengawal di bergiga ke orang di pelabak ke lemas. Jadi Opis Bomba Sarawaknya tadi nangguh ke SAR atau ke ngetuk ke dulu SAR-nya demalam. Laban ada tadi pada demalam. Jadi di sedaya dekat ngepun ke baru nganti hari udah siang sarito jadi mayuh meh utai ke nyadi tu di Lingga bisinya di orang ke karamnya tadi tau ke perahu sedaya bisi ngelantai utai nyentuk ke sedaya tadi nyau labuh ke sungai. Okey, jadi nya berita di Lingga ngau mega sekedar lagi indoor bukai ke bisi perahu karam. Lalu bagi mega berita berkau ngau orang ke lemasnya tadi siko lelaki di pelabak ke lemas maya sidak ke ngelantang kati ba hidro batang air udah ditemu mati. SAR-nya tadi sudah tertemu kia lalu operasi itu tadi diperjalai ke malam maya sedang dibegiga kia ia ditemu malam kemari. Jadi Opis Bomba madah ke ia kenadai itu berumur 31 tahun ditemu pukul 9.41 demalam kebenarnya 9.41 demalam. Jadi pengawal SAR dipun ke udah ke nerima kangau hari mensiawanya 7.30 malam. Lalu dia pasukan penyelamat di air PPDA Betung udah dikangau ke ngau nyelamat ke tau ke ngiga orang ti dipadah ke lemasnya tadi. Jadi ni yang tu ditemu kira 5 meter penalam ya arindo dia ke penudi di pedak. Jadi nak tu jauh hari ndo ya ke lemas tau ke hari ndo ya ke penuh di pedak ya ke ditemu ya tenggelam pada dalam ni ya. Okey, ni bukan ngau siko orang ke lemas ya ke udah ditemu. Terima kasih ngagai Upis tau ke Raban ti berkuasa meh di mantu bagi gak ke orang ke lemas tu tadi bisik ko dah temu bisik ke dah temu meh. Okey, Seminar City tempat aja ya menyika daripada ke kota di Lingga megak bisik jadi tu City area tu ya ke ditemu ba dekat air di batang air. Okey, sudah lagi nampak baru baca info bukai, berkongsi ke info bukai. Terus bergelai dengan kami buat YFM. Lagu sekali itu Ika Dorentia Sasa Celia Tiffany ngau Steve Segan.

0: Buat baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu ngai tunduk dia hari Lucy M lagi buka lagi kami ba wifi muka besar itu 3 bulan 6 2026. Okey, nguji benda berita ke Narit Ati Mega, berita ba suara Sarawak tu, berita ba suara Sarawak ke Besayam ba surat kabar tu, industri semiconductor antara fokus pembangunan Sarawak. Yang madah ke ba berita tu industri semiconductor tu tadi dekat di Kemerat ke menua Sarawak atau ke perintah Sarawak. Lalu lagi buka ngau berita perahu ke karam, 8 mangsa bot terbalik ditemukan selamat. Hanya akan ditulis buat berita tu. Lalu buat berita bukai, 4 mangsa selamat dalam kemalangan Kendiri di Limbang untuk penusah. Ia kena di Limbang penusah accident tu dah. Accident ia kena di Limbang, 4 ikut selamat dan keretanya pada aku. Nyo terkali gambar keretanya. Lebuah ke lebat dah, lebuah ke parit ba di si jalannya. Nya berkawa dengan berita di Limbang. Taman tema air bakal dibina di Serian. Tu Siti Ari Palandung Lantang Kati dekat digagak di Serian. Jadi projeknya kira ke nyengkawam 12 ringkat flat ya ke dekat digagak Jemaah Ila. Okey, lalu buat berita bukai, trauma cyber semakin menghantui kanak-kanak Malaysia. Jadi tu bukau ngau sidak ke anemit meh di berkena ke media sosial. Okey, ni akan boleh dikongsi buat berita surat kabar Suara Sarawak sekedar headline serta megak sekedar berita ke nari hati untuk kita semua. Okey, kita akan dekat nanti ke pesan berat. Kenatai ke pesan kita bawa email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Cikgu Tumbau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Gampi, anak Datuk Lutong, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita yang ingin tu gawai daya tahun tu.
5: Aku konselor lakin kol timbalan pengusir majlis daerah Lubantu dekat merek pesan selamat ngintu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai

0: di Harintai Crypto Club bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, sekali itu ngatai ke pesan bawa YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan dari Elizabeth anak Tum, engkau sida ia semadi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemembelian di Batang Paku, Batang Rimas, babu nanga telintir nanga kesit nanga menyebat kemembelian di budak munggu perin munggu tunggal serunggap suri laleng engkau tengah singaleng engkau semua kemembelian kebukai ya kenalah di rintai kerito. Jadi pesan tu madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir tau ke bini ex terumah Tum udah nadai kena 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai ba rumah rayung nangan lup rimbas debak, lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 hari bulan 6 2026. Ianya hari 5 serta dekat di Anjung kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi nando isi berita tu kalau pesan madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir udah nadai kena 2006 2026, lalu dekat di Singgai ba rumah rayung nangan lup rimbas debak, lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 hari bulan 6, ianya hari 5, lalu dekat di Anjung kena 6 hari bulan 6 2026. Penerang ke silik telefon ngagai Elizabeth Tom 014-577-5698. Okey, ni pesan pemati. Okey, pesan ke sekali itu pesan dari Gora Valentina Rose. Jadi pesan madah ke Roslin anak Runggai, Roslin anak Runggai. Ia ke megak di Kangau Cigo Roslin. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai malam hari 3. Ianya malam tu ba rumah Runggai anak Muning, rumah nombor 5 Semukui Empegang kilometer 76 Jalan Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di kubur Pegila ianya pagi hari 4 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemembelian ba abuk janang, abuk jalai, abuk temawai, kemembelian di Balai Ringin, Semukui Empegang, Entayan, Merbau, Sungai Kabang, Rasau, Belimbing, ngau kemembelian kebukai kenalah disebut di itu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Gura Valentina Ross. Ianya 011-1260-5518. Nandu isi berita pesan tu madah ke Roslin anak Runggai, Roslin anak Runggai tau ke megak di Kangau Cigo Roslin. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai Sarito 3 hari bulan 6, ba rumah nombor 5 Semukui Empegang kilometer 76 Jalan Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat dikubur pagi hari 4 hari bulan 6 2026. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit Ari Robot Anak Rantai, Ari Bintulu madah ke ngetas ulit serta muain terbalu ni yang rantai anak lugum lemai kena hari 6 ianya 13 hari bulan 6 pukul 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bin Tulumiri. Jadi pesan dituju ke ngagai tua rumah ubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Geruna anak Imbul, Berayun anak Imbul, Idah anak Usah, Mung anak Lugum, Manja anak Lugum, Ngau Tambi anak Sambang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai robot 011-2641-657. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana. Tuh bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkat pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
4: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk gau kari daging babas, kari daging gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cawe babas gau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
6: Okey, lagi nampung macam pesan yang dipesan ke sekali itu hari usian anak sentan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua.

Stras, rumah Junis, Kelepok, Bintango, rumah Wong Bak Stras, Kanyan Anak Giram, Bak Jambu Kerampak, ngau semua kawan melayan kebukai. Jadi pesan madah ke gawaian tu ni yang sentan anak Senabung tau ke Apayusin, ya ke dekat diatur ba rumah Dipa, Sungai Lemayung, Bintangor. Jadi daripada ke itu megak pengawak bertasak kena 4/6, lalu gawai dekat Nyadi kena 5/6/2026. Penerang ke silik telefon ngagai Usin anak sentan 014-225-4727. Ya, pesan gawaian tu, lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit. Pesan Ari Telma Anatra anak ngadan. Jadi ia madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya? Ianya ni yang ngadan anak unya. Tau ke laki Rebecca, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke dikangau apai Tracy. Jadi pesan ngetas ulit ni yang ngadan anak unya tu dituju ke ngagai semua kampung Melayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabo, Bajau, Payang, Kabung, Rumah Linggo, Pakut, Sebuti, Bakas, Kelitang, ngau semua kampung Melayan di Miri, Bintulu, kampung Melayan ke Bukai di ngelala ni yang ngadan anak unya. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 6/6/2026 pukul 7:30 lemai barumah nombor 38 lorong 6 Taman Tinggi di Bintulu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Telma Anatrah anak ngadan 013-2498-544. Ya, pesan ngetas ulit ke bisa dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke Bukai oleh dikenatai ke kita ngagai YFM ngam megak ba WhatsApp. Pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit niang Roslin Lada anak inggang. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ngamuan terbalu niang Roslin Lada anak inggang. Ianya bini tuan rumah Michael Jalak Kendawang kena 5/6/2026 nguan ulit, lalu dekat di kertas ulitnya kena 6/6/2026 ditangkan kengau pengawak nyuan terbalu malam 6/6/2026. Jadi ni pesan hari tuan rumah Michael Jalak. Lalu pesan ke Bukai WhatsApp ngam mega email ngagai kami ba yfmiban@gmail.com. 7:30 tolgi kami dekat mic kita ninga ke berita Ari YFM.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai sis, hai bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Huhu, mania. Selamat hari gawai.

Sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tuan mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang, pesan tu, hari

Selamat pagi, Dato' Kami nak buatkan berita pagi hari 3 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek Palan keluar ke Kupi Mambung. Dia tu masuk barengat di Pejalan ke menjadi hub keterubah ngemansut ke Kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisgu patut dikemeran ke jadi siti pengerami nintiang tahun kenangetan ke pesaka asal Dayak. Pemansang dijampat di Serian, pengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat berdua pesisir. Nia batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Palan keluar ke Kupi di Mambung, dia tu benar masuk renggat di Pejalai. Nyadi kehab keterubah kandang durnya gemansut ke Kupi di Sarawak. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Datuk Dr. Drip Susil, madah ke projeknya mungkur kandang dur kira 600 hektar pemesai tinggal kaum Kampung Bayur ngau Kampung Jambu. Projek muka ladang Kupi besainya disukung Ari Raban Pemeranak Pukuk serta di Pejalai ini tiah ke prosedur operasi standard kena tentu ke pengurusan projeknya berurun lagi. Sekedar Raban pengurusan ti nyukung merambu berjalan ke projeknya yang kaum Palan ngumpul Kupi. Tabak nanam gau kebun berdanang besai tibisi potensinya di Palan mata temuai natai. Yang madah munyinya bah program berarak ngawi pajak gawai bisgu edisi keempat bah kampung Segu Benek Padawan. Yang menggamadah pemansut Kupi hari kandang menduanya ditagak oleh diekspor ngagai market serta muka mayuh agi peluang ekonomi baru ngagai rakyat buat menuanya. Berbangaunya program berarak ngau bipajak gawai bisgu patut dikemeran nyari siti pengerami nintiang tahun kena nentu ke pesaka asal komuniti Dayak terus diintu serta ditampung ngagai rebak dudi hari. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Dato' Dr. Drip Susil, madah ke programnya nyari pelasar tik nyerakup ke rakyat pupu reban bangsa hari genap renggan umur. Programnya diatur meri awak ngagai rakyat tingrami gawai ngau cara kebesai agi gelimpah ari meri kelala pesaka asal menua tu ngagai temuai ari benua luar. Ia mana bunyinya bak program berarak ngau bipaja gawai bisegu edisi keempat bak kampung Segu Benek Padawan. 21 buah kontijen tik ngari kamayo bengkas serakup ngau komuniti bak Padawan ngau ngambil bagi bak pengau berjalan bebala mayuh 2 km penyawah. Pemansang ti jampat dibagi benua Serian jadi kebukti pengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat menua pesisir. Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Richard Riot Jaim madah ke mayu macam inisiatif hari baru pegawai premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg udah mai ubah kebesai dengan landscape pemansang kandang menuanya. Sekadar projek timur impas ianya ngemansang ke baru kandang Tasik Danung ke Subak kelimpah hari pemansang perengkah guna pengerai kediatunya di penyungkak penumbuh kandang pasar baru di Serian. Ia mana bunyinya bak pengerami rumah terbuka hari gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Rakyat menuanya megak ngarap ke projek pemansang kebenung di Pejalai ke dekat merik penguntung timpuh panjai dengan cara nambah ke peluang gawak ngangkat ke perengkah guna pemuan akses internet serta nyungkak industri dagang temuai bak kandang menua sida. Rakyat Kediau Basita Parlimen Serian dipinta nak nukar alamat asal sida dikenang rekod register pemilih. Kaban Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim madah kenya kena tentu ke penyampau pengundi bak sitanya ke majak nambah. Ia madah ke penyampau pengundi bak sitanya di pelabak nambah hari 60,000 ngagai kira 80,000 ikut orang. Perkara tu berindi hari pengawak berjalan ke sistem register pengundi automatik kenya hari umur 18 tahun. Ia madah tajapan dia tu mayuh peranak asal Serian diau entap serta gawak di Kuching tau ke kandang menua bukai. Tang sida patut ngetan kenama pengregister diri jadi pengundi di Serian nitiah ke atur ngau pematut. Ia malah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Ia magamadah penambah penyampau pengundi berguna benar kena tentu ke sadar ngau pemerat rakyat bak sitanya terus nerima perhati. Harinya megak oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama ngau perintah ungkup pengelantang rakyat. Kita datang menemudeng ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Raban pengerja pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang lagi. Projek agak kuatas barunya dia tu benung di Pejalai ke tujuannya dia ke palandur diau kenyamai lagi berkualiti serta berurun.
Inisiatifnya ngayan ke pengeran siang ti semampai di pejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu harinya oleh nyukung pengawal ngenatai ke servis penabur ti lebih sikaragi ngagai komuniti. Nitih ke penerang hari Facebook UPS Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya udah berengkah di pejalai ke 4 hari bulan 2 tu tadi. Lalu di Sadang tembuk ke 3 hari bulan 8 tahun baru Siti nyenila. Skop projeknya nyengkau mengagak kuartus kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah PAM ngau mengagak perengka guna sukung kebukai. Perengka guna tu dikharap oleh nambah ke pengelantang Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah hari nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berebak gaunya pengelikun nantara menua dekat majak ditegap ke agi dengan projek masang pagar anti panjat ke baru. Projek tu dipejalai kebak kompleks immigration, custom, quarantine ngau pengelikun ICQS Lubuk Hantu Seri Aman. Skop projeknya nyengkau masang pagar anti panjat ke baru peninggi 3,200 mm ngau megak peringkat guna ia kebukai. Projek tu disarang temuk kena 3 hari bulan 5 tahun baru Siti Nyenila. Pengawal berjalan ke projek tu dikarap oleh mengangkat ketika pengelikun bak pintu penama antara menua. Kelimpah hari mengangkat ke pemanah pengawal nyaga raban kuasa serta nyamin ngelingik kanan luarnya ungkup pengelikun pengguna. Paket slingshot tertutup lawas 2026 ngembuan potensinya di pengerami nintiang tahun. Ia boleh matak mayuh agi penyerta hari serata pelilih lawas. Hari pekiannya megak boleh negap ke agi semangat lumak ngemain bak raban bangsa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas, Haidan Dolah madah ke peketnya megak nyadi pelasar ke pemaduk manah dikena nyerungkai penau baru. Yang madah ke lumba ngau mainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kaul penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Yang madah munyinya lebuh kebejadi peket slingshot tertutup lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Paket ke diatur Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturung Peniau JKKK Batu 2 bergulai ngau Kelab Wakas GBD Slingshot mujur matak 100 ikut orang ke ngau ngambil bagi bak paketnya. Operasi hingga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke kena nyidi sikut lelaki ke dikirau ke lemas udah perahu ke di tepan ia karam bak Sungai Banting Semak Rumah Carang Lingga Kemari. Nitih ke penerang hari JBPM Sarawak, madah ke sudah nerima kangau ngenyit bekal ngau penusahnya urung pukul 1.15 minit gali hari. Sebelah raban hari UPS Bomba Seri Aman dianjur ngagain durnya. Gerald Lansam ke umur 42 tahun diriput ke lenyau. Udah perahu ke di tepan ya ngau 8 ikut orang rusak enjin. Sebelah perahunya terlungkup ngujung ke debai arus air. 8 ikut sidak kenepan perahu yang mujur diselamat ke orang. Ia ke dia bak rumah panjainya genap perahu. Pengawak ngigak ke penudi bak palannya lemai kemari ngujung ke mansa di pelabak ke lenyau. Operasi berjalan ke pengawak nyidik mansa ditampung baru pagi tu. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Projek palan ngeluar ke kupi mambung. Dia tu masuk berengat di berjalan ke jadi hub keterubah mansut ke kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisegu patut dikemeran kenyadi sitik pengerami nintiang tahun kenangetan ke pesaka asal daya. Pemansang ti jampat di Surian pengeran siang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya Bawa FM. Begulai sejalan.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Watrok, lagu terabai Neka Notiwen, Frankie Man.
1: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
2: Sambut me, salam rindu.
0: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Neka Notiwen.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.